0: ya.
1: Sementara itu, Dalanus Padiom Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap

0: kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Pirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
2: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
4: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
5: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
6: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
5: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
4: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
5: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
7: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
5: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal

0: September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
1: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
0: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
2: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugrah Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu.

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia sudah mengawali kembali kebersamaan kita di Makassar pagi ini setelah tadi kita sudah menyimak warta berita Pro 3 dengan sejumlah informasi terkini pendengar dari dalam dan luar negeri. Dan jangan lewatkan sebentar, kami akan hadirkan kembali dinamika olahraga warta berita pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kebersamaan kita di Makassar pagi akhir pekan akan terus berlanjut dengan informasi-informasi terkini lainnya, termasuk informasi khas akhir pekan, info film dan juga info wisata.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
3: Berubah apaan?
2: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
3: Dipisah? Apanya?
2: Ya, sampah.
3: Hah? Sampah?
2: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
3: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
2: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
3: Kalau sisa makanan?
2: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
3: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
2: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
3: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
2: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
4: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
5: Apa tumbang lutung?
4: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: abis. Info film minggu ini.
1: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
2: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
3: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
4: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar akhir pekan, dan saatnya kami hadirkan pendengar info film. Dan salah satu film yang sementara tayang di bioskop saat ini adalah film berjudul Munafik Pendengar Melawan Iblis. Nah, seperti apa cuplikan trailernya, kita simak bersama.
5: Sudah tak ada

0: Semua khawatir sama kamu. Kamu bahkan udah gak mau ngerukiah lagi.
1: Aku sudah berhenti.
2: Saya berdoa memohon perlindungan, tapi Allah malah mengambil nyawa ibu saya.
0: Fitri, Dam. Fitri kesurupan.
3: Mbak Fitri sama sekali gak inget ada melakukan sesuatu yang aneh apa gitu kemarin.

0: pasukannya Fitri itu persis seperti Mutia.
1: Kamu sama saja seperti kamu. Kamu mengutuk takdir Tuhanmu. Sebenarnya apa yang terjadi sama Fitri?

0: Pendengar Pro 1, itu dia cuplikan trailer dari film Munafik pendengar. Pendengar Pro 1, untuk film Munafik melawan Iblis ini bercerita tentang Ustaz Adam, diperankan oleh Arya Saloka. Adam bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga dikenal sebagai orang yang membantu melakukan rukyah untuk mereka yang mengalami gangguan gaib. Namun hidup Adam berubah setelah sebuah tragedi besar menimpa keluarganya. Ia kehilangan istrinya Aini dalam sebuah kecelakaan, dan kejadian itu membuat Adam sangat terpukul. Ia kemudian memilih meninggalkan aktivitas rukyah dan berusaha menjalani hidup seperti orang biasa. Dan luka dan kesedihan itu ternyata belum benar-benar sembuh. Sampai suatu hari, pendengar, Adam diminta membantu Fitri yang diperankan Acha Septriasa. Fitri adalah seorang perawat sekaligus putri dari Mansur, tokoh yang cukup dihormati di desa tempat Adam tinggal. Fitri mengalami serangkaian kejadian aneh dan gangguan gaib yang semakin lama semakin berat. Awalnya Adam tidak mau kembali melakukan rukyah, tetapi ada alasan yang akhirnya membuat dia berubah pikiran. Ia teringat pesan mendiang istrinya dan merasa harus membantu Fitri. Adam pun kembali menghadapi dunia yang selama ini berusaha ia tinggalkan. Masalahnya, gangguan yang dialami Fitri bukan sekedar kejadian mistis biasa. Ketika Adam mulai melakukan rukyah dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, ia justru menemukan rahasia gelap di balik teror tersebut. Dan disinilah konflik film, pendengar, mulai berkembang. Adam bukan hanya harus menghadapi kekuatan gaib yang mengancam Fitri, tetapi juga harus berhadapan dengan trauma, rasa kehilangan, dan pergulatan imannya sendiri. Jadi intinya pendengar, bukan cerita tentang Ustadz melawan Iblis atau orang yang kerasukan. Filmnya membawa cerita tentang seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya, kemudian harus menghadapi sesuatu yang selama ini ia tinggalkan. Dan semakin ada mendalami kasus Fitri, semakin dekat pula ia dengan sebuah misteri yang ternyata berkaitan dengan masa lalu dan luka yang selama ini ia pendam. Adam akhirnya harus menentukan pilihan, tetap larut dalam ketakutan dan masa lalunya atau bangkit dan menggunakan kembali kemampuannya untuk menyelamatkan orang lain. Wah, sepertinya menarik ya. Dan ini adalah adaptasi resmi Indonesia, jadi ceritanya mengambil dasar dari film Munafik Malaysia, namun karakter, pendekatan produksi, dan kontak sosial budayanya disesuaikan dengan Indonesia.
1: Rasukannya Fitri itu persis seperti Mutia.
2: Kamu sama saja seperti kami.

0: Informasi cuaca.
1: Berikut pendengar kami sampaikan kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Untuk hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026, untuk pagi hari pendengar, diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara. Kemudian dini hari berawan dengan suhu udara 16 hingga 37 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara ke timur dengan kecepatan 9 hingga 38 km per jam. Dan pendengar, waspadai potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Cineponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Dan waspadai potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Cineponto, Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pare-Pare, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BBMKG wilayah 4 Makassar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami sampaikan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbreakhouse.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI @pusbangkom.dpr.RRI, pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPD RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda umat Kristiani ibadah hari Minggu dari GPIB Manuel Kota Makassar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita hari ini Pelkat PAGPIB berulang tahun ke-67. Kami bersyukur karena dapat terus belajar firman Tuhan melalui ibadah hari Minggu PA dan komunitas baca Alkitab. Di era digital dan kecerdasan buatan, banyak hal yang menarik dapat kami temui. Namun firman Tuhan lebih menarik. Kami membutuhkan bimbingan firman Tuhan serta bimbingan orang tua agar kami terus bertindak benar.
3: Sebagai orang tua, kami berkomitmen untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami dengan memahami firman Tuhan dan tekun berdoa serta memahami literasi digital.
4: Kami berjanji untuk terus menjadi GPIB sebagai gereja ramah anak, tempat anak-anak aman dari kekerasan dan diskriminasi sehingga mereka bebas untuk berpartisipasi.
5: Kami mendukung agar anak-anak GPIB bertumbuh dalam Tuhan. Kami bertekad untuk mereka menjadi generasi yang berakar teguh di dalam Kristus.
3: Jemaat, saya persilakan berdiri. Bersama Pelkat Pelayan Anak, kita menyanyikan Mars Pelkat Pelayan Anak GPIB.

0: Mazmur 97 ayat 12 merupakan nats pembimbing kita. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan bernyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1: Dan menyertai juga.

Anak-anak, ibu dan bapak serta saudara-saudari, dengan jujur dan rendah hati, mari kita mengaku dosa serta kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui tembang ini.

0: Dengarlah berita anugerah, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Allah.

Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah perintah yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan baru. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

tes. Tes. Sudah. Terbalik. Sudah.

Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Dalam sukacita syukur hari ulang tahun ke-67 Pelkat PA, kami datang Tuhan bersama mama, papa, oma, opa, dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Immanuel untuk membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kitab suci yang menuntun kami pada kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami dengan roh-Mu yang kudus, tuntun kami Tuhan Yesus agar firman Tuhan mendatangkan berkat, damai sejahtera, dan sukacita. Berfirmanlah pada kami semua, ya Allah Bapa di surga, karena kami semua siap mendengarnya. Amin. Mari Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita berdiri untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab dari Amos 3 ayat 1 sampai 8. Amos 3 ayat 1 sampai 8 yang terambil dari TB2. Yang menyatakan Nabi menyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kau tuntun, yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang yang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Menggaungkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup dari suatu kota, tidakkah gemetar punduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Oma Opa semuanya. Pagi hari ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PA. Makanya anak-anak kita ada di tengah-tengah persekutuan kita di ibadah minggu pada saat ini. Ya, ada suasana yang berbeda, namun tidak mengurangi sukacita kita, malah sukacita kita bertambah karena kehadiran anak-anak dalam ruang ibadah ini. Mereka adalah jemaat, ya. Jadi jemaat itu dari kecil sampai pada lanjut usia semuanya jemaat, dan semuanya punya tempat di dalam rumah Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak, siapa yang tahu bedanya tahu dan kenal? Ada yang tahu? Misalnya, kita tahu seseorang dan kita mengenal seseorang. Ada bedanya enggak itu? Ada ya. Kalau tahu, kita cuma dapat informasi tentang seseorang. Ya, tapi kalau kenal bukan sekedar informasi yang kita dapat, tapi kedekatan, perjumpaan, komunikasi, interaksi itu membuat kita lebih mengenal seseorang, gitu ya. Jadi kalau dibilang Tuhan mengenal engkau. Hei anak-anak, ternyata Tuhan tidak cuma mengenal oma opa kita, tidak hanya mengenal mama papa kita, om tante kita, tapi Tuhan mengenal juga anak-anak. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Dia mengenal kita Bapak Ibu. Dia ada dan hadir beserta dengan kita sebagaimana janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, Oma Opa dan anak-anak. Tuhan Yesus selalu ada dekat dengan kita. Ya. Dan bagaimana komunikasi kita, interaksi kita dengan Allah di dalam, apa kalau begini anak-anak? Di dalam doa kita datang kepada Allah. Dan ketika Allah berfirman, kita membaca firman Tuhan. Siapa yang berfirman, yang berbicara sama kita? Tuhan. Jadi ketika kita mau dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, maka banyak berdoa dan banyak membaca Alkitab, firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tentang surga, tentang berkat-berkat. Tapi firman Tuhan juga berbicara tentang peringatan, nasihat, hukum-hukum Tuhan. Ya, dan juga hukuman Tuhan bagi umat Tuhan yang melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan. Tujuannya bukan Tuhan benci, bukan Tuhan tidak senang, tetapi tujuannya Tuhan mau umatnya menyadari kesalahan. Tuhan mau kita semua tidak lagi berbuat yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berbalik ke jalan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah hari ini pembacaan firman Tuhan, ya, Tuhan manggil nabi siapa anak-anak? Nabi Amos, apa? Ya, Nabi Amos. Ya, Amos ini bukan dari rombongan nabi gitu ya. Tapi Amos adalah seorang peternak dan juga dia pemungut buah ara. Tapi orang biasa ini bukan nabi, dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dia dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perkatakan bagi umatnya. Umat ada di Israel Utara, Amos ada di Israel Selatan. Ya, karena Amos menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dialah nabi Tuhan. Dan dia datang ke sana untuk memberitakan penghukuman. Ya. Kenapa? Karena ternyata umat Tuhan beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran dan keadilan.
Mereka tidak memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang butuhkan pertolongan, orang-orang yang lemah, anak yatim, janda. Yang kaya makin kaya, memperkaya hidupnya, bahkan dengan cara apapun mereka semakin ingin lebih kaya, lebih banyak hartanya. Walaupun harus menekan orang miskin dan tidak peduli dengan mereka. Ya, mereka diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar. Nah, Tuhan tidak berdiam diri. Karena mereka berjaya, mereka sedang makmur, mereka sedang luar biasa kondisinya, tapi lupa pada firman Tuhan. Datanglah Nabi Amos untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum. Pembacaan kita ini adalah awal di mana sebab akibat, kenapa Tuhan menghukum? Bukannya Tuhan sayang sama kita umatnya, gitu ya? Karena ada sebab dan akibatnya. Kalau kita baca tadi, enggak mungkin dua orang berjalan kalau tidak sepakat. Dia akan berbalik arah, pergi masing-masing. Tapi karena ada kesepakatan, mereka bisa berjalan bersama-sama. Lalu yang kedua, mengaumkan seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa. Ayo anak-anak, kalau singa-singa itu lapar, dia cari mangsa, dia mengaum atau dia diam-diam? Hah? Dia diam-diam. Nanti kalau sudah dapat mangsa, baru dia mengaum. Kalau dia mengaum dulu, mangsanya kabur, dia lari. Ada bahaya ini, gitu ya. Tapi karena diam-diam dan dia menangkap mangsanya, dia senang, baru dia mengaum. Jadi ini semua mau mengatakan tentang ada sebab dan akibat. Burung yang ketangkep dengan jerat, baru dia jatuh, gitu ya kan? Jadi kenapa Tuhan menghukum? Karena umat Tuhan sudah buat dosa yang tidak bisa terampuni lagi. Tuhan mengingatkan kepada Amos, kalau Tuhan sudah berfirman, maka Amos harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam diri Amos menyala-nyala untuk mengabarkan kepada orang tentang penghukuman. Ngeri ya? Tapi itulah kasih Tuhan yang tidak membiarkan umatnya terus dalam kesalahan. Tuhan mau mereka ditegur, Tuhan mau mereka mendengar, Tuhan mau mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesalahan-kesalahan apa sih yang membuat umat Israel itu dihukum oleh Tuhan? Tadi udah disampaikan ya, bahwa ternyata mereka beriman pada Tuhan tapi tidak melakukan keadilan dan kebenaran pada sesamanya. Ya, contohnya Bapak Ibu, ketika mereka bersama dengan sesama, ya, di ayat 2 pasal 6 bilang mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi mereka tidak berlaku adil, tidak berlaku benar. Ya, orang yang susah malah dibuat tambah susah. Ya, yang kedua, selain ketidakadilan sosial, penindasan. Dikatakan di pasal 2 ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang miskin sampai ke dalam debu. Ya, berarti sampai benar-benar tidak berdaya. Lalu ada percabulan kultus, di mana mereka tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah berhala. Bahkan tingkah laku mereka dalam penyembahan itu, bapaknya, anaknya, gitu ya, datang untuk satu perempuan yang sama, gitu. Waduh, bahaya ini ya. Ada anak-anak sensor. Nah, kemudian 4, penyalahgunaan ibadah. Jadi bapak-bapak, perayaannya itu luar biasa.
ibadah-ibadah itu dibangun dengan luar biasa. Ya, mereka tetap taat nih. Mereka tetap setia dengan semua aturan-aturan peribadahan yang luar biasa. Tapi hidup mereka jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, mereka membuat imam-imam minum anggur hasil denda di rumah Allah. Di ayat 8 pasal 2 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 9 sampai 10, mereka melupakan keselamatan yang dari Tuhan ketika mereka ada di Mesir dan dibebaskan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Kemudian Bapak Ibu, mereka bahkan tidak mau mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Bahkan mereka menyuruh nazir Allah minum anggur dan nabi bungkam. Nazir itu orang yang beribadah, menahan diri, berpuasa gitu ya. Tapi mereka suruh makan minum. Dan nabi-nabi sudah tidak usah bicara banyak apa-apa. Gak usah sampaikan apa-apa, gak usah. Mereka tidak mau. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang membuat Allah menghukum mereka. Bapak Ibu, pasal 3 ayat 8 ini, singa telah mengaum siapa yang tidak takut. Tuhan Allah telah berfirman siapa yang tidak bernubuat. Jadi Allah mendapati umat yang dikenalnya itu melakukan kesalahan dan siap untuk dihukum. Nabi menyampaikan itu kepada umatnya. Ya. Tujuannya supaya mereka kembali ke jalan Allah, bertobat, menyadari kesalahannya. Ya. Tapi sayang mereka terus aja dalam kesalahan. Mereka berpikir gini Bapak Ibu, hari Tuhan itu hari yang menyelamatkan karena kami umat pilihan Tuhan. Keistimewaan umat Allah, umat Israel, mereka memang pilihan Tuhan sebagai umat. Tapi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ya, hak menjadi umat pilihan Tuhan harus dibarengi dengan kewajiban melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya ibadah-ibadah, tetapi bagaimana hidupmu, perkataanmu, sikapmu di tengah kehidupan bersama-sama sesama umat, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap saudara-saudara lebih tua dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita mau melihat di sini bahwa ada kedaulatan Tuhan dan keadilan Tuhan, ada tanggung jawab besar bagi umat untuk mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan mau memulihkan umatnya lewat berbagai macam cara, bahkan dalam penghukuman sekalipun. Nah, hari ini ada banyak yang menjadi kerinduan kita sejak dari anak-anak, ya, mereka mengenal Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Terima kasih kakak-kakak layan yang sudah begitu memperhatikan, ya, untuk pengajaran di gereja, dan terima kasih papa mama yang mengajar di rumah untuk mereka mengenal Tuhan sejak dari kanak-kanak, ya. Nah, ada hal kecil yang membuat kita ternyata perbuatan-perbuatan kecil ini menjadikan kita persekutuan yang besar. Gitu ya, dari hal kecil-kecil yang kita lakukan itu membuat Tuhan senang. Ya, kalau Bapak Ibu lewat bawah, ya, naik tangga, ada itu di situ. Kalau Bapak Ibu lewat depan, lewat tangga, juga ada itu tulisan di situ. Apa itu? Coba ditayangkan, Kak. 5. Ya, 5S. Yang pertama apa anak-anak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya, ada siapa di situ? Jadi kita mau ramah, kita mau baik hati, kita mau sama-sama membangun budaya yang hal-hal kecil tetapi menjadi kita persekutuan yang besar di mata Tuhan. Ya, dulu sekali nih ya, kalau kita ketemu, ya, kalau anak-anak ketemu salamnya cium tangan gitu ya kan. Kalau bapak ibu dulu sebelum covid corona,
itu salaman lalu cipika cipiki, tanda persekutuan. Setelah corona, namaste. Ya toh, jaga jarak gitu kan. Kalau sekarang harus kembali dalam budaya di mana kita bersalaman, bertegur sapa, memberi senyum. Coba Bapak Ibu sekalian, anak-anak, berikan senyummu pada kanan dan kiri. Ya, katakan selamat pagi. Sudah? Lalu salaman satu dengan yang lain. Salaman kanan kiri Bapak Ibu sambil senyum dan menyapa. Kayaknya gak ada yang mau kenalan ya. Gak kenal kanan kirinya jadi gak salaman ya. Ya, Bapak Ibu, ini bukan sekedar etika dan ramah tamah. Tapi Tuhan mau kita semua senantiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar, bertekun dalam kasih. Ini yang buat Kakak Vikaris Agi. Terima kasih Kakak Vikaris Agi ada duduk di belakang. Nah, Bapak Ibu, budaya ini harus dikembangkan dari kecil. Sama juga dengan budaya berdoa dan membaca firman Tuhan, ya. Anak-anak tadi menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau damai. Damai dalam persekutuan, damai dalam keluarga, damai dimanapun kita berada. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi renungan kita Bapak Ibu pada saat ini. Ya, apa yang kita dapatkan dari renungan kita, bahwa ternyata jangan marah kalau diingatkan, jangan marah kalau ditegur, karena tanpa teguran anak-anak nggak tahu apa yang dibuat itu salah. Harus ditegur. Dulu-dulu zaman mama papa, oma opa bukan cuma ditegur. Itu mister kayu yang panjang itu kena di mana Bapak Ibu? Di kaki, ceples gitu ya. Oh, baru tahu kami, oh sakit, berarti itu salah ya. Jadi jangan salah lagi nanti dipukul gitu ya. Nah, kalau sekarang udah gak bisa begitu ya. Sekarang anak-anak harus dilemah lembutin, sabar. Tapi sabar itu ada batasnya, dan sekali-sekali Bapak Ibu harus tegur dengan keras supaya mereka berbalik pada jalan yang benar ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak layan dan oma-opa sekalian, saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita semua menyadari kritikan, teguran, peringatan itu sesuatu yang baik untuk membuat kita bertumbuh dan terus mencari Tuhan. Ya kan, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, kita gak tahu kalau ternyata kita sudah jauh menyimpang. Tapi dengan teguran, ya, sapaan itu berarti kita mengenal satu dengan yang lain. Kita mengenal Allah kita bahwa dia tahu apapun yang kita buat. Ya, karena itu kita harus berbuat yang baik. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, inilah renungan kita hari ini supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan terus membaca, berdoa kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita dalam hari-hari hidup kita. Karena tidak mudah menghadapi hari-hari ke depan, ya, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, kita nyanyi bersama semua yang tercinta. Anak-anak boleh berdiri, nyanyinya sambil beri anak-anak aja ya. Oke.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan hati dan mulut kita bernyanyi.

jemaat Tuhan, anak-anak, kita mau berdoa ya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami boleh merayakan ulang tahun ke-67 Pelkat PA GPIB. Terima kasih untuk mama papa, uma opa, om tante, dan kakak beradik yang selalu hidup rukun damai sejahtera, yang mengajarkan tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini dan memberlakukannya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang ada di gereja yang mendampingi anak-anak mengajarkan firman Tuhan. Berkatilah dengan kuasamu Tuhan, penuhilah segala kebutuhan mereka, dan biarlah masa depan kakak-kakak layan kami juga Tuhan berikan yang baik. Kami juga berdoa pada hari ini Bapa, biarlah sukacita hari ulang tahun ke-67 Pelkat PA GPIB ini membuat dampak yang besar untuk anak-anak kami. Mereka mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan keseharian, memperlakukan 5S dalam kehidupan keseharian, dan mereka juga taat pada kebenaran firman Tuhan. Semakin rajin berdoa, rajin beribadah, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya sejak mereka masih kecil. Ajarkan mereka juga Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dengar-dengaran akan orang tua, oma, opa, om, tante, kakak-kakak layan, bahkan guru-guru di sekolah, supaya mereka punya kecerdasan bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga iman pengharapan pada Tuhan dan terus percaya pada Tuhan Yesus sampai masa lanjut usia. Terima kasih Bapa di surga, dalam sukacita kami semua, biarlah kami pun boleh mendukung anak-anak kami, agar mereka boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Dan kami sebagai orang tua, oma, opa, boleh terus menuntun mereka, mendidik mereka dalam kebenaran. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kelalaian kami Tuhan, biarlah kami terus memperbaikinya untuk masa depan. Hari ini kami berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel, untuk Bapak KMJ dan keluarga, pendeta jemaat dan keluarga, Vikaris AG yang sudah lulus dan mempersiapkan peneguhan, juga untuk keberangkatannya ke Jakarta dalam evaluasi terakhir ini Tuhan berkati. Juga untuk anak magang Stephen, kalau biarlah ia juga takut akan Tuhan dan terus mempersiapkan masa depan sebagai hamba Tuhan. Tuhan buka jalan, berkati orang tua dan seluruh keluarga. Hari ini Bapa di surga, kami juga berdoa. Kerinduan kami untuk gereja kami akan diperbaiki. Kiranya Tuhan, kami diberikan kesabaran, diberikan hikmat, dan terus berjuang dalam doa dan usaha-usaha yang sudah dikerjakan. Biarlah semuanya berguna pada waktunya. Doa kami juga Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana dimanapun berada. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan mereka. Bersama dengan seluruh umat Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berduka Tuhan juga hiburkan, mereka yang pada saat ini Tuhan dalam menjaga merawat yang sakit, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesabaran dan hikmat, juga masa lanjut usia dari oma opa kami, biarlah cucu-cucu boleh membawa kebahagiaan dan memperhatikan oma opa di masa tua, dan oma opa boleh menjadi tiang doa bagi seluruh anggota keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Maria Weni Ba'a, keluarga Marlin Ceamung, keluarga Marsalina Palinata Belegur, keluarga Martin Benyamin Tulinggomang, keluarga Maxi Kristof Watimena. Doa kami buat anak-anak kami Tuhan, semuanya Tuhan memberkati mereka, masa depan mereka, harapan mereka. Kami juga berdoa Bapa, kiranya semua yang hadir di sini mendapat berkat dan sukacita dari Tuhan. Boleh terus hidup dalam takut akan Tuhan dan beriman penuh untuk masa depan. Berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan agar ada damai sejahtera. Inilah sukacita kami bersama dalam ulang tahun Pelkat PA ke-67. Kami boleh terus bersyukur karena anak-anak dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan lewat persekutuan pelayanan dan kesaksian di gereja ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon.
Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang, sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani lagu-lagu.

0: dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layar Anak.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Ada lagi, Kak?
10: Udah cukup, Bang. Itu aja.
9: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
10: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
9: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
10: Ah, inflasi? Apaan tuh?
11: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
10: Eh, belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
12: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
13: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
12: Kilau Pancasila.
5: Info terkini.
6: Berdengar pos 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi terkini terkait Komando Daerah TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautere yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin. Syarif.
14: Ya, baik. Terima kasih rekan Isan dan selamat pagi pendengar saking kami berada di kantor Pelabuhan Rakyat Pautere. Baru saja di luar ini sedang masih dalam keadaan bakti sosial dan bakti kesehatan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 yang melaksanakan pembagian sembako dan juga pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemeriksaan gigi gratis, dan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81 dan juga dilaksanakannya ini Komandan Komando Daerah 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan warga yang hadir di Pelabuhan Pautere ini untuk menerima manfaat penyerahan sembako sebanyak 400 warga baik menerima sembako dan juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini merupakan semangat TNI Angkatan Laut, kepedulian kepada masyarakat sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut.
15: Kesehatan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, periksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Intinya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana wilayah yang tinggal dan bantuan.
14: Dan bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6 ini didukung oleh Forkopimda Sulawesi Selatan dan juga Walubi, dan Yayasan Walubi ini juga berpartisipasi dalam bakti sosial untuk menyukseskan bakti sosial yang dilaksanakan Kodairal 6 di Pelabuhan Rakyat Pautere ini yang didatang atau penerima manfaat sudah sejak pagi hari hadir di Pelabuhan Pautere ini, baik pemeriksaan kesehatan dan juga menerima paket sembako dari TNI Angkatan Laut Kodairal 6. Demikian laporan saya, rekan Iksan, kembali ke Anda.
6: Baik, demikianlah tadi telah kami hadirkan untuk Anda report on the spot bersama rekan reporter kami, Syarifuddin.
5: Info terkini.
0: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang, sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
16: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani lagu.

0: Pilihan dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra menemani Anda setelah tadi banyak informasi-informasi yang kami hadirkan. Berikutnya saatnya Irsan kembali menemani Anda. Tapi kali ini Irsan tidak sendiri, karena di Idola Anak kali ini saya tengah kedatangan nih bersama dengan Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan 2026-2027, ada Andi Muhammad Afif Alwiansyah. Dan juga ada Koordinator Sekretaris Forum Anak Sulawesi Selatan 2026 dan 2027, Ansyari Tabranite. Benar nggak nih? Kita coba menyapa teman-teman kita dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Halo, Kak. Pagi.
4: Ini pagi atau siang sih ya?
5: Udah menjelang siang.
4: Menjelang siang sih ya. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Gimana perjalanan kesini?
5: Tadi sedikit ada kendala sih, Kak. Gimana kayak waktu dalam perjalanan itu gimana?
4: Lumayan ya, karena hari Minggu biasanya beberapa titik memang ada yang ditutup, ada yang agak macet juga.
5: Agak padat sih tadi waktu.
4: Bener, apalagi lagi banyak ini ya, banyak kendaraan bus dan juga truk besar yang antri di pinggir jalan untuk bahan bakar. Tapi saya pengen kenalan dulu. Yang mana Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan 2026?
5: Aku, Kak.
4: Itu kamu?
5: Halo, Kak.
4: Halo, berarti aku panggilnya Afif.
5: Betul banget, Kak.
4: Nah, dari Afif terus juga ada Ansyari selaku Koordinator Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan tahun 2026-2027.
5: Ya, betul banget. Saya,
4: ini Kak. Itu kamu? Iya, kan tinggal dua doang. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih ceritanya teman-teman ini kok bisa nyemplung di Forum Anak? Itu latar belakangnya kayak gimana?
5: Kalau dari aku sendiri sih, Kak, saya kan dari Kabupaten Wajo nih.
4: Mm-hmm.
5: Di situ saya agak bertahap sih, Kak, yang dimana kalau mau diceritain Forum Anak itu untuk masuknya itu agak bertahap. Mulai dari tingkat kecamatan dulu, saya masuk dulu di tingkat sekolah terlebih dahulu. Situ tertarik nih sama bagaimana sih cara kerja Forum Anak, terus tertarik banget bagaimana tujuan dari Forum Anak itu bisa memperjuangkan suara anak.
4: Mm-hmm.
5: Terus mulai tertarik lah, mulai mengikuti ajang pemilihan duta anak terlebih dahulu di Kabupaten Wajo. Terus tiba-tiba ikut arus dan pada akhirnya sampai sekarang masih bergelut di Forum Anak. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya diamanahkan sebagai Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan di periode 2026-2027 ini, Kak.
4: Waduh, tapi siapa sih yang mengarahkan Afif untuk mengenal, ternyata ada kan dari Duta Anak dulu dan sebagainya.
5: Betul.
4: Terpapar dari mana sih Afif?
5: Kalau itu terpapar dari teman-teman sekolah sih, Kak. Kayak kakak kelas yang sebelumnya terpilih jadi duta anak, terus kayak wow keren banget nih bisa jadi duta, menginspirasi lah dari bagi saya. Terus ada kayak seorang guru yang jadi inspiratif saya, yang kemudian dia kayak menawari lah untuk ikut enggak. Ya udah, semakin dari hari itu ya udah Afif mengenal Forum Anak dan sampai sekarang masih bergelut di Forum Anak seperti itu sih, Kak.
4: Nah, kalau Ansyari sendiri gimana ceritanya nih sampai bisa nyemplung, udah langsung jadi koordinator nih sekarang? Itu gimana ceritanya?
6: Kalau cerita saya sih enggak sehebat Afif ya. Kalau Afif udah masih kelas 2 udah sampai di tingkat provinsi, kalau saya sendiri udah masa di ini. Kalau di sepak bola itu udah menit 80 ke atas. Udah hampir injury time masuk di Forum Anak. Jadi awalnya tuh saya berangkat dari keresahan pas COVID. Saya kan tinggal di desa.
4: Iya.
6: Yeah. Pas COVID itu saya tinggal di desa dan banyak anak-anak yang kayak diperlakukan buruk dengan orang tuanya, teman-temannya dan kalau di situ awal mula saya berpikir, gimana ya kalau saya bisa berdampak untuk mereka.
4: Mm-hmm.
6: Nah, alhasil di tahun 2022 saya diajak nih masuk di Forum Anak sama teman-teman saya di organisasi sekolah.
4: Mm-hmm.
6: Terus masuk di Forum Anak itu ya hampir sama Afif, saya juga jadi duta anak di 2023. Mm-hmm. Saya juga jadi duta anak Sulawesi Selatan tahun 2023 dan juga alhamdulillahnya saya mendapatkan peluang menjadi perwakilan Sulawesi Selatan di tingkat nasional di pertemuan Forum Anak Nasional 2023 di Semarang.
4: Ih, keren banget. Ya. Tahun 2023 nih pertama kali Ansari nyemplung atau mengenal tentang ini ya, Forum Anak itu ya.
6: Iya.
4: Duta Anak ya pertama ya?
6: Duta Anak.
4: Duta Anak. Nah, saat diajak itu apa yang ada di pikiran Ansari menjadi seorang duta anak?
6: Ya, waktu diajak sih awalnya ragu-ragu ya karena tiba-tiba wah jadi duta pasti berat nih tugasnya, apalagi harus mewakili anak-anak yang ada di Kabupaten Takalar. Terus awalnya itu habis itu saya dimotivasi bahwasanya kapan lagi bisa dapat kesempatan seperti ini, kapan lagi bisa wujudkan mimpi saya untuk berdampak anak-anak. Apalagi saya kan berasal dari pedesaan, jadi saya bisa angkat isu-isu yang dari akar-akar rumput permasalahan anak-anak yang ada di pedesaan untuk dijadikan solusi bagi pemerintah. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya pada hari itu saya coba-coba tes dan alhamdulillah kepilih.
4: Dan akhirnya bisa ada sampai sekarang.
6: Bisa ada sampai sekarang.
4: Wah, saya ke Afif dulu deh. Fif, kalau ngomong tentang anak nih ya, Fif ya. Kalau kita ngomong tentang anak, apa dari anak-anak yang akhirnya membuat Afif kayaknya ingin nge-fight juga? Kalau misalnya si Ansari tadi kan berawal karena seringnya bertemu atau mungkin bagaimana kondisi lingkungannya melihat anak-anak mungkin yang sering dapat siksaan dari orang tua apa dan sebagainya, diperlakukan tidak baik lah.
7: Betul.
4: Kalau Afif sendiri, apa yang akhirnya membuat kayaknya anak perlu bersuara deh?
5: Kalau dari saya sendiri sih, bagaimana dari saya memposisikan diri yang betul-betul saya masih seorang anak. Dan bagaimana ya, saya rasa hampir sama. Tapi bagaimana dari anak-anak itu bisa memberikan ruang, bagaimana anak-anak orang dewasa memberikan ruang bagi anak-anak begitu, sehingga itu menjadi alasan saya mengapa ingin tertarik kepada anak, karena saya rasa anak juga perlu untuk berbicara, karena betul-betul anak-anak juga memiliki banyak permasalahan. Contohnya kalau di daerah saya sendiri, Kabupaten Wajoga, banyak sekali isu permasalahan yang namanya perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak terjadi di sekitar saya. Sehingga saya merasa bahwa kita ini masih bisa untuk mengejar cita-cita loh. Kok tiba-tiba disuruh nikah begitu. Sehingga saya merasa, wah, kita betul-betul perlu ruang untuk bersuara. Sehingga mungkin sudah menjadi takdir saya dipertemukan oleh Forum Anak. Sehingga sampai sekarang masih seperti saat ini.
4: Jadi masih ingin berjuang.
5: Betul,
4: dengan
5: kak.
4: Itu. Nah, pendengar, tadi udah ngobrol bareng Afif dan juga bareng Ansari nih dari presiden, terus juga koordinator. Nah, mereka memulai awal karirnya mereka itu sebagai seorang duta anak.
5: Betul banget, kak.
4: Ternyata kali ini duta anak juga hadir loh sama kita. Tadi kan baru dua orang nih. Kita kenalin ada satu orang lagi yang paling cantik di antara kita bertiga deh ya. Satu-satunya yang paling cantik.
5: Soalnya dia
4: saya sendiri sih. Satu-satunya cewek, iya kan? Kita kenalin yuk sama duta anak Sulawesi Selatan tahun 2026. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Kak.
4: Namanya siapa sih?
8: Perkenalkan, saya ini Cahyani Arif, sapa dia kerap Aca, Kak.
4: Oke. Cak, nanti kita ngobrol-ngobrol nih ya. Tapi mungkin nanti Aca aja yang pandu ngobrol-ngobrol sama senior. Biasanya dibilang senior berarti ya. Tahun 2023. Kalau Afif tahun berapa sih duta anak?
5: Ya, duta anaknya itu 2024, Kak. Terus akhirnya terpilih lagi jadi duta anak Sulawesi Selatan.
4: Oh, nah berarti kita ini kan juniornya ya, 2026 ya. Jadi enggak perlu di ini ya, disuruh squad dan sebagainya enggak ada ya?
5: Enggak ada
4: ya. Enggak ada ya. Enggak ada kaderisasi yang kayak gitu ya. Oke, Cak. Di kader anak, tapi sebelum diambil alih, aku pengen tahu dong sebenarnya apa sih yang membuat kamu pengen jadi duta anak?
8: Baik, keinginan saya menjadi duta anak tentunya kita lihat beberapa masalah-masalah, terkhususnya di Kota Makassar juga banyak masalah-masalah yang lebih marak seperti bullying, perkawinan usia anak dan masalah-masalah lainnya. Tentunya kita sebagai anak itu ingin menyuarakan dan mengaspirasikan masalah-masalah anak ke pemerintah kota, biar kami sebagai penyalur masalah-masalah anak ke pemerintah kota, biar pemerintah kota juga tahu apa sih masalah-masalah anak sehingga dapat terselesaikan, Kak.
4: Oke, ini kan sekarang udah jadi duta anak Sulawesi Selatan. Sebelumnya yang tingkat kota kabupaten, kamu dari mana?
8: Duta Anak Kota Makassar.
4: Oh, Kota Makassar. Dan akhirnya kamu yang terpilih Duta Anak Sulawesi Selatan 2026.
8: Betul, Kak.
4: Wah. Duta Anak belajar apa aja sih?
8: Banyak tentunya, salah satunya itu kita harus berani menyuarakan suara-suara anak yang ada di Sulawesi Selatan.
4: Wah, kalau gitu gimana kalau ngobrol bareng dengan sekretaris, ya, koordinator sekretariat, bareng juga dengan presidennya. Ya. Bapak presiden, izin. Ya. Kita izin. Oke, kalau gitu langsung aku serahin sama Caca, selaku Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2026, untuk langsung ngobrol-ngobrol bareng dengan senior-senior mereka. Irsan masih ada di sini loh, menemani Anda.
8: Halo Sobat Idola, apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Idola selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya terus menjadi bagian dari generasi muda yang berani bersuara dan membawa perubahan. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Sobat Idola dalam podcast RRI. Perkenalkan, saya Aini Cayani Arif, selaku Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan hari ini saya akan menemani Sobat Idola dalam sebuah perbincangan yang tentunya sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda. Sobat Idola, kalau kita berbincang tentang masa depan, tentu anak-anak dan generasi muda adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena masa depan anak Sulawesi Selatan bukan hanya tentang apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak bagi setiap anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Peta Anak Jalan Sulawesi Selatan Membangun Masa Depan Layak Anak. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bergerak, menyampaikan aspirasi, menghadirkan inovasi, sekaligus mengambil peran dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Sulawesi Selatan. Dan tentunya Sobat Idola gak akan sendirian. Hari ini sudah hadir bersama kita dua sosok luar biasa yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka dalam perjalanan Forum Anak Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Kak Andi Muhammad Afif Alwiansyah, selaku Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027. Dan juga ada Kak Ansarita Branite, selaku Koordinat Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan tahun periode 2026-2027. Halo Kak Afif dan Kak Ansari.
7: Halo,
8: apa kabarnya nih hari ini Kak?
7: Alhamdulillah baik banget.
8: Alhamdulillah luar
7: Aca
8: biasa.
7: Aca sendiri gimana?
8: Alhamdulillah baik juga. Semoga energi positif dari Kak Afif dan Kak Ansari juga bisa sampai ke teman seluruh Sobat Idola yang sedang mendengarkan kita hari ini.
7: Amin.
8: Nah, baik Kak, sebelum kita membahas berbagai program dan rencana besar ke depan, rasanya kita perlu kembali sedikit ke awal perjalanan, karena setiap perjalanan besar pasti selalu dimulai dari sebuah langkah kecil.
7: Betul banget.
8: Kak Afif, boleh nih ceritakan bagaimana awal mula Kak Afif mengenal Forum Anak dan apa yang membuat Kakak akhirnya tertarik untuk bergabung dan aktif di dalamnya?
5: Kalau dari saya sih hampir sama yang udah diceritain tadi. Kalau mau cerita ulang ya mulai teman-teman Sobat Idola. Dari awal itu saya tertarik karena ada sosok yang menginspirasi saya. Kalau boleh disebut ada Kak Akbar Zaini namanya. Salah satu duta anak Sulawesi Selatan juga yang menginspirasi saya satu sekolah. Terus sudah itu dimana saya juga berawal dari keresahan, dimana masih banyak sekali isu anak-anak, seperti yang terutama di daerah saya di Kabupaten Wajo, masih banyak isu kekerasan anak, terutamanya perkawinan usia anak, yang dimana saya merasa anak-anak perlu ruang nih untuk bersuara, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terus ikutlah mulai dari Forum Anak Sekolah terlebih dahulu. Terus sudah itu dekat sama salah satu guru di sekolah saya. Terus dia nawarin bilang mau ikut enggak jadi duta anak. Terus ya menarik sih jadi duta anak, keren banget bisa menjadi salah satu suara lah bagi anak-anak yang ada di kabupaten saya, Kabupaten Wajo. Terus abis itu alhamdulillah pas ikut-ikut, coba ikut-ikut dan alhamdulillah terpilih. Udah terpilih. Saya nggak berhenti dari situ aja, terus mengikut dan sampai sekarang coba-coba lagi daftar menjadi duta anak Sulawesi Selatan, terpilih lagi, terus alhamdulillahnya sampai sekarang masih bergelut di Forum Anak sampai sekarang, dan alhamdulillahnya diamanahkan sebagai ketua Forum Anak Sulawesi Selatan di periode kali ini.
8: Wah,
5: seperti itu sih.
8: Menarik sekali ya teman-teman. Berarti perjalanan Kak Afif di Forum Anak bukan hanya sekedar mengikuti organisasi, tetapi ada proses, pengalaman, dan alasan yang akhirnya membawa Kak Afif sampai pada posisi sekarang. Nah, kalau gitu kita beralih ke Kak Ansari. Kak Ansari, bagaimana awal mula Kakak mengenal Forum Anak dan apa pengalaman yang paling berkesan sampai akhirnya membuat Kakak ingin terus berproses di Forum Anak Sulawesi Selatan?
6: Oke, kalau saya hampir sama dengan Afif, saya berangkat dari keresahan sebagai anak-anak yang ini melihat kondisi teman-teman saya, teman-teman sebaya saya yang ada di pedesaan yang kurang mendapatkan haknya sebagai anak-anak, di mana di berangkat dari keresahan itu saya coba mencari forum atau coba mencari wadah di mana saya bisa menyampaikan atau bisa berdampak untuk anak-anak itu. Jadi berangkat dari keresahan yang sama dengan Afif, saya berangkat dari keresahan, terus saya coba mendaftar di forum anak perenungan Takalar periode 2022-2024. Kali itu, pada saat itu saya terpilih sebagai koordinator wilayah 3 untuk mewakili 3 kecamatan, dan di tahun berikutnya saya terpilih sebagai duta anak. Ya mungkin kita bertiga ini duta anak Sulawesi Selatan, berangkat dari duta anak juga semua. Ya siapa tahu Aceh juga di next jadi Espa dan lain.
4: Who knows?
6: Bisa berangkat, ya sama yang tahu kan, berangkat dari duta anak. Jadi 2023 saja duta anak, dan duta anak Sulawesi Selatan juga kita bertiga juga duta anak, duta anak 2000 duta anak Sulawesi Selatan dengan tahun yang berbeda. Tapi yang menginspirasi atau yang membuat saya ingin terus berada di forum anak itu pengalaman, berangkat dari pengalaman saya menjadi kontingen Sulawesi Selatan di pertemuan forum anak nasional tahun 2023 di Semarang. Jadi di situ saya melihat bahwasanya menjadi forum anak tidak hanya berarti untuk mengerjakan proker saja, tapi dengan itu kita bisa mewakili suara-suara atau representasi anak-anak yang ada di daerah kita masing-masing untuk bisa disuarakan atau bisa didengar oleh pihak pemerintah dan lain-lain. Mungkin ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berdampak terhadap anak-anak di sekitar kita atau teman-teman sebaya kita.
8: Wah, sangat menarik ya teman-teman, dari perjalanan dan proses kakak-kakak kita yang ada di depan ini. Nah, Sobat Idola, menjadi bagian dari sebuah organisasi tentu membutuhkan komitmen, apalagi ketika seseorang diberikan amanah untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Kak Afif sekarang dipercaya sebagai Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan, sementara Kansari mengemban tanggung jawab sebagai Koordinat Sekretariat. Kak Afif, apa yang menjadi alasan dan motivasi terbesar kakak untuk berani mengambil tanggung jawab sebagai Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan tahun periode 2026-2027?
5: Kalau tentunya apa yang menjadi alasan saya bisa seperti saat ini, terlepas dari itu, dari dorongan orang tua. Tentunya ada orang tua yang dimana sebaik-baiknya tempat untuk berpulang adalah orang tua. Terus terlepas dari itu juga, dari dorongan teman-teman Forum Anak ke Kabupaten Wajo, betul-betul mensupport, mendorong saya untuk bisa sampai saat ini. Terus apa yang membuat saya nyaman, mungkin salah satu hal yang bisa saya mention itu kekeluargaan di Forum Anak sih, yang betul-betul menjadi bukan sebuah organisasi saja, akan tetapi sudah menjadi sebuah rumah yang betul-betul penuh kehangatan, sehingga saya merasa bisa berkomitmen dan mengambil tanggung jawab sebagai Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027, seperti itu sih.
8: Luar biasa sekali ya teman-teman. Kemudian untuk Kak Ansari nih, kalau dari sisi sekretariat tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan organisasi bisa berjalan dengan baik. Nih, apa yang membuat kakak memilih untuk mengambil tanggung jawab besar sebagai Koordinat Sekretariat nih kakak?
6: Oke, kalau saya sendiri, di mana waktu saya di 2023 kan awal mulanya saya ingin, saya pada saat waktu pembekalan duta anak Sulawesi Selatan, saya melihat ada sekretariat ESPAS di situ. Saya baru pertama kali melihat first impression saya ke ESPAS itu adalah orang-orang yang kok dia udah dewasa, dia udah keluar dari usia anak tapi masih berdampak ya terhadap anak-anak. Keren ya bahasanya, keren banget. Jadi pada saat itu kemarin di pendaftaran, setelah saya menjadikan, kemarin saya menjadi fasilitator daerah di Forum Anak Sulawesi Selatan. Terus saya memiliki tekad bahwasanya, wah masih mudah untuk pensiun dini, atau masih terlalu dini untuk pensiun di Forum Anak. Jadi saya mengambil tanggung jawab, saya mengambil pendaftaran pada saat itu, yaitu Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan, dan alhasil kemarin diamanahkan sebagai Koordinator Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan motivasi saya itu berangkat dari sebuah film namanya Amen Kale Toto, mungkin Habib sama Aji sudah nonton. Jadi salah satu kutipan filmnya itu, dia kan kehilangan istri, dia bilang gini, My life is black and white before I meet Sonya nama istrinya. Kalau saya sih, my life is black and white before masuk di Forum Anak. Jadi Forum Anak adalah warna saya untuk mewarnai, adalah cara saya untuk mewarnai hidup saya untuk lebih berarti.
8: Wow. Nah, kalau boleh tahu lagi nih kak, seperti apa peran sekretariat dalam menjaga keberlangsungan gerakan Forum Anak Sulawesi Selatan nih kak?
6: Kalau peran kami di sekretariat sebagai pendampingnya Afif di Forum Anak Sulawesi Selatan, selain daripada tempat penyimpanan arsip atau tempat jalannya administrasi, kami juga berperan sebagai ini, sebagai pembantu dalam perjalanan operasional Afif dalam menjalankan program kerja. Jadi di saat kami, kami adalah sebagai penyalur bagaimana teman-teman dalam menjalankan program kerja, baik membutuhkan administrasi, perizinan, baik dalam segi mekanisme, kami hadir untuk membantu Afif dalam menjalankan roda kepengurusan ini dalam satu tahun ke depan. Dan juga di sekretariat sendiri kan ada berbagai divisi yang membantu alur agar Forum Anak Sulawesi Selatan dapat berjalan sesuai tupoksinya atau tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsinya. Jadi kami hadir sebagai penemani Afif di Forum Anak Sulawesi Selatan, dan juga kami hadir sebagai kami hadir bukan hanya sebagai penemani tapi juga sebagai kakak yang menjadi betul tempat adik Afif untuk menerima masukan atau tempat Afif untuk curhat dan lain-lain. Jadi kami hadir sebagai dalam formalnya yaitu tempat operasional berjalan, tapi selain itu kami juga hadir sebagai kakak untuk menemani pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan di tahun ini.
8: Wah, sangat terbuka ya kakak-kakaknya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tentunya juga menarik untuk kita ketahui. Nah, setiap periode kepengurusan pasti memiliki identitas, semangat, dan arah gerak yang baru. Untuk periode 2026-2027, Forum Anak Sulawesi Selatan juga hadir dengan nama angkatan, visi, misi, dan tujuan yang baru. Nah, Kak Afif, boleh diperkenalkan kepada Sobat Idola apa nama angkatan Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027?
5: Launching nih ceritanya nih.
8: Ada apa juga maknanya nih, Kak?
5: Kalau nama dari angkatan Forum Anak Sulawesi Selatan di periode 2026-2027 ini, special mention, yaitu Karsa Nawasena.
8: Wah, Karsa apa Nawasena tuh artinya?
5: Karsa Nawasena itu dimana sebagai arah jalan, arah gerak dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa, harapannya bisa menjadi betul-betul wadah partisipasi anak yang sangat amat bermakna. Mulai dari kata Karsa Nawasena itu bagaimana seperti jalan untuk menuju masa depan yang gemilang. Seperti itu sih, mungkin bisa dilengkapi sama Kak Ansar.
6: Oke, kalau Karsa Nawasena kan sendiri, Karsa itu artinya niat, niat atau tekad. Kalau niat tekad dalam artian membawa perubahan, kalau Nawasena sendiri berarti sebagai ini, sebagai masa depan yang cerah. Jadi Karsa Nawasena diharapkan menjadi simbolik atau menjadi nama daripada angkatan Forum Anak Sulawesi Selatan tahun ini. Diharapkan kita hadir sebagai pembawa perubahan untuk anak-anak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jadi kami hadir bukan sekedar daripada organisasi, bukan sekedar daripada ingin membawa perubahan, tapi kami hadir membawa tekad bahwasanya kita ingin membuat hal yang baru untuk Forum Anak Sulawesi Selatan di tahun ini.
8: Wah, menarik sekali ya.
5: Simpelnya sih kayak niat yang baik untuk menuju masa depan yang lebih cerah, seperti itu sih.
8: Kalau begitu kita lanjut ke visi misi. Nah, Kak Afif, seperti apa sih visi besar Forum Anak Sulawesi Selatan pada periode ini, dan bagaimana visi tersebut diterjemahkan menjadi misi serta tujuan yang nantinya bisa benar-benar dirasakan oleh anak-anak di Sulawesi Selatan, teman-teman?
5: Kalau untuk dari visi sendiri itu sih, bagaimana dari Forum Anak Sulawesi Selatan bisa, kalau disebutkan secara formal ya, visi dari Forum Anak Sulawesi Selatan itu, teman-teman sekalian, teman-teman idola, yaitu mewujudkan Forum Anak Sulawesi Selatan yang aktif, inovatif, kolaboratif, sebagai wadah partisipasi anak yang bermakna. Terus demi mewujudkan eksistensi dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Terus kalau diterjemahkan dari misi ataupun apa yang menjadi arah gerak kita untuk mendapatkan tujuan tersebut, yaitu bagaimana yang pertama memperkuat komunikasi, koordinasi, dan solidaritas antar Forum Anak Sulawesi Selatan. Bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa hadir menjadi jembatan dari teman-teman Forum Anak daerah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk saling bersinergi lah satu sama lain. Terus kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan peran Forum Anak Sulawesi Selatan sebagai wadah partisipasi anak yang inovasi melalui publikasi. Jadi saya bagaimana bukan hanya di teman-teman Forum Anak daerah saja yang tahu Forum Anak Sulawesi Selatan, tapi bagaimana orang-orang di luar sana mengetahui apa sih yang namanya Forum Anak Sulawesi Selatan tersebut melalui bagaimana ya seperti mengembangkan media sosial yang lebih baik, dan seperti saat ini mengenalkan ke teman-teman Indonesia Layak Anak, teman-teman Idola, apa sih forum anak itu. Seperti itu sih, bagaimana jadi arah geraknya yang betul-betul bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa menjadi wadah partisipasi anak yang betul-betul bermakna bagi anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan. Terus kemudian bagaimana juga orang-orang di sekitar atau orang-orang awam lah ceritanya bisa mengetahui ada loh yang namanya Forum Anak Sulawesi Selatan, ada loh yang namanya Forum Anak sebagai suara lah bagi anak-anak yang ada di daerah tersebut. Seperti itu sih, dan betul-betul Forum Anak juga tidak hanya sampai di tingkat provinsi saja, sampai yang betul-betul ada di tingkat nasional sih, seperti itu.
9: Dari nasional hingga pedesaan.
5: Betul. Jadi besar harapannya orang-orang tahu, bilang ada loh yang namanya Forum Anak. Adalah. Seperti itu.
9: Adalah kami.
5: Adalah kami.
8: Nah oke, okay, Sobat Idola, organisasi yang baik tentunya bukan hanya mampu melanjutkan hal-hal yang sudah ada, tetapi juga mampu beradaptasi. Betul. Dengan perkembangan zaman. Apalagi persoalan anak terus berkembang dan cara anak menyampaikan aspirasi juga semakin beragam tentunya nih Kak. Nah karena itu tentu menarik untuk mengetahui apa saja inovasi dan hal baru yang sedang dirancang oleh Forum Anak Sulawesi Selatan pada periode ini. Kak Ansari, mungkin dari sisi tata kelola organisasi dan sekretariat, apakah ada mekanisme kerja baru yang ingin diterapkan nih Kak?
9: Oke, untuk mekanisme kerja yang baru, jadi kami di tahun ini kami berencana untuk seperti apa yang dikatakan Afif tadi, kami ingin bahwasanya memperkenalkan bahwasanya kami ada sebagai Forum Anak, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke desa, kelurahan. Jadi salah satu visi kami dari untuk periode ini, kami ingin memanfaatkan media digital, media sosial, bagaimana ILA atau informasi layak anak kita dapat tersalurkan dengan baik, bagaimana kita dapat menyalurkan apa saja informasi yang ada di Forum Anak Sulawesi Selatan untuk diteruskan bahwasanya oh Forum Anak Sulawesi Selatan mengerjakan ini. Jadi mungkin tahun ini media sosialnya lebih diaktifkan lagi, dan perubahan yang saya dambakan dari tahun ini yaitu setiap program kerja yang dilaksanakan dari Forum Anak Sulawesi Selatan tidak berhenti hanya pada media sosial, tapi ada beberapa media-media partner yang kami usahakan untuk bisa mensosialisasikan bahwasanya oh ternyata Forum Anak melakukan ini ya, ternyata Forum Anak melakukan itu. Jadi kami berupaya, contohnya ini RRI jadi salah satu saluran bagi kami untuk menyalurkan bahwasanya oh ternyata Forum Anak mengerjakan ini, ternyata Forum Anak mengerjakan itu. Karena terkadang kita tidak mengenal sesuatu kalau tidak muncul di permukaan. Jadi salah satu upaya kami untuk tahun ini adalah bagaimana memunculkan Forum Anak sebagai wadah bahwasanya kami ada untuk anak-anak di Sulawesi Selatan. Dan mungkin singkatnya sih, tahun ini kita lebih memanfaatkan terhadap media sosialnya, karena ya kita lihat anak-anak sekarang kan banyak media banyak bermain media sosial.
8: Betul.
9: Ya satu hari tanpa media sosial kayak nggak bernapas gitu loh, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, bosan, garing dan lain-lain. Jadi kayak mungkin tahun ini kita lebih beradaptasi terhadap perkembangan zaman dengan memanfaatkan media digital, media sosial.
5: Terus kalau boleh ditambahin, bagaimana juga Forum Anak Sulawesi Selatan bisa betul-betul menyentuh anak, bukan hanya sekedar dari situ aja, tapi bagaimana kita bisa langsung berdampak nih ke anak-anak, jadi sebagai tindak lanjut lah seperti itu.
8: Wah, menarik sekali. Berarti bukan hanya program yang diperbaharui, tetapi bagaimana organisasi bekerja, berkoordinasi, dan mendokumentasi aspirasi anak juga bisa menjadi perhatian. Betul. Nah, Kak Afif, kalau dari sisi kepemimpinan nih, dan gerakan anak, terobosan apa yang ingin kakak hadirkan agar suara anak tidak hanya didengar, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari proses pengambil keputusan?
5: Mungkin hampir sama yang telah saya sebutkan tadi, yang setelah saya katakan bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa menjadi betul-betul berdampak. Itu sih yang menjadi harapan saya nanti setelah menjabat sebagai Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, bagaimana betul-betul keperiodean ini bisa sangat amat berdampak, sehingga kami merancang dari kepengurusan Forum Anak Sulawesi Selatan, kami merancang bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman pengurus Forum Anak daerah, akan tetapi bagaimana kita langsung menyentuh anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan, seperti bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa hadir ataupun mendengar keresahan terlebih dahulu. Jadi sistemnya kayak gini, kami datang dulu seperti ke daerah, ataupun kayak ceritanya kayak belusukan ya, datang terus mendengar apa sih yang menjadi apa yang menjadi permasalahan dari kalian seperti itu. Contoh kalau dari Kabupaten Wajo yang setelah saya katakan tadi, perkawinan usia anak, ya bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa hadir langsung menyentuh anak-anak tersebut yang sekiranya sudah hampir menjelang ingin melaksanakan perkawinan usia anak. Ya kita bagaimana menyuarakan mendekat kepada pemerintah yang ada di sana, terus ke anak-anak tersebut, apa sih yang menjadi alasan kalian seperti ini, seperti itu sih. Bagaimana kita bisa langsung menyentuhlah anak-anak yang ada di daerah tersebut, seperti itu, sehingga kami bisa berdampak, harapannya seperti itu.
8: Nah, setelah mengetahui visi dan inovasinya, tentu kita juga penasaran dengan langkah konkretnya nih. Karena visi yang besar tentunya harus diikuti dengan aksi yang nyata. Kak Afif, apa saja program kerja prioritas yang menjadi fokus Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027? Dan dari seluruh program tersebut, apa target utama yang ingin dicapai selama 2 tahun ke depan?
5: Kalau itu ada salah satu program kerja yang menjadi salah satu program kerja unggulan dalam kepengurusan Forum Anak Sulawesi Selatan periode kali ini, itu ada namanya SAPA FAD, dimana memiliki kepanjangan sinergitas aspirasi dan penguatan Forum Anak Daerah. Itu merupakan langkah awal terlebih dahulu bagaimana kita dari Forum Anak Sulsel itu mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi isu permasalahan pada setiap Forum Anak Daerah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Terus setelah itu, setelah mengetahui, kami melakukan bagaimana kita langsung turun lapangan menyelesaikan masalah tersebut semampu kita sebagai anak terlebih dahulu. Terus itulah yang menjadi tindak lanjut kita, bagaimana kita bisa meminimalisir hal tersebut. Lalu kemudian dalam kegiatan SAPA FAD itu meluas sih, bagaimana juga kita menyelesaikan ataupun menemukan titik permasalahan yang menjadi kendala dalam organisasi Forum Anak di setiap daerah. Contohnya misal dari kurang komunikasi nih di daerah di Kabupaten A, sehingga bagaimana Forum Anak Sulawesi Selatan bisa berbincang kepada mereka ataupun menemukanlah titik masalah pada permasalahan tersebut, sehingga kami bukan hanya harapannya bukan hanya sekedar apa ya, ada saja begitu, dikenal saja, akan tetapi bagaimana kita bisa dikenal dengan cara berdampak begitu, seperti itu sih.
8: Wah, nah Sobat Idola, perjalanan Forum Anak tentu tidak bisa berjalan sendirian. Tuh. Ada anak-anak yang menyampaikan aspirasi, ada Forum Anak yang menjadi wadah, ada pemerintah yang memiliki kewenangan, ada masyarakat yang menjadi lingkungan tumbuh anak, dan tentunya ada media yang memiliki kekuatan untuk menyebarluaskan suara anak. Karena itu, saya ingin memberikan pertanyaan terakhir kepada narasumber kita. Nah, buat Kak Afif, apa harapan kakak kepada seluruh alat kelengkapan Forum Anak Sulawesi Selatan agar bisa bersama-sama menjadi semangat dan gerakan anak di Sulawesi Selatan? Dan apa pesan kakak kepada pemerintah dan masyarakat agar semakin memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi?
5: Kalau dari itu sih besar banget harapannya untuk teman-teman Kabinet Karsa Nawasena, teman-teman sekalian, bagaimana kalian bisa saling bersinergitas betul-betul ketika kita mulai dari awal dilantik, ya bagaimana kalian bisa berkomitmen untuk bisa berdampak ke teman-teman anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan. Terus bagaimana kita sama-sama bisa saling mengerti, satu hati, ya ceritanya satu hati sama-sama. Sehingga bagaimana kita harapan yang telah saya sebutkan tadi bisa menjadi kenyataan, seperti itu. Terus harapan yang sangat amat besar kepada pemerintah, terutama pemerintah yang ada di provinsi kita, Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana betul-betul bisa mendengarkan kami. Ya tentunya dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menjadi salah satu tumpuan kami, bisa dikenal oleh pemerintah atau pemangku jabatan, sehingga apa yang menjadi keresahan kami, apa yang menjadi aspirasi kami bisa direalisasikan bagi mereka. Karena sedikit juga informasi ke teman-teman sekalian, kami Forum Anak hadir bukan hanya sebagai orang yang menyelesaikan masalah, kan, tetapi kami Forum Anak Sulawesi Selatan hadir untuk sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi anak-anak kepada pemerintah, seperti itu sih. Jadi mau mengubah sedikit cara pandang orang-orang ke Forum Anak. Forum Anak hadir bukan untuk menyelesaikan, akan tetapi menyampaikan, seperti itu sih. Bagaimana harapannya kepada pemerintah untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi keresahan kami sebagai anak, seperti itu sih.
8: Nah, terima kasih Kak Afif. Kemudian untuk Kak Ansari sebagai koordinat rektor, sekretariat. Apa harapan kakak untuk perjalanan Forum Anak Sulawesi Selatan selama 2 tahun ke depan? Dan khususnya, apa pesan kakak untuk anak-anak di Sulawesi Selatan yang mungkin saat ini ragu untuk bersuara, bergabung, dan mengambil peran di lingkungan mereka nih kak?
9: Oke, mungkin untuk 1 tahun ke depan ya, 2026-2027. Jadi pertama-tama ya semoga organisasi ini berjalan lancar ya. Ya itu yang semua harapan kita,
5: amin,
9: semua
5: mimpi-mimpi
9: kita. Apa yang kita rencanakan dari awal bisa dapat kita selesaikan dengan baik. Dan apa yang member sama kita di awal bisa member sama kita di akhir. Jadi mungkin harapan saya untuk organisasi Forum Anak Sulawesi Selatan ke depannya ya semoga bisa lebih berdampak terhadap anak-anak. Apa yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa dilakukan kembali untuk hal yang positifnya dan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Dan juga untuk teman-teman yang merasa ingin tidak apa malu-malu atau ketakutan untuk menyampaikan aspirasinya atau suaranya, tenang, ada kami kok yang member sama teman-teman, ada kami yang selalu hadir menjadi telinga bagi teman-teman yang ingin bersuara, ada kami yang selalu menjadi tempat teman-teman untuk curhat, tempat teman-teman untuk membahas tentang saja permasalahan, baik dari permasalahan hidupnya, baik permasalahan dari forum anaknya, baik permasalahan dari sekolahnya atau kuliahnya, kami hadir untuk teman-teman. Jadi di sini yang saya harapkan adalah bagaimana teman-teman jangan takut bersuara. Mungkin teman-teman lebih baik bersuara daripada menutupi terus hal yang mungkin menjadi keresahan teman-teman bagi kehidupan teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih bersuara ketika memiliki masalah, karena masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menutup mulut teman-teman. Jadi gunakan Forum Anak Sulawesi Selatan sebagai wadah, karena kami seperti yang dikatakan oleh Afif bahwasanya kami sebagai penjembatan teman-teman untuk menyampaikan aspirasi baik terhadap pemerintah atau baik terhadap orang tua yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi

0: aksi nyata. Forum Anak Sulawesi Selatan menjadi salah satu ruang bagi anak-anak untuk belajar, bersuara, berpartisipasi, dan mengambil peran dalam menciptakan perubahan. Terima kasih banyak kepada Kak Andi Muhammad Afif Alwiansyah selaku Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027 dan Kak Ansarita Branite selaku Koordinator Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027 yang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Idola yang sudah setia mendengarkan podcast RRI. Saya Aini Cahyani Arif pamit undur diri, tetap semangat, tetap berani bersuara, dan jangan pernah berhenti menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan anak yang layak tidak hanya dibicarakan hari ini, tetapi mulai kita bangun bersama dari sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Aini Cahyani Arif bersama RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
3: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
2: Ditemani lagu

0: Anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Ya.
1: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dan perjumpaan kita kali ini di jam 11. Tiap hari Minggu, Irsan akan hadirkan Jelajah Negeri. Aduh, seperti apa sih keseruan-keseruan yang ada di Sulawesi Selatan? Mungkin ada tempat-tempat wisata menarik, atau ada tempat-tempat tradisional, tempat adat, yang cukup menarik untuk bisa dikunjungi. Seperti kawasan adat Amatowa Kajang yang ternyata menjadi salah satu tempat yang luar biasa. Kami hadirkan untuk Anda.
2: Selamat dan semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Afni dapat kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Pada edisi kali ini, kita akan menelusuri sebuah kawasan adat yang sangat unik dan syarat nilai budaya di Sulawesi Selatan, yaitu kawasan adat Amatowa Kajang. Kawasan adat ini terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sekitar 60 km dari kota Bulukumba dan kurang lebih 200 km dari kota Makassar, dengan waktu tempuh 4-5 jam perjalanan darat. Adat Amatowa adalah sebuah komunitas adat yang berada di Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat adat ini dikenal luas dengan kehidupan masyarakatnya yang sangat menjaga tradisi dan kelestarian alam. Masyarakat Kajang dalam wilayah adat ini memegang teguh falsafah hidup Kamasemasea yang berarti kesederhanaan. Segala aspek kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh aturan adat dan ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun. Tidak heran, suasana di kawasan ini terasa begitu berbeda, penuh keheningan, kearifan, kekeluargaan, dan kedekatan dengan alam. Kawasan adat Amatowa Kajang dipimpin oleh seorang tetua yang dipilih berdasarkan pewarisan spiritual dan bukan sekedar garis keturunan. Amatowa dalam kedudukannya memiliki peran yang sangat penting karena dipercaya sebagai wakil leluhur untuk menjaga kawasan adat, mengatur kehidupan sosial, dan memastikan aturan adat Pasang Ri Kajang berjalan sesuai dengan garisnya. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai adat dan budaya Amatowa Kajang, mari kita hadirkan sebuah lagu untuk lebih menghayati jelajah kita pada pagi hari ini.

Sudah bisa membayangkan nuansa hening dan damainya hutan Kajang? Kalau sudah, yuk kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri lebih jauh kearifan lokal di kawasan ini. Salah satu daya tarik utama kawasan adat ini adalah keberadaan hutan adat Kajang yang dianggap suci. Hutan tersebut menjadi pusat kehidupan masyarakat karena diyakini sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Pengunjung yang masuk kawasan ini diwajibkan mengikuti aturan adat seperti berpakaian serba hitam, tidak menggunakan barang-barang elektronik, dan berjalan tanpa alas kaki sebagai bentuk penghormatan pada tradisi setempat. Di dalam hutan, kita bisa melihat betapa alam dijaga dengan penuh kesadaran sehingga keanekaragaman hayatinya tetap lestari hingga saat ini. Tidak hanya itu, rumah-rumah tradisional masyarakat Kajang juga menjadi daya tarik tersendiri. Rumah panggung sederhana yang semuanya berbahan kayu mencerminkan filosofi hidup mereka yang mengutamakan kesederhanaan dan kebersamaan. Aktivitas sehari-hari pun dijalankan dengan aturan adat yang ketat, termasuk cara berpakaian hitam polos tanpa perhiasan sebagai simbol kesetaraan. Kajang terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Kajang Dalam atau Ilalang Embaya, di mana masyarakat yang hidup benar-benar mengikuti adat, berpakaian hitam polos, tidak menggunakan alas kaki, serta mengandalkan alam tanpa elektronik, listrik, kendaraan, dan teknologi modern lainnya sama sekali. Masyarakat kawasan Kajang Dalam hanya mengandalkan perapian sebagai penerangan di malam hari. Ada juga Kajang Luar atau Ipantarang Embaya, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan adat yang masih memegang nilai tradisi tetapi sudah beradaptasi dengan kehidupan modern dan mengikuti perkembangan zaman. Bagi pengunjung, kawasan ini bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman belajar tentang bagaimana sebuah masyarakat memegang teguh nilai-nilai leluhur di tengah modernisasi. Di sekitar kawasan adat, tersedia pemandu lokal yang siap menjelaskan aturan, makna simbol, hingga kisah-kisah menarik tentang kehidupan Amatoa sebagai pemimpin adat. Sebelum kita melanjutkan cerita tentang Kajang, mari kita nikmati sejenak lagu berikut yang akan membawa kita merenungkan nilai kesederhanaan dan kedekatan dengan alam.

Selain hutan adat, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai ritual adat yang masih sering dilakukan, mulai dari upacara panen hingga kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh Amatoa. Ritual ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan spiritual masyarakat Kajang, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya yang unik. Kawasan adat Amatoa Kajang benar-benar menjadi tempat yang tepat bagi siapa saja yang ingin menyelami makna kesederhanaan, harmoni dengan alam, serta kearifan lokal yang kuat. Di sini, kita tidak hanya berwisata, tetapi juga belajar tentang bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam secara seimbang. Demikianlah akhir jelajah negeri kita kali ini bersama saya Afni di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadikan kawasan adat Amatoa Kajang sebagai salah satu destinasi yang ingin Anda kunjungi. Terima kasih dan sampai jumpa dalam jelajah negeri selanjutnya dengan destinasi-destinasi yang tidak kalah menarik.

0: kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Makassar siang ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar hingga wilayah Jakarta setelah gunung api tersebut kembali mengalami erupsi. Berdasarkan analisis BMKG, sebaran abu vulkanik Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 membentuk dua klaster. BMKG mengidentifikasi pola sebaran tersebut berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Kemudian, Volcanic Ash Advisory Center atau VEC Darwin, serta analisis citra satelit Himawari 9. Data yang diungkap BMKG tersebut merupakan kondisi yang terpantau hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi. Klaster pertama BMKG menjelaskan pergerakan abu vulkanik menuju arah timur laut hingga selatan, yakni dengan ketinggian di permukaan sampai sekitar 20 ribu kaki. Dengan demikian, Jakarta masuk dalam wilayah yang terpantau berada di jalur sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Kondisi ini menjadi perhatian karena material vulkanik dapat terbawa angin dan menyebar jauh dari lokasi sumber erupsi di kawasan Selat Sunda. Klaster kedua BMKG mengatakan memiliki cakupan sebaran yang lebih tinggi dan bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Pada lapisan atmosfer ini, abu vulkanik terpantau dari permukaan hingga ketinggian mencapai sekitar 50 ribu kaki. Wilayah yang masuk dalam klaster kedua meliputi sebagian Banten dan Lampung hingga Bengkulu. Sebarannya juga mencakup kawasan Selat Sunda bagian selatan serta wilayah Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Temuan BMKG tersebut menunjukkan bahwa abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat menyebar dalam wilayah yang sangat luas. Perbedaan arah sebaran menunjukkan bahwa pergerakan abu dipengaruhi kondisi atmosfer pada beberapa lapisan ketinggian. Aktivitas Gunung Anak Krakatau sendiri masih berlangsung setelah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pada 2026. PVMBG mencatat status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga sejak 2 Juli 2026. Badan Geologi sebelumnya melaporkan adanya erupsi menerus Gunung Anak Krakatau pada 5 September 2026. Erupsi tersebut berlangsung selama beberapa jam dan disertai suara gemuruh dengan fenomena yang menyerupai lava fontaine.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sijazan.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia.

Sepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil yang mengirim menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadi.

menitnya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kalis Farid, Skibro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya, di mana putih

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nantinya.

Terakhir datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.

0: duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini ya, lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin tetap apa nomor GM tetap dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang kuat dan bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kami Makassar siang ini. Di Makassar siang ini kami hadirkan rangkaian informasi-informasi menarik yang kami kutip langsung dari pusat pemberitaan RRI di rri.co.id. Baik pendengar, dengan rangkaian informasi-informasi dari rri.co.id, ada 12 penerbangan di Bandara Juanda Surabaya dibatalkan akibat anak Krakatau erupsi, menginformasikan untuk Anda. Erupsi Gunung Anak Krakatau Banten mulai menimbulkan dampak berantai terhadap operasional penerbangan hingga Bandara Internasional Juanda Surabaya. Di Bandara Internasional Juanda, sebanyak 16 penerbangan mengalami penyesuaian pada Minggu 6 September 2026. Sebanyak 12 penerbangan diantaranya dibatalkan, dan 4 lainnya masih berstatus penyesuaian jadwal atau standby. GM Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, penyesuaian jadwal penerbangan terjadi karena adanya penyesuaian rotasi armada dan konektivitas antar bandara pendengar.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Besok pagi kami sampaikan pukul 6 waktu.
1: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September bukanlah sekedar hari perayaan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi bentuk penghargaan pada media yang telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hari Radio Nasional yang diperingati bersamaan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio yang diperingati tiap tahunnya. Namun, pada era modern ini nampaknya eksistensi radio semakin redup. Tetapi, tanpa kita sadari, radio di era digital saat ini sudah mengalami kemajuan menyesuaikan perkembangan zaman.
2: Kalau radio sih sudah tidak dengar radio, Dek. Kalau untuk saat ini, lebih cenderung ke ini sih, sosial media, IG, TikTok, atau nonton TV. Wah, kalau dengar radio udah lama banget, Dek. Kurang tahu deh tahun berapa, yang jelas udah lama banget sih. Ya, kalau soal tertarik mau dengar radio sih lebih ke ini ya, Dek ya. Soalnya jarang, sekarang kan mau pakai radio kan sudah tidak jarang digunakan. Mau pakai handphone juga, banyakan scroll TikTok deh, scroll yang sosial media lah, lebih banyak ke situ daripada mau dengar radio.
1: Ibu Dewi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang tidak mendengarkan radio lagi seiring berkembangnya digitalisasi saat ini. Namun, masih banyak juga yang setia mendengarkan radio, salah satunya Ibu Adel, seorang warga BTN Permata Indah.
3: Iya, saya masih dengar. Itu sudah jadi kebiasaan dari saya zaman kuliah. Jadi sampai sekarang saya mendengar lagu-lagu dari radio. Biasanya saya dengar radio Prambors untuk memulai aktivitas kalau pagi-pagi. Cuman untuk mendengar lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu zaman sekarang.
1: Radio terus beradaptasi dengan meluncurkan platform streaming dan aplikasi mobile agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Namun demikian, tantangan yang signifikan masih ada. Satu di antaranya adalah kompetisi dengan media digital yang lebih baru. Walaupun demikian, kemampuan radio untuk menyampaikan informasi secepat kilat dan memungkinkan interaksi tetap menjadi alasan penting mengapa radio masih relevan di era perkembangan teknologi yang terus meningkat. Sama halnya dengan RRI yang selalu mengikuti perkembangan zaman seiring meluasnya disrupsi media, namun tetap berpegang teguh pada visi misinya.
4: Visinya itu mewujudkan RRI sebagai lembaga yang terpercaya dan mendunia. Sedangkan misi RRI, jadi salah satunya misalnya RRI itu menjamin terwujudnya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menjamin terpenuhnya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan, pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, kemudian pribumi, anak, perempuan, minoritas, dan suku terasing, serta disabel. Tiga, memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Empat, menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara. Lima, menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural. 6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan budaya beserta ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia. 7. Menjamin penyelenggaraan LPPRI dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good public governance. 8. Melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPPRI. 9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan terkemuka. 10. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundang-undangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI. Jadi ternyata ada 10 misi RRI yang harus dijalankan sama RRI. Jadi diskusi media itu sebetulnya sesuatu yang tidak kita inginkan sebetulnya. Karena itu RRI harus hadir di dalam memberikan pelayanan yang lebih mencerahkan kepada masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi terkait dengan bagaimana RRI menjadi satu lembaga pelayanan publik yang memang dibutuhkan masyarakat. RRI sebetulnya radio, jadi basicnya ada radio. Tetapi mengadaptasi teknologi yang sudah ada, kemudian juga RRI juga harus merespon perubahan perilaku pendengar. Sekarang ini di perkotaan misalnya, itu banyak yang tidak menggunakan radio seperti radio saya itu, radio kota, atau penyebutnya ada radio kota, menyebutnya ada transistor, ada juga monitor. Itu di perkotaan agak berkurang karena kekiniannya itu sudah tidak ada. Karena itu RRI harus masuk ke dalam beberapa platform digital. Salah satunya ya beberapa, makanya RRI masuk di dalam era multiplatform. Semuanya kita akan memasuki itu dalam rangka memberikan layanan yang lebih banyak kepada pendengar kita dan pemirsa.
1: Salah satu cara yang dilakukan RRI dalam hal memanfaatkan perkembangan digitalisasi saat ini agar radio kembali didengar, yaitu melakukan inovasi acara atau program pada tiap saluran.
5: Semua program mempunyai cara-cara unggulan. Misalnya di Pro 1 ada opini publik, terus ada obsesi. Itu kan bisa memudahkan pendengar untuk berinteraksi melalui radio kan. Banyak cara-cara unggulan di RRI. Di Pro 2 misalnya ada program-program jaga malam, ada program bisik. Kemudian di Pro 4 ada acara baribasa, kemudian ada acara mosaik budaya, ada acara prodan itu memudahkan pendengar untuk memberikan informasi, hiburan. Itu ada beberapa program yang kemudian terus dilakukan oleh teman-teman penyiar kita di studio.
1: RRI juga selalu berinovasi dalam penyajian konten siaran agar orang-orang kembali melirik radio sebagai sumber informasi.
5: Inovasinya selain memperbaiki konten-konten siaran, juga mendekatkan layanan kepada masyarakat. Misalnya ada dialog-dialog luar studio, program-program luar studio yang mendekatkan kepada masyarakat. Ada pengembangan-pengembangan layanan, misalnya RRI Digital. Itu juga salah satu inovasi RRI bagaimana kemudian mendekatkan layanan. RRI Digital bisa diakses dengan mudah sepanjang ada jaringan internet dengan mendownload aplikasinya di RRI Digital melalui Play Store atau App Store. Nah, itu semua dilakukan. Terus juga teman-teman teknik terus memperluas jangkauan siaran dengan memasang misalnya pemancar beberapa daerah. Itu semua bagaimana upaya RRI untuk meningkatkan layanan dan akses pendengar untuk mendengarkan siaran RRI.
1: Di Hari Radio Nasional ini, mari kita memberikan apresiasi kepada semua penyiar dan pekerja media radio yang telah berkontribusi dalam mempertahankan mutu serta kelangsungan hidup radio. Mereka sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, menyediakan informasi, hiburan, dan menghubungkan dengan beragam komunitas. Semoga perkembangan radio terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk generasi mendatang.
0: Hari Minggu, tanggal 12 Februari 1975. Republik Indonesia Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makassar siang ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda. Ada obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan rekan saya Arti Alfiar dan narasumbernya. Nah, narasumbernya ada Duta Batik Sulselbar. Ih, seperti apa sih keseruannya? Udah pernah datang bareng kita di 16 Agustus yang lalu, tapi Irsan hadirkan kembali untuk Anda, untuk menemani Anda di obsesi obrolan seru siang ini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Dian. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru Siang ini hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan seperti biasanya kalau di setiap jam 1 siang itu kita kehadiran tamu-tamu yang keren-keren ya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan putra-putri Batik Nusantara Sulselbar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo Kakak, selamat siang.
3: Halo Kakak, selamat siang juga.
1: Pasti semuanya pada penasaran ya. Oke, baiklah, di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini sudah hadir ada Muhammad Nabil selaku runner up 5 Putra Batik Nusantara Sulselbar 2026. Semangat Nabil.
3: Semangat sekali Kak.
1: Oke deh. Selanjutnya ini ada juga Nurul Kalbi, winner Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026. Hai Nurul.
4: Hai Kakak, selamat siang semua.
1: Ini keren ini. Oke, ini akhirnya berharap kita perbincangan kita ini bisa menjadi ajang inspirasi ya buat teman-teman yang lain di luar sana yang juga pengen ikut ajang-ajang seperti ini ya. Dan siapa tahu bisa juara juga ketika mereka ikut next di tahun berikutnya di 2027. Oke, ada Nabil dan juga Nurul Kalbi. Mungkin di awal kebersamaan kita bisa di-share dulu untuk pengalamannya ikut ajang putra-putri Batik Nusantara Sulselbar ini seperti apa? Siapa yang mau duluan nih? Nurul.
4: Silakan Nurul. Saya itu dulunya Kak, basic saya itu di akademik. Tapi ada seseorang yang menginspirasi saya bahwa Duta itu sangat keren, sangat bagus, dan relasinya itu sangat bagus sekali. Apalagi nanti kan di masa dunia kerja, itu kan membutuhkan banyak relasi. Kan kalau kita masuk Duta itu mungkin sudah banyak kenalan nih. Oh ini Duta dari sini dulunya, nah kita kan bisa dapat peluang kerja dari situ. Makanya saya ikut duta tersebut Kakak, dan orang tersebut itu sangat menginspirasi. Sampai-sampai dia membantu lomba saya, terus bilang, kamu itu belajar ini, belajar itu. Sehingga saya sangat terinspirasi, apalagi saya didukung oleh kedua orang tua saya.
1: Memang penting dukungan sih kalau ikuti ajang ini ya. Kalau Nabil sendiri seperti apa nih?
3: Kalau saya, pengalaman saya Kak, jujur sebelumnya saya belum sama sekali yang mengenal namanya Duta, walaupun di lingkungan sekitar saya banyak masih banyak generasi muda yang belum berani keluar dari zona nyaman. Nah, di situ saya berpikir kalau saya nge-stuck terus di level dan di lingkungan sekitar saya ini, ya mau gimana lagi, kayak tidak ada dibilang pengalaman hidup, relasi. Nah, di sini saya berpikir waktu pas kelas 10 SMA saya mulai kenal yang namanya Duta. Bilang, oh ternyata Duta ini bukan sekedar mencari ajang prestasi, tetapi di sini kita diajarkan untuk belajar tanggung jawab. Seperti yang saya ketahui bahwasanya setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan Kak, bahwa ikut Duta jangan hanya menyandang status gelar maupun salempang. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada ajang yang baru-baru saya ikuti ini, Putra Batik Nusantara Sulselbar tahun 2026, kita harus mengetahui bahwasanya batik bukan hanya sebagai pakaian, melainkan sebuah filosofi, makna yang terkandung di dalamnya. Baik, terima kasih Kak.
1: Keren ini. Oke, jadi artinya ini untuk Nurul dan juga Nabil ini the first time ya, pertama kali ikut ajang-ajang seperti ini.
4: Kalau dari saya pribadi Kak itu sudah dua kali.
1: Sudah dua kali.
4: Iya, dari kabupaten terlebih dahulu.
1: Membawa nama kabupaten.
4: Iya, betul.
1: Baik. Dan kegiatan apa saja sih? Kan pasti di ajang ini pasti tuh ada semacam karantina karena semua biasanya dikumpul dari tiap-tiap daerah ya kan. Nah, itu tantangan yang paling besar itu seperti apa, dan ketika masuk ini ada pastinya ada dong satu orang dari daerah mana yang kalian anggap sepertinya ini saingan berat saya begitu. Dari mana dulu nih? Oke, silakan Nabil.
4: Semangat banget nih Nabil di siang hari.
1: Gimana Nabil?
3: Alhamdulillah baik sekali.
1: Iya, gimana tuh?
3: Kalau menurut saya itu? Tantangan terbesarnya itu termasuk kita generasi muda yang dimana pada saat itu di karantina 4 hari 3 malam.
1: Oh, 4 hari 3 malam.
3: Pernah saya pengalaman yang di top pelajar Sulsel dikirim. Nah, di situ kayak bersyukur sekali Kak, bilang alhamdulillah ada dikasih anugerah dari Tuhan, ini berupa rezeki. Nah, di sini saya bisa mengambil bahwasanya ini kan juga yang juara 1 di top pelajar Sulsel yang dari Bone.
1: Oh.
3: Saya bilang juga dari awal memang tetapi dari tantangan terbesarku Kak, cukup kita jalani saja karena usaha dan proses itu kita yang rasakan, bukan orang lain.
1: Jadi keren.
3: Karena tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada proses dan usaha. Karena seperti yang telah diajari juga Kak sama kakak-kakak yang sudah berhasil, kalau duta itu Dek tidak boleh dibilang kayak banyak rekan tambahan, cukup saja menjalani program kerjanya on duty dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ke sesuai ekspektasi, baik itu saja.
1: Nah, kalau Nabil kan sebelum ke Nurul ya. Nabil nih kalau kita berbicara seputar anak muda cowok biasanya cowok kan akan menghabiskan waktu untuk game dan tantangan lainnya, hal-hal yang mungkin kategori enggak usah ikut-ikut ajang ini deh.
3: Iya, betul.
1: Begitu. Nah, apa tanggapan dari teman-temannya Nabil ketika memutuskan, seorang Nabil memutuskan untuk ikut duta begitu?
3: Oke. Baik juga Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanggapan saya Kak, jika saya melihat teman kelas saya atau di lingkungan sekitar saya itu sering kali kita jumpai. Nah, tanggapan saya bisa sih main game tetapi ada waktunya dan tidak boleh berlebihan Kak. Karena kita ini juga diatur oleh waktu. Kalau semisal kan juga kalau ada waktu kosong itu bisa kayak

0: di sekolah, alangkah baiknya tuh kak minta izin ke pengurus inti organisasi. Contoh kan saya kak di sekolah hamin satu supaya nak tahu. Itu pun juga baik ji kalau ada ji zinta yang masuk akal kak.
1: Oke, ya. Kalau Nurul gimana nih Nurul?
2: Yang apa itu kak?
1: Soal yang ketika karantina, tantangannya apa sih ada gitu? 4 hari 3 malam loh ya.
2: Pas karantina nih kak, kan banyak banget nih dari berbagai daerah. Pertamanya nih saya was-was, wah saya bisa nih gak sih lawan mereka, saya ini bisa. Tetapi seiring karantina bilang, kita tuh bukan menjadi saingan, tetapi kita juga bisa belajar kepada teman-teman. Kan di karantina tuh mungkin dari daerah-daerahnya berbeda dan karakteristiknya berbeda-beda. Dan saya juga dapat pelajaran kan, mungkin yang ikut duta kemarin itu banyak yang sudah memiliki pengalaman kakak. Saya juga banyak sekali belajar sama kakak-kakak yang sudah ikut sebelumnya. Bilang, Nurul jangan begini. Dia tuh tidak menganggap kita saingan kakak, tetapi bagaimana dia seperti menganggap kita keluarga. Walaupun memang kita ikut audisi, tetapi kalau dalam karantina seperti menjaga kita seperti keluarga.
1: Apa saja sih yang dinilai ketika ikut ajang seperti ini? Gimana?
2: Kalau yang dinilai mungkin
1: dari pengalamannya kalian ya?
2: Oh ya, dari pengalaman kemarin itu keaktifan. Terus on point. Terus apa lagi ya Nabil?
1: Wawasan sudah pasti ya?
2: Iya.
0: Wawasan sudah pasti.
2: Oh iya, satu lagi kakak, attitude.
1: Attitude.
2: Iya betul. Kan seorang duta itu tanpa attitude mungkin kurang. Apalagi kan attitude itu kak mungkin cerminan dari diri sendiri. Bagaimana kita kedepannya kepada orang lain.
1: Nah kalau kita berbicara seputar attitude, menyandang seorang duta ya, nama duta itu pasti semua mata tertuju pada kalian. Apalagi ya, mungkin di sekolah, kemudian juga di kampus. Nah bagaimana cara kalian ini untuk benar-benar mempertahankan nama duta ini? Agar, ya namanya duta pasti senter nih. Orang pasti teman, ih duta itu.
2: Iya betul.
1: Dari Nabil, gimana Nabil?
0: Nah, kalau saya kak, contoh bagaimana cara mempertahankan nama duta. Cukup saja dari pengertiannya saja kita bisa menangkap kesimpulan kak, kalau duta itu bukan seperti orang yang dilihat di sosial media kayak wih keren tau selimpannya, dia juara satu, dia dapat base begini, kerennya pasti itu pintar orang. Tapi saya tuh kak dalam hati bukan jadi bilang kayak insecure, kan ada dibilang kak kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Nah di sini kak mulai kak klub berani keluar dari zona nyaman, bisa kenal sama teman-teman lainnya, bersyukur sekali kak. Dan di sini di ajang pemilihan duta yang baru-baru ini kata kita tidak boleh kayak baku cuek, harus kita juga baku saling merangkul. Dan di sekolah juga jangan diterapkan di ajang duta saja, harus juga kayak terapkan yang namanya sesama teman kelas, baku rangkul, baku saling menjaga attitude. Nah di sini juga kak sebagai seorang duta bukan hanya soal wawasan yang dilihat, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui grooming self, yang dimana kayak penampilannya seseorang mulai dari rambut, muka, apakah dilihat kayak bersih atau dari rambutnya bisa kayak dimodel. Cukup itu saya.
1: Nurul gimana Nurul?
2: Kalau saya itu mulai dari attitude kakak, mungkin seorang duta itu menjadi role model bagi mereka yang melihat kita, dan bagaimana juga kita menjadikan inspirasi dan memberi dampak. Bagaimana memberi dampak tersebut, kita sebagai role model pasti memberi contoh yang baik kepada yang melihat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya juga kalau misal dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya dalam batik kakak, batik itu kan mungkin bagi orang-orang itu dipakai dalam acara formal. Tetapi kita boleh mengikuti tren sekarang, kayak semisal menjadikan pita, walaupun itu sedikit saja aksesoris yang melekat pada batik, mm-hmm. tetapi kan batik itu adalah identitas bangsa kita.
1: Ya, oke. Okay. Jadi intinya kalau menyandang status duta nggak boleh sombong ya.
2: Iya.
1: Begitu. Harus merangkul semua teman-teman yang ada di sekolah dan dimanapun berada. Karena memang kalau kita sudah menjadi duta itu agak-agak berat sih bebannya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, langsung ke

0: putra-putri batik Nusantara Sulsel Barat, sudah ada enggak program kerjanya setelah dinyatakan sebagai winner dan juga runner up 5 ini?
1: Mungkin saya.
0: Iya, silakan.
1: Kalau saya sih kalau mulai dari lingkungan terdekat saya sendiri. Mm-hmm. Bagaimana itu tadi yang kayak batik itu bukan hanya dipakai dalam acara formal.
0: Iya.
1: Dan saya akan juga melakukan sebuah konten tentang outfit, cek outfit dalam kehidupan sehari-hari. Mm-hmm. Semisal ke sekolah memakai batik, entah itu pita-pita yang di tas. Mm-hmm. Atau mungkin kalau misal kita ke kampus nih, yeah, memakai tote bag atau tas kampus yang biasanya itu kak.
0: Yeah.
1: Nah itu dalam bentuk batik. Mm-hmm. Nah nanti juga edukasi konten saya nanti berupa inspirasi atau penjelasan singkat bahwa batik di Sulawesi itu bukan hanya milik daerah kita sendiri. Mm-hmm. Tetapi milik Indonesia.
0: Oke, okay. Kalau Nabil gimana Nabil?
2: Kalau saya kak dimulai dari program kerja itu saya sudah merencanakan. Mm-hmm. Bahwa saya yang program kerja pertama saya kak, saya akan memberanikan diri untuk turun ke lapangan, yaitu yeah, di pelosok daerah-daerah kecil saja kak. Uh-huh. Yang dimana kayak sekolah-sekolah yang di pedalaman atau di kampung itu saya bersama teman-teman duta yang lainnya. Uh-huh. Yang sebelumnya yang duta pelajar Sulsel. Uh-huh. Saya di situ kak berani mengajukan diri untuk dengan teman-teman lainnya untuk sosialisasi dalam dalam empat orang. Nah di situ kak, saya datang, saya memberanikan diri untuk membawakan sebuah pemahaman bahwasanya pelajar bukan hanya lebih fokus ke akademik, tetapi juga bisa melihat penampilan kita kayak layak atau tidak sebagai okay pelajar, apalagi bagi yang mau jadi duta. Nah yang kedua kak, bukan saja sosialisasi ataupun membawa materi kak, tetapi yang kedua kak, saya buat link Zoom dalam H-2 atau H-1 untuk diupload ke story IG kak, bahwasanya bagi teman-teman atau pelajar yang terletak di daerah saya kak, Kabupaten Maros, yang mau ikut serta Zoom pada sore hari, malam hari bisa. Yang dimana kayak saya moderator atau biasa saya pemateri, yeah, supaya teman-teman lainnya nah tahu sekali jika bilang oh ini tahu pelajar bukan hanya lebih fokus ke akademik tetapi juga penampilannya. Okay. Dan attitude diutamakan kak.
0: Jadi kalian ini lebih harus memanfaatkan media sosial, yeah, gitu ya, yeah, platform,
2: yeah,
0: IG,
2: betul,
0: TikTok, yeah, gitu.
1: Apalagi kan media sosial
0: Facebook,
1: sekarang kak menjadi utama ini, yeah, gerbang utamanya.
0: Mm-hmm. Jadi bagaimana kalian menampilkan ini, yeah,
2: loh,
0: banyak hal yang bisa digunakan untuk memperlihatkan tentang batik ini sebagai warisan budaya Indonesia.
2: Betul,
0: nah, lantas yang berbicara seputar anak muda, orang taunya biasanya anak muda di sana, anak muda di luar sana itu lebih kepada jarang yang mungkin ya dalam tanda kutip ini lebih tidak memilih batik begitu untuk outfit mereka. Nah, bagaimana cara kalian agar bisa mengubah mindset teman-teman kalian, semisal di kampus, di sekolah, di lingkungan masyarakat kalian, sehingga bisa memperlihatkan nih, saya sebagai putra-putri batik Nusantara Sulsel Barat sebagai seorang duta untuk memperlihatkan kalau ternyata batik itu keren, digunakan ya, ya, untuk anak muda seusia kali. Nabil.
2: Ya, bagi saya kak, jika saya melihat teman saya yang lebih kayak enak narasa kalau outfit yang dia pakai sesuka hati, bukan kayak mereka yang pikirkan itu batik, pakaian batik yang mereka pakaikan itu pada saat acara-acara formal jika. Mm-hmm. Tapi bagi saya kak, bukan. Karena yeah, batik ini memiliki filosofi dan makna maupun sejarah kak. Mm-hmm. Dan makna tersebut ada kebijaksanaan, harapan, dan persatuan dalam yeah batik tersebut. Bukan kayak itu batik kak dipandangin, oh mm-hmm tidak kak.
0: Yeah.
2: Setiap daerah pasti memiliki yang namanya motif batiknya sendiri dari daerah Kabupaten Maros, yeah, Kota Makassar. Di sini kayak untuk teman-teman kelasku saja kak,
0: yeah,
2: atau teman-teman lain yang saya kenal bahwasanya batik bukan hanya sekedar pakaian yang layak dipakai tapi juga layak dipahami kak, mm-hmm, diingat dan dihargai para produsen yang sedang membuat motif kain batik lebih berguna dan lebih layak dipakai kak. Itu
0: kalau Nurul,
1: kalau saya sendiri mungkin dilihat dari sekarang ya kakak, tren luar negeri justru lebih menarik perhatian generasi muda dibandingkan budayanya sendiri.
0: Yeah.
1: Tetapi bagaimana seorang kita sebagai seorang duta kita menginspirasi atau menjadi role model kepada generasi muda. Mungkin seperti tadi yang saya bilang bahwa batik itu bukan hanya dipakai di acara formal, tetapi boleh dibuat secara mungkin dengan ikut tren sekarang. Mungkin contohnya dibuat pita ataupun blazer. Itu kan keren banget, apalagi kan itu apalagi kalau UMKM dari wilayah sendiri itu mendatangkan pendapatan bagi UMKM. Apalagi kalau kita sudah mendatangkan pelanggan, mungkin bukan hanya kita yang naik namanya, tetapi daerah kita.
0: Ada program kerja nggak sih untuk ikut mungkin berkolaborasi dengan pengrajin tadi yang disampaikan, sehingga akhirnya ini bisa menjadi salah satu tren busana yang keren? Kita nggak tahu, siapa tahu dari Sulsel ini dari kalian akhirnya bisa mengangkat batik untuk menjadi viral mungkin untuk anak-anak muda begitu pakai.
1: Ya betul kakak, mungkin saya sendiri nih di Banteng itu kakak teridentik dengan batik Pajonga sendiri. Pajonga itu artinya rusa yang melambangkan keindahan dan keanggunan. Mungkin saya akan mempromosikan batik tersebut karena mendatangkan pendapatan wilayah saya sendiri, serta memadukannya dengan tren modern itu seperti tadi yang saya jelaskan, seperti blazer atau mungkin ikat pinggang yang tren sekarang kakak.
0: Iya. Kalau Nabil, gimana nih Nabil rencana ke depan?
2: Kalau pendapat saya kak, tidak jauh berbeda. Kalau saya kak, jika ada semacam motif kain batik yang dibuatkan dari di setiap daerah, termasuk daerah Kabupaten Maros, kak, yang biasa saya jumpai kak, di sini bukan hanya kayak bisa dibeli di toko-toko. Termasuk di tempat wisata saya kak, di Kabupaten Maros, Bantimurung, banyak sekali terdapat semacam kain batik yang bukan hanya kayak aksara lontara ataupun kayak yang biasa kita jumpai, biasa ada campuran kupu-kupunya kak. Nah di sini sudah kurang sekali di Kabupaten Maros kak, cuman di sini saya bisa lihat oh ternyata ada mereka yang manfaatkan media sosial dengan baik, yaitu berupa bisa kayak beli online. Bukan kayak pergi pakai lagi keluar, di sini juga bisa beli online. Nah di sini kayak bilang oh ternyata media sosial juga selain pernah yang sering kita dapat membawa dampak negatif, ada juga dampak positifnya kak. Cuman sebagai putra batik juga kak wajib mengamalkan yang namanya dampak positifnya kak. Karena yang baik itu kita dekati, yang buruk kita jauhi.
0: Harus ya,
1: betul. Kata-kata Nabil.
0: Emang harus itu Nabil, yang baik kita kita dekati, yang buruk itu ya kita jauhi.
2: Betul sekali kak.
0: Nah kalian sebagai putra putri batik Nusantara Sulsel Bar, outfitnya keseharian itu memang harus menggunakan simbol batik gak sih? Dalam keseharian, misalnya ya sekarang okelah kegiatan yang seremonial mungkin ya. Tapi kalau di rumah, misalnya di rumah kan baju kaos lah. Ada nggak pakai pin batik kah? Atau pakai kalung batik, selendang batik, atau sarung batik? Kemudian ketika ke sekolah, ke kampus ada ornamen batik. Tadi Nurul sempat bilang dari tote bag-nya mungkin. Atau banyak hal yang bisa digunakan. Tiap harinya seperti itu tugasnya kita.
1: Saya kakak, ya, mungkin Nurul, gimana, boleh Nurul? Kakak, mungkin kan kita ini memiliki sarung batik nih. Saya tuh selalu suka pakai sarung batik, apalagi sarung tenung. Sarung tenung kan itu kalau dipakai dingin banget. Jadi kalau dibilang memakai dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya pada saat tidur dingin banget, suka banget.
0: Jadi tanpa orang lihat lain lihat pun memang tetap selalu menggunakan batik ya Nurul?
1: Iya betul.
0: Kalau Nabil?
2: Kalau menurut saya kak, untuk batik itu yang biasanya kan dipakai acara formal, nggak jauh beda jika sama Kak Nurul Kolbi. Yang di mana itu saya juga punya sarung batik yang kalau biasa tidak enak mi dirasa dipakai celana, biasa didobel pakai sarung. Sarung batik biasa saya pakai juga selayaknya kak.
0: Di rumah pakai sarung batik. Kalau ke sekolah ada nggak ornamen batik ini untuk sebagai memperlihatkan gitu, saya ini duta batik, putra batik Nusantara Sulselbar.
2: Yang pas tapi kan setiap sekolah ada baju batiknya kak. Pas waktu SD saya itu warna merah juga kayak begini, cuman ada kayak ya dulu masih di Kota Makassar kak, sekarang SMA di Maros. Dan di sini di Maros saya batiknya sudah kayak jauh beda mi, di sini warna biru secananya batiknya. Tetapi toh kak pas waktu hari batik nasional. Nah, di situ pakai baju batik kah, semua serentak. Nah, saya bilang, "Oh, ternyata teman-teman yang lainnya masih punya baju kemeja batik yang mereka pakai." Kayak bersyukur sekali masih ada yang cinta batik.
0: Harus dong, batik itu sebagai warisan budaya tadi yang kalian sebutkan memang sudah harus diketahui dan harus di apa ya, menjadi outfit yang harus disukai oleh semua genre mulai dari anak-anak. Nah, kalau apa ya, tentang batik ini sudah bisa tertanam dalam diri anak-anak generasi muda, ada nggak kolaborasi misalnya kalian sebagai putra-putri batik Nusantara Sulselbar nih, datang ke sekolah-sekolah, mengedukasi, menginformasikan supaya semua ini suka pakai batik, khususnya anak-anak seusia kalian gitu.
1: Ya betul.
0: Nurul,
1: saya kak sebetulnya insya Allah bakalan turun nih. Kan ada itu kak cara membuat batik tetapi memakai bahan yang simple. Contohnya nih kak, saya kan mau turun insya Allah di sekolah SD. Yaitu saya bukan hanya mengajar tentang bagaimana itu batik atau mengedukasi, tetapi saya akan membuat memberitahu kalau ternyata kunyit dan sabun deterjen itu bisa membuat warna kakak. Nanti saya akan mengajarkan memberi satu kertas terus
0: membuat
1: itu
0: pola.
1: Membuat pola dengan warna yang telah saya sediakan, yaitu kunyit dan deterjen. Tetapi saya akan memberi wadah supaya tidak berantakan, menjaga kebersihan. Apalagi kan kita kan bertamu kakak ini di sekolah. Nah, saya akan memberikan satu kertas dan terus mereka akan membuat sketsa. Tetapi sebelumnya saya akan datang dulu sosialisasi batik itu bagaimana sih. Gitu. Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan terlebih dahulu.
0: Jadi sudah ada rencananya ya kedepannya.
1: Betul.
0: Oke, kalau Nabil?
2: Kalau saya kak, pendapat saya enggak jauh tadi yang pas pelosok ke pelosok daerah kecil.
0: Oh, sudah ada ya rencananya juga.
2: Rencana, tapi selain itu kak, di sekolah saya kak bisa kayak koordinir ke guru-guru, bilang saya ini juga bisa membawakan materi berupa batik itu bukan hanya sebagai pakaian yang layak dipakai kak. Di sini juga kita mengetahui bahwasanya batik kita bisa buat dari bahan-bahan alami, bukan hanya pintar membeli saja kak, kita harus juga pintar memproduksi suatu barang atau pakaian. Di sini juga kak, alhamdulillah sudah ada rencana, tinggal kuamalkan mami kak itu mah.
0: Ada perbedaan nggak sih sebelum menyandang sebagai duta putra putri batik Nusantara Sulselbar dengan sebelum begitu? Ada perbedaannya nggak sih di sekolah, di rumah, di keluarga?
1: Iya mungkin ada
0: Nurul,
1: sih.
0: Nurul, kalau Nurul pengalamannya gimana Nurul?
1: Awalnya kan ya mungkin selalu memakai batik, cuman kan belum disadari bilang oh batik ini begini. Tapi setelah menjadi ini bilang kita itu seharusnya mengamalkan, karena siapa lagi kalau bukan kita ini sebagai generasi muda menjadi jembatannya.
0: Tapi memang kalau merubah mindset untuk orang langsung suka semuanya itu agak susah ya. Ini jadi tantangan ya Nurul ya.
1: Iya, itu kan mulai dari diri dulu sendiri kakak, baru menginspirasi orang lain.
0: Kalau Nabil, kalau dulunya ayo main game, sekarang gimana? Ada informasi tentang batik gak? Ada perbedaan gak?
2: Kalau menurut saya kak, pandangan saya yang dulunya sering main game di rumah, tapi sekarang ku kasih anum sekali mi kak, ku kurang-kurangi mi, karena saya sadar bilang ini cuman nikmat sementara ji, baru kalau dibilang kayak untuk bermanfaat oh tidak ada. Saya juga baru sadar kak, karena pas kenal saya duta mulai sekali mak bilang oh ku kurang sekali mi ini, kalau ikut duta ini bisa membawa pengaruh dampak positif bukan dampak negatif. Nah di sini juga alhamdulillah bukan hanya pelajar yang biasa saya ketahui informasi wawasan pengetahuan, tapi dari batik juga kak alhamdulillah saya bisa mengetahui wawasan yang dimana itu batik kak bukan hanya dipakai pas acara formal pengantin pelantikan. Batik juga bisa kita kenakan pada saat bukan hanya acara, yaitu kayak pertemuan gampang jika
0: kegiatan seremonial
2: di rumah gitu, saja kak sarung batik bisa juga dipakai, bukan juga kayak acara formal yang nalia orang atau acara peringatan Hari Batik Nasional. Karena pengalaman kak, 2 hari saya pakai tuh kemeja batik pas Hari Batik Nasional. Tapi bilangnya kayak bersyukur sekali kak, pas saya ingat itu pas masih belum kenal namanya Duta, tapi bilang, oh alhamdulillah bersyukur masih banyak teman-teman sekolah termasuk teman kelas kah yang mengenakan batik, bukannya kayak acara-acara kondangan, pengantin, atau acara pelantikan. Baru yang saya dapat ilmu kah dari batik, batik dari Kabupaten Maros bukan hanya kayak batik semacam yang kita ketemukan sehari-hari kayak corak bermotif. Ada juga campuran kupu-kupunya, Kak. Bukan yang kita bilang taman wisata Banti Murung itu tempat pemandian, tapi saya juga telusuri bahwasanya banyak juga yang jual berupa gantungan kunci yang bermotif baju kain batik, Kak. Ada juga yang baju kemeja batik yang tergantung. Jadi saya tanyakan, Kak, waktu saya datang pakai salimpan Duta Pelajar Maros, bilang saya mau bertanya, Kak, apakah ini, pas saya masih belum tahu apakah ini tidak hanya layak dipahami, bilang ini bukan juga hanya layak dipahami sama dipakai deh, tapi ini juga harus ki hargai jasa-jasanya atau produsen yang buat. Kayak tidak boleh dibilang, ah batik itu pakai cuma pakaian ji, kayak tidak ada gunanya. Tapi menurutku, Kak, harus Kak kontrai bahwasanya itu batik terdapat makna dan sejarah. Kayak bilang, ih kalau kau yang bilang begitu kau tidak paham, berarti banyak orang sebenarnya Kak pintar ji, tapi malasnya.
0: Oke, harus memahami tentang batik ya, begitu filosofi sekali. Batik. Tadi seperti yang Nurul katakan, tiap daerah kan beda-beda ini tentang batiknya. Maros beda tadi dengan konsep kupu-kupunya. Kalau tadi juga Bantaeng tentang rusanya.
1: Batik Pajongan.
0: Ada juga di daerah lain seperti di Toraja, di Goa, ya, di Mandar. Ini kan berbeda-beda karena kalian kan Sulselbar begitu. Nah, apakah dengan adanya perbedaan jenis batik ini dalam kegiatan kalian, dalam program kerja kalian di Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar ini, masing-masing akan dikombinasikan atau akan ada nanti next event yang besar untuk menghadirkan ornamen-ornamen batik ya di tiap daerah begitu? Disatukan dalam satu event. Ada gak rencana kedepannya nanti seperti itu, Nurul?
1: Mungkin nanti ada event nih, Kakak. Apalagi kan ciri khas budaya atau batik daerah itu kan berbeda-beda.
0: Nah, itu dia.
1: Mungkin ada yang kayak dikolaborasikan, dan ada juga yang mungkin membawa batik dari daerahnya tersendiri. Bahwa kan event itu mungkin mengundang banyak orang. Nah, di situ daerah tersebut bisa memperkenalkan batik tersebut, apalagi UMKM-nya yang akan datang. Pasti daerah tersebut itu kan akan semangat nih, bahwa kan batiknya ini sudah dikenal, apalagi nih batik Toraja nih, Kakak. Kan Toraja itu dikenal dengan wilayah wisata yang sangat keren banget, apalagi bisa mendatangkan bule, tuh kan
0: wisatawan.
1: Nah, iya, wisatawan yang dari luar. Iya, betul. Makanya itu apalagi diundang untuk ke event selanjutnya, mungkin batik tersebut atau yang dari daerah tersebut itu dapat lebih maju dan dapat dikenal lebih banyak orang.
0: Kalau Nabil tadi ada pendapat lain, Nabil?
2: Kalau menurut saya, Kak, yang di mana itu kan setiap daerah beda-beda, batik tadi, ciri khasnya. Kalau seumpama ada acara di Makassar itu kita layak saja untuk mempersatukan, karena bukan sebenarnya yang dibilang batik itu kayak yang sebelumnya saya bilang layak dipakai, tapi wajar semua itu orang, Kak, termasuk saya pelajar. Sebagai pelajar juga saya wajib mengetahui bahwasanya itu tidak boleh saling membedakan. Harus saling mempersatukan, yang dimana batik juga tersebut memiliki makna, Kak. Bukan jika kayak dibilang cuman batik ji pakaian. Tidak penting ji, karena sebagai pakaian ji. Padahal itu kalau dibilang pakaian Kak sama pakaian lain sama. Tapi kalau makna dan filosofinya tidak beda.
0: Berbeda. Jadi selain menginformasikan kepada masyarakat penggunaan batik ke anak muda ini keren, tetapi maknanya tadi selalu ditekankan oleh Nabil. Ada makna, ada filosofi yang layak untuk diketahui oleh banyak orang ya. Tapi kalian ini sebagai Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026 masih sering komunikasi nggak sih
1: sama
0: teman-teman yang lain? Kan ada banyak kan
1: Iya, betul. Kami ada grupnya, Kak. Ya,
0: ada grup. Itu dia.
1: Sangat
0: ada rapatnya tersendiri.
1: Ada. Sama ketuanya juga.
0: Biasanya bahas
2: sama
0: apa tuh?
2: Sama foundernya juga.
0: Siapa tahu ini nanti bisa menjadi event yang luar biasa buat ya, kalian betul. Semua di ya, 2026 ya. Di angkatannya kalian ya.
1: Iya, betul.
0: Mempertemukan banyak pola-pola batik di tiap daerah Sulsel Bar. Ini disatukan dalam satu event mungkin di Makassar, entah di Toraja tadi disampaikan ya, ini dan akhirnya menjadi viral, bisa mengedukasi banyak orang khususnya anak muda nih. Gimana kalau Nurul, ada gak nanti rapat, kita ngumpul dong, kita bahas soal ini sebagai salah satu kegiatan atau program kerja angkatan kita sebagai duta dari putra-putri batik Nusantara Sulsel Bar 2026.
1: Oh baik, sebagai generasi muda nih atau ajen perubahan.
0: Ya.
1: Insya Allah kan Indonesia 2045 itu Indonesia akan emas. Pasti kita akan membawa perubahan seperti kakak bilang tadi event. Insya Allah pasti kita akan event. Tapi kami bahas dulu sama teman-teman bagaimana sih bagusnya dan kreatifnya nanti kalau semisal event itu jadi dilaksanakan.
0: Apa tahapannya begitu ya?
1: Ya betul.
0: Karena kan pada jauh-jauh kan?
1: Iya kakak. Tapi sangat seru kakak di grupnya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Nah ini bisa menjadi pembahasan yang baik dan bisa menjadi terobosan buat kalian.
1: Iya betul.
0: Sebagai duta dari putra putri batik Nusantara Sulsel Bar 2026.
1: Iya betul.
0: Menarik ya, kalian bisa reunian.
1: Iya betul sekali.
0: Terus akhirnya bisa mengedukasi banyak anak muda di luar sana.
1: Iya.
0: Ada sebuah event kalian selain kangen-kangenan mengingat masa karantina. Ya. Kemudian juga bisa memberikan informasi kepada banyak orang kalau kita sebagai anak muda bukan hanya keren ketika kita menggunakan batik, tetapi kita menghargai budaya yang ada dalam filosofi dari batik sendiri. Oke, kita rehat dulu ya. Kolbi dan juga Nurul dan juga Nabil. Pendengar tetap bersama kami di program acara Obsesi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Ada hoax tuh.
5: Wih, deh, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Di era disrupsi dewasa.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Makassar siang ini.
2: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, kami mengundang Anda untuk bisa menyaksikan dan juga mendengarkan secara langsung Warta Siang edisi istimewa bersama dengan pembaca berita, Bapak Dr. Haji Samsu Rizal MI, MSI, selaku anggota DPR RI yang juga akrab disapa Deng Ical, yang akan Anda dengarkan tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Saksikan Warta Berita Siang edisi istimewa bersama dengan pembaca berita Dr. Haji Samsu Rizal MI MSI, anggota DPR RI yang juga akrab disapa Dengical.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita. Yang juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syamsurizal MI, Sari Berita. Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan belum disampaikan secara resmi oleh eksekutif ke DPRD Goa. Hal ini menyebabkan belum dibahasnya APBD Perubahan 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alrib berusaha memulihkan citra daerah dari stigma pasobis. Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2026 belum disampaikan secara resmi oleh eksekutif ke DPRD Goa. Hal ini menyebabkan belum dibahasnya APBD Perubahan 2026. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
2: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang mengaku belum berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPRD Goa terkait pembahasan APBD perubahan. Hal ini disampaikan saat mengikuti forum dosen baru-baru ini. Forum tersebut mempertemukan Husnia dengan akademisi, pakar hukum tata negara, penggiat media, dan NGO untuk membahas persoalan APBD Goa. Namun sayangnya, Wakil Ketua DPRD Goa Hasrul Abdul Rajab tidak sempat hadir karena mengikuti agenda partai. Saat RRI menghubungi Hasrul Abdul Rajab pagi ini, ia menjelaskan pernyataan Bupati terkait pembahasan APBD perubahan merupakan kepentingan bersama. Namun yang perlu diluruskan sampai saat ini, rancangan KUA BPAS APBD perubahan belum disampaikan secara resmi oleh eksekutif ke DPRD Goa.
3: Eksekutif kepada kami di DPRD Goa. Jadi bukan DPRD menunggu komunikasi personal dengan Bupati. Pembahasan APBD ini adalah proses kelembagaan, bukan persoalan komunikasi pribadi antara Bupati dan pimpinan DPRD. Tentu DPRD memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Ketika dokumen KUA PPAS belum disampaikan kepada kami di DPRD, ya tentu DPRD belum bisa masuk pada tahapan pembahasan substansi anggaran. Apanya yang mau dibahas? Sementara rancangan belum diserahkan ke DPRD.
2: Hasrul Abdul Rajab juga berpesan ke masyarakat Goa selama ini, DPRD Goa selalu membuka ruang komunikasi ke pihak manapun. Ia menekankan siap bekerja membahas APBD perubahan sepanjang dokumen dan tahapan yang menjadi kewenangan eksekutif telah sampai sesuai ketentuan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Bupati Sidrap Syahrudin Alrib berupaya memulihkan citra daerah dari stigma pasobis. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Bupati Sidrap Sarudin Alrib merespon stigma negatif yang belakangan mengaitkan Kabupaten Sidrap dengan aktivitas penipuan online atau yang dikenal dengan istilah pasobis. Sarudin Alrib menegaskan pemerintah Kabupaten Sidrap mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pelaku penipuan online sekaligus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan citra positif daerah tersebut. Kepada wartawan Jumat lalu, 4 September 2026, Sahar mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah aparat dalam menangani kasus penipuan online yang terjadi belakangan ini. Ia mencontohkan salah satu kasus yang telah ditindaklanjuti aparat. Menurutnya, korban memang merupakan warga Sidrap, namun lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pelaku berada di Kabupaten Wajo. Sahar juga mengimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penipuan online. Dikatakan kalau ada sesuatu yang dilihat tidak baik dan terkait unsur negatif, terutama penipuan online, segera datang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ia meminta kepada dusun, kepala desa, kepala lingkungan, lurah, hingga tokoh masyarakat ikut aktif mengawasi lingkungan masing-masing. Menurut Sahar, laporan masyarakat sangat penting karena kasus tersebut merupakan delik aduan. Setiap laporan yang masuk, kata dia, akan ditindaklanjuti aparat kepolisian.
5: Yang beredar di media sosial, saya sebagai Bupati Sidrap malah apresiasi aparat penegak hukum yang datang dalam rangka menindaki para pelaku aktivitas penipu online atau sobis. Kalau ada sesuatu yang dilihat yang tidak baik dan itu terkait dengan unsur negatif, terutama penipuan online, segera datang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena
4: pemerintah Kabupaten Sidrap berharap kolaborasi masyarakat dan aparat dapat dicegah aktivitas pasobis sekaligus menghapus stigma negatif dan menjaga citra Sidrap sebagai daerah yang aman dan kondusif.
1: Bupati Maros, Haidir Syam, mengaku merasakan pengalaman baru saat membaca berita di RRI dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81. Dilaporkan oleh Sarifuddin.
6: Bupati Maros Haidir Syam dadakan menjadi pembaca berita RRI Makassar warta siang pukul 14 WITA kemarin di program 1 dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81. Haidir Syam harus membaca 14 halaman dalam buletin berita siang RRI Makassar. Usai membaca berita selama 20 menit, Haidir Syam mengatakan mengapresiasi penyiar-penyiar RRI yang bersuara yang baik dan jelas dalam membaca berita untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dengan suara yang bagus didengar. Dikatakan dirinya sebagai pendengar RRI menilai pembaca berita di RRI telah menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan suara yang enak didengar karena membaca berita di RRI Makassar merupakan pengalaman baru yang dirasakan. Haidir Syam mengatakan sebagai pendengar RRI dan setelah membaca berita sempat agak grogi dan ada sempat salah, sehingga mengapresiasi kepada penyiar-penyiar RRI saat membaca berita tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga suara yang enak didengar.
7: Ini juga pengalaman karena saya penggemar RRI, jadi dari dulu kita juga mendengar, sering mendengarkan bagaimana mendengar, tetapi ternyata biar saya juga pengalaman tadi pantat saya juga kaku-kaku dan agak grogi juga ya. Ini salah-salah juga itu ya, sempat juga keliru. Ini teman-teman RRI luar biasa profesional.
6: Oke, terima kasih. Haidir Syam mengatakan RRI akan menuju usia 81 tahun akan bertransformasi dengan perkembangan yang begitu besar. Namun RRI sudah bisa disaksikan di channel-channel digital seperti YouTube. Tersedia dilakukan RRI membuat masyarakat mendapatkan berita-berita terkini. Berita-berita RRI yang cepat dinikmati masyarakat akan bisa membantu peningkatan kapasitasnya dan mendorong pembangunan di daerah.
1: Unhas memberi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa ke Sanana Gusmao. Laporan oleh Aan Ariska.
8: Universitas Hasanuddin menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Perdana Menteri Timur Leste H.E. Khairallah Sanana Gusmao dalam sidang Senat Akademik Terbuka di Baruga APP Tarani Kampus Unhas Tamalan Ria kemarin. Penganugerahan gelar kehormatan tersebut didasarkan pada penilaian akademik terhadap perjalanan hidup, kepemimpinan, serta kontribusi Sanana Gusmao bagi Timur Leste, kawasan, dan kemanusiaan. Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa menempatkan penganugerahan tersebut dalam konteks penguatan hubungan kedua bangsa melalui jalur akademik. Jamaluddin Jompa mengatakan pihaknya ingin memperkuat hubungan Indonesia dan Timur Leste melalui pendidikan, penelitian, serta jejaring akademik.
9: Yang mulia Sanana Gusmao menunjukkan kemampuan melakukan transisi kepemimpinan tersebut. Beliau tidak berhenti sebagai figur historis dari sebuah perjuangan. Beliau memasuki tanggung jawab yang jauh lebih sunyi dan panjang, membangun fondasi kenegaraan dan tata kelola negara, menjaga kohesi masyarakat, menata hubungan antar otoritas dan warga, membuka diri kepada negara lain, serta menempatkan Timor Leste dalam pergaulan.
8: Penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Sanana memiliki dua makna. Gelar tersebut memberikan penghormatan akademik atas perjalanan seorang tokoh sekaligus momentum yang sama memperkuat diplomasi akademik Unhas dengan Timor Leste.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Seorang oknum aparatur sipil negara yang menjabat sebagai sekretaris lurah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang wanita. Syarifuddin melaporkan.
10: Seorang oknum aparatur sipil negara ASN yang menjabat sebagai sekretaris lurah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang wanita saat berada di bawah pengaruh minuman keras beralkohol. Dugaan penganiayaan dilakukan BR memicu kemarahan warga sekitar sehingga berujung pada proses evakuasi paksa terhadap Sekretaris Lurah tersebut dilakukan warga dan personil kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suradi Samal menyatakan peristiwa penganiayaan diduga dilakukan pelaku pemukulan ketika BR mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk di rumahnya. Dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol, kemudian oknum ASN tersebut berbuat onar di lingkungan sekitar, serta melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap seorang perempuan. Atas ulah oknum sekretaris lurah tersebut, kemudian hendak diamankan oleh warga dan petugas, namun pelaku menolak dan memberontak hingga melakukan perlawanan.
11: Kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan preventif, ya, tapi ini preventif yang sifatnya represif. Jadi bukan melakukan upaya penindakan pun terhadap orang-orang yang melakukan tawuran dan motor-motor yang melakukan razia semua, yang melanggar lalu lintas kita tilang, tapi juga bagi yang membawa sajam itu akan kita kami seperti itu.
10: Menurut Ibtu Suradi Samal, perbuatan oknum aparat kelurahan lelaki BR meresahkan warga dengan membuat keonaran di lingkungannya sehingga dilaporkan ke Polsek Makassar untuk menghindari perbuatan tindak pidana. Oknum Sekretaris Lurah tersebut menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita.
1: Persiapan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Bone untuk meraih medali emas pada Porprov mendatang mencapai 80%. Laporan dari Suryani Arifin.
2: Pengurus Kabupaten Persatuan

0: Untuk menjaga performa saat ini, para atlet putra dan putri menjalani porsi latihan rutin. Namun, intensitas serta volume latihan dipastikan akan ditingkatkan lebih padat mendekati hari H pelaksanaan Porprov.
1: Target utama menjadi hal mudah sebenarnya, tapi insya Allah yakin kerja negara 1-2 bulan ini bagaimana beban khususnya di VWC untuk itu awalnya kita menjadi target emas.
0: Pada ajang Porprov Sulsel 18 November mendatang, PBVSI Bones siap menurunkan kekuatan penuh pada kategori indoor maupun voli pasir. Sebanyak 40 atlet disiapkan terdiri dari 14 atlet putra dan 14 atlet putri untuk nomor indoor, serta 6 atlet putra dan 6 atlet putri untuk nomor voli pasir. Rombongan kontingen ini juga didampingi oleh 18 pelatih dan ofisial beserta 1 orang penanggung jawab.
2: Anggaran olahraga cair, KONI Kabupaten Bantaeng siap alokasikan 91% untuk pembinaan prestasi atlet. Laporan dari Zainal Abidin.
3: Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah mencairkan dana hibah tahap pertama untuk KONI Kabupaten Bantaeng dari total anggaran sekitar 2 miliar rupiah yang tercantum dalam NPHD. Penggunaan dan alokasi anggaran tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan KONI Bantaeng dalam rapat kerja yang berlangsung pada Jumat 4 September lalu. Dalam rapat tersebut, KONI Bantaeng menegaskan sebagian besar anggaran akan diarahkan untuk mendukung pembinaan prestasi atlet, termasuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubung RRI Minggu pagi tadi menjelaskan mekanisme pencairan anggaran serta alokasi dana yang telah disiapkan KONI Bantaeng. Firdaus mengatakan penyaluran anggaran dilakukan dengan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dari total anggaran tersebut, hanya sekitar 8,74% yang digunakan untuk kebutuhan operasional KONI Bantaeng. Sementara itu, sebanyak 91,26% anggaran difokuskan untuk pembinaan prestasi, termasuk penyiapan atlet dan kebutuhan dalam menghadapi Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo.
4: Jadi alhamdulillah untuk anggaran KONI Kabupaten Bantaeng berdasarkan yang saya informasikan sebelumnya sesuai komitmen pemerintah itu di NPHD-nya itu sekitar 2 miliar Pak, dan alhamdulillah di NPHD sendiri disebutkan dibayarkan atau dicairkan dalam 2 tahap, dan tahap pertama itu alhamdulillah sudah cair Pak. Penyalurannya sendiri itu kan sesuai dengan perencanaan awal, jadi sebelumnya memang kita sudah punya rencana anggaran yang sudah dibuat, dan untuk saat ini kami fokus pada pembinaan prestasi. Dari total seluruh anggaran untuk biaya operasional KONI sendiri itu hanya sekitar 8,74%. Selebihnya itu 91,26% itu fokus pada pembinaan prestasi, baik itu penyiapan atlet-atlet kita maupun pelaksanaan nanti di Porprov Bone dan Wajo.
3: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum Cabang Olahraga Akuatik Kabupaten Bantaeng, Abdul Rafiq, mengatakan meskipun saat ini anggaran belum sampai ke pihak pengurus cabur, tetapi pihaknya mengapresiasi niat dari pihak KONI tersebut. Ia menambahkan, selama ini di tengah minimnya dukungan anggaran akibat kebijakan pemerintah terkait pembatasan anggaran, pihak KONI Kabupaten Bantaeng sudah cukup memberikan dukungan yang memadai.
5: Kalau dari presisi persoalan anggaran, Pak, kita maklum juga sendiri dari segi anggaran karena kita juga agak terkendala dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di mana adalah ada faktor efisiensi anggaran. Jadi kita juga maklum hal-hal seperti itu. Tetapi alhamdulillah kalau kita bercermin dari kegiatan Porprov kemarin di Kabupaten Goa itu, alhamdulillah support daripada pemerintah itu sudah masuk pada anggaran itu Pak, sudah memadai Pak dari pihak KONI. Yang
3: Rafiq berharap dengan adanya dukungan anggaran tersebut, seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bantaeng bisa semakin meningkatkan prestasinya dalam ajang Porprov dan ajang multi olahraga lainnya di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama Ersan Saputra menemani Anda di siang menjelang sore hari ini. Di hari Minggu 6 September 2026 ada saya Ersan Saputra yang menemani Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, tadi telah kami hadirkan untuk Anda warta siang spesial yang dibacakan langsung oleh Deng Ical yang dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang pengen ngobrol-ngobrol, boleh gabung sama saya dengan 3 lagu yang sudah kami siapkan. Ada lagu Satu Dalam Nada Cinta dari Various Artist Sony, dan juga ada Warna dengan 50 Tahun Lagi, ada Titu dengan Cinta Aku Gila. Ini bisa Anda request, langsung aja telepon kita di 0821-3333-9440, baik itu di WhatsApp atau mungkin di telepon biasa ya. Nah pendengar, kalau ngobrol-ngobrol seputar tentang hari Minggu dan juga hari santai, Irsan sebenarnya pengen tahu banget nih ya. Kalau misalnya di hari Minggu seperti ini, terutama nih cuaca panas kali ini, ada nggak sih Irsan pengen dengar rekomendasi tempat liburan atau tempat bersantai lah ya. Tempat bersantai andalan dari pendengar-pendengar kita, terutama di siang hari ini. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, dengan Agen di Bantai.
0: Ih, saya kira biasa istrinya. Ini barusan lagi saya dengar, berapa? Ada 2 minggu kayaknya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Pak Hakim? Sehat-sehat Ciki? Ya,
1: alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Panas matahari.
0: Panas matahari. Pak Hakim, ya, kalau hari Minggu begini panas-panas Tommy, di mana tempat andalan tak kalau mau dipakai untuk bersantai-santai? Di mana dipilih ini santai-santainya?
1: Kalau saya di rumah saja sama di rumahnya keluarga.
0: Di situ saja.
1: Iya, panas dingin di
0: saja. Kalau di rumah itu ada tempat andalan tak itu, di situ Miki duduk, di situ Miki anu.
1: Iya, di ruangan tamu saja, di duduk menunggu orang.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Saya kira di depan-depan rumah Ki ada kepohon-pohon depan rumah, di bale-bale.
1: Indah, belum sih, karena ini tempat yang anu baru di sini ketinggali.
0: Oh, anu baru itu.
1: Iya, dia baru lagi di sini.
0: Iya. Oh iya iya iya.
1: Belum piara.
0: Oke, kalau begitu. Kalau ngobrol-ngobrol Ki di 100% Indonesia kan ada lagu-lagunya. Lagunya siapa mau Ki diputarkan?
1: Lagu apa di situ coba disebutkan.
0: Iya, saya coba bacakan Ki dulu, Di. Ada lagunya Various Artist dengan Satu Dalam Nada Cinta. Ada Warna 50 Tahun Lagi dan Titu Cinta Aku Gila. Moki yang mana ini?
1: Itu yang ketiga itu.
0: Cinta Aku Gila. 50 Tahun atau Cinta Aku Gila? Yang mana ini?
1: Itu yang ketiga.
0: Yang ketiga Cinta Aku Gila berarti?
1: Iya.
0: Oke deh, saya siapkan Ki. Menyapa Ki dulu.
1: Buat Pak Bulesewan, Pak Gapur, Puan Dato, Bobi, Santri Indah, Ica, apa lagi nih? Buat Bunda Sopi, cuma hanya pendengar-pendengarnya Persatu RRI Makassar deh.
0: Oke, kalau begitu, iya.
1: Panjang umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon WhatsApp dulu pendengar. Udah ada penelpon kita juga di sana. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Mbak Indah, mana nih suaranya? Ya terputus teleponnya Mbak Indah, sayang sekali. di saya pindah ke telepon biasa kalau begitu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Oh, salah Irsan, sabar Dik.
2: Ya.
0: Nah, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Sabangji.
0: Oh, orang Sabangji, ada Kak Tika. Bagaimana Kak Rebata?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Tika. Kalau ngobrol di hari Minggu terus juga panas-panas begini, tempat nongkrong andalan tak itu di mana? Di mana biasa santai-santai?
2: Kalau misalkan rekreasi atau apa santai. Mm-mm.
0: Ah, tapi kalau di rumah Ji, misalnya di mana ki dibikin ini tempat tak andalan tak ini? Eh, di sini mak saya duduk.
2: Di rumah.
0: Mm-mm. Apakah dibawa rumah atau di depan kita, pohon?
2: Tapi kayak kota tidak ada di pohon. Jadi mau kita dengan ada pohon, matahari saja sampai masuk ke dalam tengah rumah.
0: Aduh, panasnya itu.
2: Iya, lagi ada lagi pembuatan di depan rumahku makanya.
0: Mm.
2: Panas banget.
0: Jadi kalau di rumah ini mau santai-santai, di mana tempat andalan tak biasanya?
2: Paling ke samping.
0: Di samping rumah?
2: Itu tidak di matahari tidak apa.
0: Oh, kira-kira itu.
2: Tapi masih ada pohon di situ. Itu teduh.
0: Oh begitu di. Ketika lagunya siapa pak yang saya putarkan ke ini?
2: Agak-agak. Kayak gimana nih, kayak panas, kayak begitu kalau lagi musim-musim kemarau kayak begini.
0: Betul, tapi katanya sempat hujan di Sabang.
2: Kenapa?
0: Sudah mi hujan katanya di Sabang.
2: Iya hujan, tapi alhamdulillah hujannya langsung disedot tanah. Saking panasnya itu makanya haus.
0: Biar tanahnya lagi haus sekali.
2: Terisap semua kering.
0: Masya Allah. Tapi baru satu kali ya? Baru satu kali hujan ini?
2: Biasa hujan tapi gerimis, tidak sampai deras. Cuman malam apa sih itu deras sekali. Tapi itu pun cuman kurang lebih setengah jam sih langsung kayak tumpah kayak begitu, tapi hujannya langsung kering
0: ya. Oh ya,
2: menyapu debu.
0: Ya paling tidak ada mi sedikit lah.
2: Yeah,
0: alhamdulillah. Ketika lagunya siapa nih Irsan ikutkan ki?
2: Lagunya
0: Titu dengan Cinta Aku Gila.
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh.
2: Masuk kan nominasi penyiar favorit kan?
0: Ih masuk Irsan.
2: Tapi tidak ada pi. Belum dibagi kan?
0: Belum pi dibaca.
2: Maksudnya belum dibagi kayak detailnya.
0: Oh ada di ini, ada di Instagram.
2: Kata tidak ada sih Instagram.
0: Oh iya iya. Bisa Ji mak WA. Kalau mau ke mak WA, kita WA saja. Mana ini ya? Kalau cara mendukungnya via WA itu ketiki Pro 1 MKS nama penyiar. Pro 1 MKS nama penyiar. Iya, langsung saja nama penyiar.
2: Tidak apa-apa Ji, dua karena ada calon kedua di area.
0: Itu tidak apa-apa Ji. Silahkan. Pro 1 MKS nama penyiar. Jadi contoh Pro 1 MKS Mori, Pro 1 MKS Irsan gitu.
2: Tapi dibilangan kayak begini, survei dulu ada linknya toh, dipilih angka 1 sampai kayak begitu.
0: Oke, nanti saya follow up lagi ke ini ya, ke koordinator seperti apa ininya.
2: Andalanku di RRI tapi agak
0: plain plan kak. Plain plan ki isat. Berarti nanti tinggal. Berarti nanti kalau pakai link itu satu mami bisa dipilih kayaknya deh.
2: Iya, kalau tapi kalau langsung diketik saja bisa dua kayaknya.
0: Tapi nanti satu jadi hitung. Karena kalau bisa nanti mak fotki semua.
2: Tapi dua saya andalanku di RRI.
0: Oh iya, enggak apa-apa, Ji. Oke, kalau gitu Kak Tika, sudah saya siapkan Ki menyapa Ki dulu karena mengantri mini WA aku.
2: Buat Pak Hasim bareng Imbani dia benar Sofi.
0: Iya.
2: Kak Esti, ada Sol, Aulia, ada Ica, Pak Lupus, Yuda, ada Indah, Kak Uki, Pak Ahmad Yanitasmon, Kak Rosdiana Yasir, dan semuanya tepat.
0: Oke deh.
2: Siang Ki menjelang sore.
0: Oke.
2: Soalnya jaringan WA aku lagi enggak stabil.
0: Oke, okay, kalau begitu, iya.
2: Iya, makasih, Sa.
0: Sama-sama.
2: Selalu.
0: Amin, kita juga. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang menelpon di WhatsApp, kalau Irsan angkat telepon, tak jangan Ki matikan, Di. Menunggu Miki dulu. Itu kenapa Irsan angkat, biar langsung Ki masuk segera setelah teleponnya mati. Begitu pendengar. Nah kayak ini nih. Assalamualaikum. Halo Bunda, ini suaranya tidak bisa Irsan dengar. Tunggu sebentar ya. Apakah ada yang salah dari teleponnya Irsan? Iya. Halo Bunda Sophie, terputus ya? Kok terputus ya? Ini ada apa? Oh oke. Okay. Sepertinya ada sedikit kendala di perangkatnya Irsan. Tunggu sebentar di pendengar. Irsan coba matikan dulu WA-nya, baru saya hidupkan kembali. Karena sepertinya ada sedikit kendala ini. Kenapa bisa tidak keluar suaranya? Oke, saya coba angkat dulu telepon WA Di sambil saya uji dulu. Assalamualaikum, nah tembus Mi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sumi.
3: Iya, apa kabar Dek?
0: Alhamdulillah sehat, kalau kita bagaimana karya tak?
3: Kabar baik, lagi panas-panas ini di Pembaringan.
0: Di Pembaringan, kalau hari Minggu begini, terus panas-panas begini, di mana itu spot di rumah tak, tempat tak di rumah, tempat andalan tak, di mana biasa?
3: Di samping posyandu, di bawah pohon nangka.
0: Ini, nggak khawatir jika dijatuhi pohon anu buah nangka besar namamu itu?
3: Belum bisa jatuh, karena masih muda.
0: Oh, kecuali kalau besar diwaspadai, Di.
3: Iya, kalau sudah ada bau-bau nangka ya kita waspada.
0: Oh iya, kukira saya kalau ada yang bau-bau nangka ditimang Mi. Bunda Sumi.
3: Mau ke dulu kan, bagaimana?
0: Apa itu, apa itu?
3: Pro 1, MKS.
0: Iya, Pro 1, MKS, nama penyiar. Itu. Iya.
3: Oke, tunggu okay di deh. SMS.
0: Iya, di WA di ini di 08 di nomor yang ini di.
3: Oke, okay, iya.
0: Oke okay deh. Lagunya siapa? Mau diputarkan ini. Ada lagunya Warna 50 tahun lagi. Ada juga lagunya Cinta dalam nada satu dalam cinta nada cinta.
3: Satu dalam nada cinta.
0: Oke okay deh Irsan, siapkan. Menyapa Ki dulu.
3: Ya, pertama penelpon pertama, kedua, ketiga. Berapa sudah penelpon, Kak?
0: Kita penelpon keempat, Mi.
3: Oh, iya. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Irsan yang ganteng.
0: Iya.
3: Yang bondeng-bondeng.
0: Iya.
3: Selamat beraktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Murah rezeki. Enten jodoh.
0: Amin. Sukses selalu.
3: Sukses selalu. Oke deh.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi buat Kak Indah dan juga Bunda Sophie. Sepertinya tadi agak bermasalah WA-nya Irsan. Jadi baru Pi bisa baru Pi bisa keluar suaranya. Tadi tidak mau keluar. Satu penelpon lagi ya sebelum Irsan putar lagu. Di telepon biasa Irsan masuk. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insan Saputra.
0: Bunda, ujung-ujungnya ke sini juga ya.
4: Habis tadi masih tapi enggak kedengaran suara.
0: Iya, sepertinya agak sedikit bermasalah tadi. Saya coba rubah settingannya, ternyata berhasil, Mi.
4: Mending bergeser ke
0: iya.
4: yang lain. Pokoknya manalah yang bisa.
0: Mana yang bisa, betul. Ya. Bagaimana Kareba ini, sehat-sehat Jeki?
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Segalanya dinikmati, disyukuri.
0: Masya Allah, betul. Bunda, kalau panas-panas begini hari Minggu lagi, di mana ini tempat andalannya Bunda kalau di rumah? Kayak duduk-duduk kika, kongko-kongko di situ.
4: Kalau saya, kebetulan di depan televisi ada kasur ya.
0: Iya.
4: Ada kasur. Di belakangku ini sekarang ada radio. Jadi saya diantaranya, saya ini cuma duduk-duduk. Kadang kalau capek duduk baring lagi.
0: Iya.
4: Saya matikan radio, saya pasang di HC. Pasti namanya di HP, walaupun radio manual ya.
0: Iya, iya.
4: Digital. Nah, itu saya sambil baring, sambil nonton juga, dua-dua dinikmati.
0: Iya, mantap kalau begitu. Bunda, sembari menikmati hari Minggu ini, kira-kira siapa yang ingin disapa?
4: Siapa tadi penelpon pertama?
0: Pak Hakim di Bantaeng.
4: Oh, Pak Hakim, Bantaeng bersama Ibu Andi Anissa.
0: Iya.
4: Kita juga buat Samsia Maisar di Bantaeng, terus Diana Yasir di Maros, Ina Kristalara, yang saat ini lagi di Sudiang atau di manakah dia ini sekarang ada acaranya. Tak lupa juga buat Pak Fajar di Palopo ya. Kemudian Wahida Martawati, lalu kemudian ada Uki Asri di Wotu, Tika di Sabang, Tantri di Parepare, lalu kemudian Sinta di MU, Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina Emnur, lalu kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, ada Pak Abdullah Sewan juga, Rustan Prahara, Pak Arjuna, dan Pak Bobby dan Pak Hendro.
0: Oke deh.
4: Tanpa terkecuali, selamat siang semuanya jelang sore. Lagunya di lagunya Warna
0: 50 tahun lagi. Oke deh, terima kasih banyak Bunda.
4: Lanjut tugasnya, makasih ya.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Kenapa ini tidak terdengar ke suara tak? Cengki kasih mati dulu di, tunggu sejenak dulu. Irsan rubah sedikit settingannya kembali. Karena enggak tahu ini kenapa hari ini kayaknya mau dikasih mati dulu HP-nya. Saya coba kembali di. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada mi muncul lagi suaranya. Agak error-error sedikit ini WA-nya Irsan. Bang Aldi.
5: Halo.
0: Halo.
5: Ya.
0: Bagaimana Kareba ini?
5: Alhamdulillah masih panas di sini.
0: Rizna cerita katanya kemarin sempat hujan.
5: Ya, sempat hujan di sini.
0: Iya.
5: Beberapa menit.
0: Oh, beberapa
5: semalam.
0: Beberapa menit di saja.
5: Saya kira lebih 15 menit kah?
0: Aduh.
5: 10 menit kah? Kurang. Tapi gerimis, enggak terlalu keras.
0: Oh, belum terlalu
5: keras. Jangan
0: ringan. Iya. Tapi lumayan, Miladi, ada air-airnya sedikit.
5: Iya, ada, Mi.
0: Ada, Mi.
5: Menyirami pohon.
0: Tapi dari mana, Mi? Dari mana, Bang Aldi? Saya baru bergabung sama Irsan lagi.
5: Di sini saja, enggak kemana-mana.
0: Oh, ada, Ji.
5: Iya,
0: Bang Aldi.
5: Ini sedikit apa namanya? Audionya kecil manual di manual.
0: Oh, audionya kecil di manual. Oke, yang kecil ini suara penyiarnya atau lagunya?
5: Ya,
0: semuanya.
5: Dua-duanya.
6: tolong.
0: Oh, oke. Iya. Irsan sampaikan kalau begitu. Semoga ada yang bermasalah mungkin bisa disetting dari sini.
6: Mudah-mudahan bukan karena pengaruh pemadaman bergilir. Mungkin jam 5 kalau di sini nanti sebentar ya.
0: Iya, nah ini juga yang mengkhawatirkan karena ada beberapa spot yang ternyata pemancarnya kita terdampak juga di sana.
6: Iya. Tapi beberapa hari yang lalu disampaikan sampai tanggal 5, ini sudah tanggal
0: 6, ya? Tapi masih ada?
6: Masih ada pemadaman.
0: Oh, masih ada pemadaman. Semoga
6: mana masih ada. Mungkin jadwalnya saya lihat itu di jam 5 lewat nanti sebentar.
0: Iya.
6: Jadi cas memang.
0: Cas memang mi hapeta.
6: Kalau lama sampai 4 jam, wai.
0: Waduh. Agak pusing juga
6: parah
0: ya.
6: Ini.
0: Iya. Bang Aldi, tempat Anda lantak duduk-duduk kalau daerah-daerah rumah apalagi panas-panas begini.
6: Di belakang itu ada pohon rambutan yang masih berbunga, berbunga ada bunganya besar. Angin bertiup sepoi-sepoi.
0: Ini mantapnya.
6: Iya, gitulah.
0: ada Tommy lagi ininya, teh atau kopinya sama cemilan-cemilannya?
6: Paling pisang rebus saja.
0: Oh, pisang rebus tawai-tawai. Sehat sekali Bang Aldi ini.
6: Alhamdulillah, tapi ya begitulah.
0: Masya Allah. Bang Aldi lagunya tinggal ikutan saja, gak apa-apa Bang Aldi ya.
6: Ya, enggak
0: apa-apa. Iya, menyapa ki dulu tabe.
6: Ya, untuk Aisyah Tasarli, Ika di Pulau Sabah, Dimas, Bu Indro, Nur Hikmah, Jabat, Pak Juni, di Arwina, Bu Anissa, Ina di Selayar, Ali, Bu Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Pak Mustahan, Bu Hida, Bu Nabil, Siana, Bu Nur, Pak Rustan, Anaska, Pak Taeng, Pak Raja, Lu Indah, dan semua-semuanya yang mendengarkan acara ini. Ini sudah tanggal 5 ya, sisa 6 hari lagi ya.
0: Iya, tanggal 6 hari sekarang.
6: Berarti kalenderku di sini.
0: Tanggal 6 ya sekarang ya. 6 September nih. Iya.
6: Berarti tinggal 4 hari lagi ya. Kenapa ya?
0: Iya, kurang lebih sisa 5 hari lagi.
6: Kali 81 ya.
0: Betul.
6: Tentunya ada yang dinanti pendengar surprise-nya. Seperti apa?
0: Seperti apa?
6: Minimal itu, apa itu ya, cenderamata dari pendengarnya.
0: Oh, begitu. Kan tahun lalu sudah.
6: Ya, karena ya kalau tiap tahun sih kalau bisa sih sebenarnya. Iya, secara keseluruhan karena sebagai pendengar begini kan ya salah satu media yang kami percaya untuk berita yang akurat ya di sini.
0: Iya.
6: Luruskan berita-berita bengkok di sosial media.
0: Insyaallah.
6: Berita bengkok.
0: Karena nanti akan ada juga ini pemilihan pendengar favorit.
6: Bukan ratu dan raja.
0: Waduh. Bukan dong. Nanti akan ada pemilihan
6: atau
0: pendengar favorit. Nah, nanti dari situ yang akan diberikan hadiah juga yang terpilih.
6: Ya, kalau saya sih dari untuk pendengarnya.
0: Iya.
6: Secara keseluruhan, cenderamata, bagaimana pembentuknya jelas.
0: Berarti
6: bisa dikenang sepanjang masa.
0: Berarti semua pendengarnya dikasihkan begitu.
6: Ya seragamnya seperti
0: wow. Ya.
6: Wow, itu ya. Anggarannya besar ya, enggak juga ya.
0: Oke, kalau begitu Bang Aldi.
6: Ini baju seragam itu sudah diposting di grup itu. Saya bilang betul enggak ada ini.
0: Baju seragam yang mana itu?
6: Ya ada, baju seragam untuk pendengar. Saya lihat di grup itu ya.
0: Baju seragam untuk pendengar.
6: Saya bilang oh, ini kalau ada betul-betul ini.
0: Belum ya, nanti coba Irsan cari tahu dulu ya bagaimana ini baju seragamnya. Irsan saja, baju seragamnya Irsan.
6: Ini warna apa ini?
0: Baju seragamnya Irsan saja dikirim dari Jakarta ini.
6: Mungkin dibikin secara perorang atau bagaimana anggota band split ya, seperti itu mungkin.
0: Oh begitu ya, oke kalau begitu Bang Aldi.
6: Ya, kurang lebihnya begitu ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
6: Jadi, selalu menangkap pendengar.
0: Iya.
6: Selalu menanti.
0: Oke.
6: Kejutan-kejutan.
0: Kejutan-kejutannya. Oke.
6: Okay. Sudah panjang lebih dan kurangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Irsan sebenarnya masih mau angkat telepon tak lagi. Tapi karena masih ada lagu dan juga waktu yang sangat terbatas. Nanti berikutnya ada Mori yang temani. Jadi selama 100% Indonesia berikutnya jam 3 sampai jam 4 nanti ada Mori yang menemani Anda. Nanti Irsan kembali lagi jam 4 temani Ki dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda di Green Radio.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali bersama Mori yang menemani Anda di sore hari ini dalam program 100% Indonesia. Namun sebelum kita memulai 100%, Mori akan hadirkan dulu cek fakta untuk edisi 6 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium, namun buktinya klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor ataupun kista.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan masih bersama Mori dalam program 100% Indonesia yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, kita akan membahas topik yang tadi sudah disampaikan rekan saya Irsan Saputra, bahwa hari ini topiknya itu adalah spot atau tempat favorit di hari liburnya pendengar ataupun di waktu santai pendengar. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133339440 atau juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami. Dan saat ini Mori sudah ada penelpon yang bergabung nih. Ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
0: Baik. Terima kasih Pak Radin. Gimana kabarnya, Pak?
2: Panas.
0: Masih tetap dengan cuaca yang panas ya, Pak.
2: Iya.
0: Baik, Pak Radin. Kali ini kan ini Pak Radin lagi santai nih, ya kan? Atau lagi di luar?
2: Santai di dalam rumah saja ini.
0: Santai di rumah. Jadi kalau tempat santainya di dalam rumah saja, Pak?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon di luar. Jauh pohon-pohon.
0: Iya, padahal enaknya kalau di bawah-bawah pohon ya, Pak, ya? Kalau siang-siang ini. Iya,
2: kalau di... Ada pohon mangga tapi masih kecil.
0: Oh, yang ada apa itu bukan jongkok lagi, Pak?
2: Bukan lagi di rumah. Bukan di depan.
0: Iya. Belum ada itu buat tempat berteduhnya, Pak.
2: Bisa juga sih, tapi masih panas di bawahnya.
0: Masih panas, masih sedikit iya, daunnya, Pak.
2: Masih umur 2 tahun.
0: Masih kecil sekali itu ya, Pak.
2: Ya, masih kecil.
0: Baiklah, Pak Radin, ini mau lagu apa nih siang hari ini? Ada lagunya Tangga
2: Hebat. Lagunya?
0: Tangga Hebat Seandainya Viera, Tempat Yang Paling Indah, Tahta, Aku Cinta Kamu, Titik Usi, Benci Untuk Mencinta, Naif.
2: Itu nih.
0: Apa, Pak?
2: Titik apa itu?
0: Oh, Aku Cinta Kamu, Titik.
2: Iya, Aku Cinta Kamu.
0: Oke, mari persiapkan lagunya. Silakan menyapa Pak Radin.
2: Ada Pak Kapur, Sri Sinta MU, Rosdiania Yasir, Dewi di Bulkunyi, ada Indadi Sopeng, ada Bapak Mayan di Tasmun juga, ada Puan Dato di Pindram. Ada Tika, ada pas beli sewa sama semuanya, Mi, Muka Mori. Selamat bertugas berdua.
0: Baik.
2: Iya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin sudah bergabung dan selanjutnya mau diangkat dari line telepon Pro 1. Oke, teleponnya terputus. Kita beralih ke telepon WhatsApp dengan Pak Fajar di Palopo. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar Pak?
3: Saya ucapkan dulu begini, selamat Hari Raya yang ke-81. Semoga semua teman-teman penyiarnya sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Fajar. Halo Pak, mungkin suara radionya boleh dikecilkan nggak Pak?
3: Oh bisa. Oke,
0: aman. Baik Pak Fajar, topik kita di siang menuju sore hari ini, di hari santai atau lagi libur Pak Fajar, tempat istirahatnya biasanya di mana nih? Di spot-spot ataupun tempat favorit di rumahnya di mana?
3: Oh, kalau saya sekarang di Muri ada di Pantai Labombo.
0: Oh, di pantai.
3: Saya lagi mandi nih, tapi saya naik loh.
0: Oh, sangat ini ya Pak, totalitas untuk menghubungi 100% ya.
3: Iya.
0: Baik, berarti
3: enak sekali sini kayak di Bali.
0: Oh, kayak di Bali. Tapi kenapa enggak ada murid dengar suara-suara anginnya, Pak?
3: Wah, kencang anginnya juga sini deh, hanya begitu nih karena saya di rumah-rumah apa itu yang sewa yang 50 ribu.
0: Oh, jadi maaf. Lagi duduk-duduk, jadi anginnya enggak terdengar karena bukan di pinggirannya.
3: Yeah. Kalau saya di pinggiran, ombaknya besar.
0: Oh, iya sih Pak. Kalau katanya juga kalau lagi musim panas kayak gini nih, ombak di pantai lebih besar malah ya.
3: Iya. Yeah. Kemudian ramai sekali di sini.
0: Enaknya kalau di pantai rame-rame, tapi enggak enaknya kalau panas ya Pak.
3: Karena masih dingin karena banyak pepohonan.
0: Oh iya, adem, ada angin-angin dari pohon. Baik Pak Fajar, ini mau ada pilihan lagu nih Pak buat Bapak. Ada lagunya Naif Benci Untuk Mencinta, Tangga Hebat, lalu ada Seandainya Fiera, Tempat Yang Paling Indah, Tahta. Bapak mau lagu apa?
3: Naif saja deh Muri.
0: Naif, oke, Benci Untuk Mencinta. Silakan menyapa Pak Fajar.
3: Oke, buat Ibu Sopi, Ibu Santri, Adik Tika, Den Sewang, Ibu Somi, Bunda Sumi, Ibu Nisa di Bantaeng, Ibu Ros di Ibu Rosmiati di Maros, lagi saat ini.

0: Selanjutnya kita akan angkat telepon. Kira-kira ada siapa di sana nih? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Kira-kira ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, ini pendengar yang mungkin ada kendala di line telepon bisa menghubungi ke WhatsApp kami apabila ada kendala jaringan ataupun hal lainnya. Di WhatsApp kami sejauh ini masih lancar untuk menerima telepon. Dan ini kita coba angkat lagi, ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Saya Indonesia.
0: 100% ekspreskan karya. Mm-hmm.
2: Halo, saya di Polman.
0: Oke, Pak Bobby di Polman.
2: Saya di Polman. Saya di Polman.
0: Pak. Baik, Pak, silakan. Ini kita ngebahas topik di sore hari ini tentang kalau misalnya lagi libur atau lagi santai, tempat favorit untuk bersantai di rumah di mana, Pak?
2: Di bawah rumah saja, Kak.
0: Ah, rumahnya rumah panggung ya, Pak?
2: Iya.
0: Wah, adem kalau di bawah rumah ya, Pak ya?
2: Kalau dingin di bawah juga itu.
0: Iya, banyak anginnya, Pak?
2: Iya, banyak anginnya. Iya, banyak.
0: Iya. Tapi papannya ini kan, Pak, enggak berisik kan orang lewat-lewat di atas gitu.
2: Ada lewat juga, tidak anu juga. Oh. Terlalu dengar juga.
0: Oh, enggak terlalu dengar. Berarti di bawah rumah itu tempatnya kursi atau bentuk kayak ayunan gitu ataupun atau kasur, Pak, atau balai-balai gitu, Pak?
2: Bukan anu itu, anu kayu juga itu.
0: Oh, kayu. Bisa tidur-tiduran ya, Pak?
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya, bisa di sini tidur. Luas di sini, luas.
0: Oh, luas. Jadi nyaman ya, Pak, ya?
2: Saya di Polma, Kak.
0: Iya, Pak.
2: Nyaman juga kalau dingin.
0: Iya, betul. Angin-angin siangnya tuh banyak ya, Pak, ya?
2: Iya. Iya, Pak.
0: Baik, Pak. Mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Tangga. Hebat seandainya Fiera, tempat yang paling indah, tahta.
2: Tangga hebat.
0: Tangga hebat, silakan menyapa.
2: Ada juga menyapa Pak Haris di Maros, Bunda Sopi. Siapa tadi itu laki-laki lewat tadi?
0: Oh, Pak Bobby. Pak Bobby salah. Pak Fajar di Palopo.
2: Oh, Palopo. Siapa namanya?
0: Pak Fajar.
2: Oh, Pak Fajar di Palopo, Bunda Sofi, ada juga di Maros, ada juga di Sopen, Dabdan Sewa, ya semuanya tidak ada kecualikan, Kak.
0: Baik, terima kasih, Pak, sudah bergabung.
2: Usain di Polman.
0: Iya, Pak, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Dan ini kita beralih ke Sopeng. Halo, assalamualaikum Kak Indah.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
3: Apa itu beda?
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Kan karya banggakan Indonesia.
0: Baik, Kak Indah.
3: Yang aku tanya ke Mauri, kalau orang nenek-nenek gak bisa nyebut.
0: Kan kukira kadang ada juga yang nenek-nenek masih tahu, Kak.
3: Siapa tahu nenek-nenek gaul, kalau ini nenek-nenek ketinggalan zaman.
0: Nah, ada yang ketinggalan zaman bisa menelpon, bisa request lagu.
3: Yang disalah nah, justru orang yang ketinggalan zaman itu bisa. Mauri.
0: Baiklah Kak Indah. Kita bahas topik ini Katika lagi Kak Indah. Kalau tempat nyamannya kalau di rumah di mana nih Kak Indah?
3: Misalnya depan ini ada pohon dulu biasa
0: di bawah
3: ada pohon nangka depan.
0: Gitu. Oh, itu sambil terus, ini petik nangka dan makan di bawah pohonnya langsung.
3: Belum sih. Baru berbuah. Tapi ada juga, apa namanya, Di? Nggak super, karena musim kemarau gitu.
0: Iya, lagi.
3: Kalau dikena hujan itu, pastinya cepat besar.
0: Iya, tapi kalau misalnya musim hujan, nggak bisa duduk di bawah pohonnya.
3: Nggak bisa. Nggak bisa duduk di bawah pohonnya, di atas pohonnya.
0: Di atas pohonnya juga sampai malam ya Kak Indah. Jadi penghuni pohon dong.
3: Iya memang karena

0: sini kan biasa kan pohonnya itu berbuah kelelawar gitu. Oh.
1: Kelelawar yang menghuni.
0: Iya, jadi memang bagus di sini pemandangannya kalau siang-siang, kalau malam tidak ada semua itu.
1: Betul betul betul. Berarti pohon di bawah pohon nangka. Yang penting jangan sampai pas buahnya matang kita di bawah yang ada tertimpuk sama buah nangka
0: bagus
1: itu.
0: Kalau bagus ki kalau buah nangka timbun ki langsung bisa jadi bikin es buah.
1: Kalau nangka mentah jadi ini sayur.
0: Jadi sayur tuh dibikin sayur lodeh.
1: Kak Indah terima kasih. Dan ini Kak Indah mau lagu apa nih? Ada lagunya Fiera, seandainya tempat yang paling indah tahta tak lekang oleh waktu krispati.
0: Itu mau seandainya.
1: Seandainya.
0: Bagaimana itu di seandainya dia liriknya?
1: Pokoknya begitulah, jangan suruh Mori menyanyi. Bubar nanti pendengar.
0: Sebentar pilih dengar ke pokoknya yang penasaran.
1: Pokoknya itu pokoknya. Dengar bisa. Pokoknya dengar bisa ya. Nanti diputarkan.
0: Nanti diputarkan.
1: Baik, Kak.
0: Yang pentingnya di bawah pohon nanti nak timbun gitu.
1: Betul, karena asik nyanyi nak didengar kalau jatuh itu buah nangka.
0: Cocok Mori.
1: Baik, Kak Indah silakan menyapa, Kak.
0: Menyapa tadi ada Katika Desa Bandi, terus ada Ibu Sumi, Pak Dula Sewang yang berlewat, Pak Husain, tahu Mori. Husain di Polman.
1: Iya, temannya
0: bokap.
1: Terima kasih. Pak Husain.
0: Pak Mori, Pak Husain bilang Bobby.
1: Karena yang Mori ingat Pak Bobby di Polman.
0: Berarti ini saya ini pendengar namo, maaf ini curiga kayak ini Kak Bobby ini melekat di hatinya Dek Mori.
1: Karena yang paling banyak ku ingat orang Polman.
0: Ingat kok nak, ingat kena Kak Bobby nak pilih itu Mori jadi penyiar favorit.
1: Betul. Favorit kan. Karena selalu ternotis Pak Bobby ya.
0: Iya, jadi dia yang kelupa itu kirim gitu MKS Mori kirim
1: ke sana. Baik, Kak Indah, ya, selanjutnya
0: lanjut buat siapa lagi di Pak Fajar, ada Bunda Kak Uki, Kak Hasmina bareng Kak Ahmad, Ahmanya Nigi Hopin juga. Dan semua-semua nih pendengar dari Prostati tanpa terkecuali ini buat Dek Mori lanjut gitu guys, desa selalu sukses gitu terus. Makasih candaannya dan RRI Prostati juga tetap jadi udara. Sekali tetap di udara. Oke Dek Mori, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah sudah bergabung. Nah pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu sejenak sambil menunggu waktu azan asar berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Nah, pendengar, kita lanjut lagi nih ke pembahasan topik kita 100% hari ini. Tempat atau spot favorit Anda di rumah ketika lagi bersantai atau lagi libur. Silakan bergabung di 0821-3333-9440. Kita sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
1: Iya, Pak Sewang. Bagaimana kabarnya, Pak Sewang?
2: Baik-baik, cantik.
1: Alhamdulillah. Masih panas di Makassar ya, Pak?
2: Jangan mau kebilang.
1: Nah, kalau memang masih kepanas, kalau Pak Abdullah Sewang di mana nih tempat spot favoritnya di rumah kalau lagi santai-santai?
2: Saya bilang di mana sih, mau lagi ini?
1: Di mana?
2: Kalau rumah panggung, dibawa lagi rumah panggung, duduk-duduk.
1: Tapi
2: angin sepoi-sepoi.
1: Tapi rumah Pak Sewang rumah panggung atau tidak?
2: Bukan.
1: Jadi di mana tempat santainya?
2: Kita buka-buka mami baju ini.
1: Karena tidak ada tempat santai ya, karena panas ya, Pak.
2: Di dalam rumah
1: di depan kipas.
2: Saya tidak tahan, tidak bisa saya pakai anu.
1: Jadi pakai apa, Pak? Oh, depan pintu.
2: Iya, di situ, Pak. Baru ambil lebih yang irisan pekat-pekat. Kipas-kipas.
1: Pakai kipas apa, Pak? Dari kertas atau pakai apa kipas sate?
2: Dari karton-karton.
1: Oh, dari karton-karton.
2: Iya.
1: Jadi ini sambil menelpon sambil kipas-kipas, Pak.
2: Jelas nih.
1: Baiklah, Pak Sewang. Mau lagu apa, Pak Sewang? Ada lagu Tahta Tempat Yang Paling Indah, Tak Lekang Oleh Waktu, Krispati, Sisa Rasa Mahal Ini.
2: Tempat yang paling indah, mah.
1: Baik. Silakan menyapa, Pak Sewang.
2: Buat Pak Gapur di Manjarin, Pak Lubus di Mari-Mari, Arjuna di Baruga, Pak Din, Nisa Hakim di Bantaeng, Anwar di Kumala, Puan Datu di Pindrang, Indah di Shopping Ica di Bone, Bunda Sopi di Pau-Pau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Andrew Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Botu, Junedi, Cika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Jabar, Pak Fajar, Pak Pio, Sidan, sama Syama Hibar di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunya, Nurintan di Takala, dan Sumi dari Lumo.
1: Baik.
2: Di mana di Pabri. Iya. Semua-semuanya.
1: Baik.
2: Kecuali.
1: Nah, terima kasih, Pak. Amin. Sehat juga, Pak Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke Sopeng dengan Bu Nur Hikmah. Halo, Assalamualaikum Bu Nur Hikmah. Halo.
3: Iya. 100% Indonesia.
1: Banggakan karya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hai, Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu Hikmah gimana kabarnya?
3: Nurmina.
1: Astaga, Bu Nurmina.
3: Alhamdulillah kabar baik. Tetap cerah ceria.
1: Dan kalau di shopping, kalau siang-siang ini ada anginnya nggak sih, Bu? Atau panas gersang?
3: Sama, seluruh shopping ini lagi panas.
1: Panas, nggak ada angin-angin yang bertiup gitu?
3: Jarang, paling kipas.
1: Pakai kipas. Nah, kalau misalnya Ibu Nurmina santai-santai di rumah, di mana?
3: Ada sih rumah di belakang, rumah panggung.
1: Jadi di rumah panggung atau di bawahnya, Bu?
3: Di bawahnya, kadang juga di teras.
1: Di situ adem ya, Bu?
3: Ya, cukup adem karena ada pepohonan di sekitar.
1: Oh, ada pepohonan. Rumah. Memang kalau yang bikin sejuk di siang hari itu kan ada pepohonannya ya, Pak Ibu ya?
3: Iya.
1: Baik, Ibu Nurmina, mau lagu apa, Ibu? Ada lagu Chris Patti, Tak Lekang Oleh Waktu, Sisa Rasa Mahal Ini, Virgon, Surat Cinta Untuk Starla.
3: Itu yang pertama.
1: Tak Lekang Oleh Waktu, baik. Mau disiapkan lagunya. Silakan menyapa Bu Nurmina.
3: Makasih. Jumpa buat yang lewat tadi. Ada Pak Aldi, ada Bunda Sofi, ada Pak Bobby, Rustan Prahara, Pak Radin, ada Dimas, ada Uliape, Tantri, ada Asri, Nasriani Ansir, ada Deuki, Puan Datu, Sinar Alamnya, sama Sam Semesar, Ustiana Yasir, ada Kursino di Bali, Bunda Dewi, Pak Yuna, Dada Wahida, Tika ya, ada Hesti, Aldi Hidayat, Dianisa sama Pak Tonya ya, ada Riko.
1: Baik.
3: Buat semua semuanya. Monitor, buat Kak Yani di Bone yang lagi berjemur. Selamat bertugas saja di sana.
1: Iye.
3: Buat Ade Mori, makasih banyak.
1: Sama-sama. Terima kasih Bu Nurmina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita angkat telepon. Kita ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Iya, dengan siapa di sana?
0: Dengan Bang Zidan di Polman, Depori.
1: Bang Zidan di Polman, baik. Bang Zidan gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Depori sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tadi ini sudah sempat kudengar suara apa deh, karena kecil sekali.
1: Oh, iya. Wah,
0: baru pas dengar ini HP aku baru kedengaran.
1: Oh, mungkin ada dari sinyal yang malah justru dari tadi mau dirasa berteriak-teriak ini.
0: Mungkin pengaruh sinyal atau enggak tahu.
1: Iya, karena dengarnya di RRI digital, Pak.
0: Iya, betul.
1: Ah, iya, biasanya dari sinyal kalau digital. Iya. Masuk suara WhatsApp, iya. Pak.
0: Iya, baik. Karena, makanya saya enggak pakai WhatsApp, karena aku pakai monitor anuku.
1: Oh, iya. Baiklah, Bang Zidan. Ini mau tanya, kalau Bang Zidan sendiri lagi santai ataupun lagi libur nih, tempat favorit di rumah di mana nih biasanya buat santai-santai?
0: Kalau saya itu di balkon rumah dekat kampus. Nah, di sini ada balai-balai.
1: Ah, di balai-balai rumah.
0: Iya, agak dingin kalau pakai anunya toh. Makanya di balai-balai pakai bambu.
1: Ah, terus pakai kipas atau pakai angin dari ini, angin alami?
0: Ya pakai kipas juga, tapi apa namanya? Nggak masuk angin deh, karena apa namanya, setengah batu nih rumah.
1: Kipasnya satu atau dua, Pak? Langsung makan. Kipasnya satu atau dua, kan panas ini.
0: Kenapa?
1: Kipasnya satu atau dua?
0: Satu je.
1: Satu. Yang pakai yang turbo, apa?
0: Apa?
1: Pakainya yang turbo, kah, Pak? Kan ada yang kipas yang pakai turbo, yang pakai air biar adem.
0: Oh, enggak sih, yang biasa saja.
1: Oh, yang biasa. Tapi terasa nyaman ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Baik, Pak Zidan. Ini Mori ada lagu nih. Silakan pilih lagunya. Ada lagu Leto, Ruang Rindu. Ada band Senandung, lagu Cinta. Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Mahal Ini, Sisa Rasa.
0: Ikutlah saja lagunya sama.
1: Oh, ya. Baik. Mori persiapkan lagu yang mengikut saja. Silakan menyapa Pak Zidan.
0: Kirim salam buat Pak Abdullah Sewan di Makassar, terus ada yang jadi bawahnya, ada Anto di Antekan Duri, terus ada Pak Sandi Mahalipa, ada Bobby, terus ada juga Radiana di Makassar bersama Ardiansa, terus ada Pak Hendro di Polmang, ada siapa lagi ini, Asri di Luhut Timur, kemudian ada siapa lagi ini.
1: Semua saja tanpa baik buat semuanya.
0: Semua saja tanpa terkejali. Buat Demore lanjut waktu saat selalu, terima kasih banyak.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zidan udah bergabung. Kita beralih ke Todopuli, Ibu Wahida Ansar. Halo, assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mori.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Nah kalau Bu Wahida nih, di Makassar kan panas nih. Kalau di rumah itu tempat favorit Bu Wahida santai-santai di mana Bu?
4: Di luar, di teras ada bale-bale.
1: Bale-bale. Tertutup?
4: Bale-bale. Ini yang terbuka karena di teras.
1: Tapi ini, itu enggak panas Bu?
4: Alhamdulillah tidak, karena kalau sore kan posisinya ketutup.
1: Jadi biasa santainya di bale-bale ya Bu?
4: Matahari, iya.
1: Baik, kalau begitu, kalau Ibu di bale-bale ini mari terbayang juga nih pengen punya bale-bale biar bisa santai Ibu.
4: Baik, sambil ngopi deh.
1: Iya, sambil ngopi, sambil duduk-duduk, sambil apa makan gorengan.
4: Sambil monitor.
1: Iya. Baiklah Bu Haida, terima kasih. Kita lanjut nih, mau pilih lagu apa nih Bu? Ada lagu Mahal Ini, Sisa Rasa. Oh, mengikut saja. Tadi, ya udah silakan menyapa Bu Haida.
4: Tanur Mina. Iya, yang barusan siapa lagi? Salam kenal ya Pak.
1: Pak Zidan di Polman.
4: Iya, salam kenal ya. Terus tadi ada Kak Nurmina, sama Kak Yani Tasmun, terus ada Bunda Sofi, Kak Rosyana Yas, Kak Samsia, Kak Sinta di MU, Kak Arjuna, Kak Uki, siapa lagi? Tadi ada Pak Aldi ya, Pak Pongda tuh, Pak Bobby, Pak Atpa, tadi ada siapa? Pak Abdullah Sewang, Mbak Tika, ada Kak Roma Mario, ada Kak Riko, ada Amadi Kalti, Ade Putri, dan semua-semuanya deh tanpa terkecuali.
1: Baik, silakan.
4: Makasih Mbak Mari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahida sudah menyapa-nyapa. Ini kalau dari pendengar persatu, pilihannya kalau tidak di bale-bale atau di bawah rumah. Nah mungkin pendengar yang lainnya ada tempat favorit lainnya, kalau misalnya kayak Morihi contohnya. Biasanya Morihi itu paling nyaman tempatnya tuh di balkon, balkon kosan Morihi ya, bukan rumah. Nah itu tempat bisa santai, terus menikmati pemandangan dari ya tinggi yang tidak seberapa itu, sambil duduk-duduk. Terus kayak kata Bu Haida sambil minum kopi, minum teh, sambil makan gorengan atau cemilan lainnya. Nah pendengar yang lainnya, kira-kira di mana nih tempat favoritnya? Karena dari tadi pendengar juga ada yang bilang di bawah rumah, di dalam rumah, di bale-bale, atau ada spot yang lainnya misalnya kayak di kasur mungkin. Baiklah kita coba tanya dari penelpon yang bergabung saat ini nih ya. Wah sayang sekali teleponnya terputus nih. Buat yang terputus silakan menghubungi kembali karena kita masih ada waktu hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi sementara itu kita dengerin dulu nih sebuah lagu dari Tangga yang berjudul Hebat.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
5: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan untuk itu Mori mau pamit. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dan ikut bergabung untuk membahas topik kita dan sudah menyapa-nyapa pendengar yang lainnya. Untuk itu sampai jumpa di esok hari, dan selanjutnya kita masih akan memberikan informasi dan hiburan untuk Anda, tentunya tetap setia di Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di setiap hari Minggu atau di akhir pekan, nah kali ini kami akan menghadirkan Green Radio. Tapi Green Radionya kali ini Irsan gak sendiri, karena ditemani bersama dengan PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Muh Dodi Rahmat STMM, yang kali ini akan menemani kita sebagai narasumber dengan topik mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering. Kita coba menyapa beliau dulu ya, yang saat ini sudah tergabung sama kita di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irsan, pemirsa RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Selamat sore. Semoga kita sehat-sehat semua ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kabit, bagaimana karya ini Pak Kadit? Sehat-sehat Jeki?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Kabit, ini cocok banget ini memang topiknya kita, karena lagi happening banget, lagi banyak di beberapa wilayah di luar, di Pulau Kalimantan bahkan ini sampai asapnya sudah sampai ke negara tetangga, terus juga di Sumatera juga ada. Ada di Pulau Jawa juga, dan kalau kita di Makassar juga ada beberapa titik yang bahkan sempat terjadi. Ngobrol seputar tentang ini nih, memitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering. Mungkin di awal perjumpaan kita kali ini perlu dijelaskan dulu kepada pendengar kita, apa yang perlu diwaspadai di hidrometeorologi kering kali ini nih Pak Kabit Tabe.
1: Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya RRI. Sudah mengundang BPBD untuk memberikan mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi terkait masalah bencana ini, kita bagi dua sebenarnya. Ada hidrometeorologi basah. Jadi hidrometeorologi basah itu terkait masalah curah hujan yang biasa mengakibatkan banjir bandang, cuaca ekstrim. Sedangkan kalau hidrometeorologi kering itu seperti yang kita alami sekarang ini, adanya kekeringan, kemarau yang panjang, dan 95% bencana di Indonesia itu hampir semuanya terkait masalah bencana hidrometeorologi, baik itu hidrometeorologi basah dan kering, sisanya itu bencana geologi. Jadi terkait bencana yang sekarang kita alami ini, kekeringan, itu sudah ada peringatan dari awal dari teman-teman dari BMKG bahwa akan terjadi curah hujan yang mungkin tidak turun dalam beberapa bulan, sehingga mengakibatkan kekeringan berkepanjangan atau biasa kita sebut kemarau. Tapi itu yang kami sampaikan bahwa bencana ini sebenarnya mempunyai efek domino. Jadi seperti kalau kayak kekeringan ini, kekeringan pasti akan mengakibatkan bencana lain, itu seperti kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan kalau misalnya pada masa musim hujan terjadi hujan deras, pasti itu nanti bencana efek dominonya itu banjir, bisa juga banjir bandang, bisa juga longsor. Itu.
0: Baik. Nah, Pak Kabit, mengobrol seputar tentang hidrometeorologi kering. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri nih Pak, apa dampak dari kekeringan yang cukup panjang ini? Kalau di Makassar, kalau saya tidak salah ingat, sudah 2 bulan bahkan lebih mungkin kita sudah tidak terguyur hujan. Ini dampak-dampak apa yang mulai termonitor oleh BPBD sendiri Pak Kabit?
1: Oke, dampak yang yang ditimbulkan dari kekeringan ini, itu tadi yang saya katakan bahwa akan terjadi bencana kekeringan yang akan berdampak juga menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Jadi berdasarkan data yang ada pada kami dari laporan dari BPBD Kabupaten Kota, bahwa bencana kekeringan ini sudah melanda 14 kabupaten kota dengan jumlah jiwa terpapar itu sekitar 78 ribu lebih. Sedangkan kebakaran hutan dan lahannya ini berdampak kepada 18 kabupaten kota dengan jumlah kejadian sekitar 244 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jumlah hutan dan lahan itu yang terbakar sekitar 2.207 hektar. Begitu.
0: Baik. Nah, Pak Kabid, dengan adanya kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang ada di Sulawesi Selatan, ada beberapa data juga yang tadi telah disebutkan. Apakah dampak-dampak dari karhutlah sendiri, mungkin saya ke karhutlah dulu, seperti yang kita tahu karhutlah di beberapa wilayah di luar dari Sulawesi, ini cukup besar dampaknya. Tapi di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, dampak atau mungkin hasil dari karhutlah sendiri ini tidak terlalu terdengar. Apakah ini karena memang berhasil dimitigasi atau seperti apa ini Pak Kabid Tabe?
1: Iya, jadi syukur alhamdulillah, tanda kutip ya syukurnya, walaupun yeah. Sebenarnya bencana.
0: Betul.
1: Yang membedakan kita karhutlah di Kalimantan dengan di kita di Sulawesi Selatan itu, kalau karhutlah di Kalimantan itu dia lebih banyak lahan gambut. Di lahan gambut itu ada sampai kemarin itu sampai 2 meter, 3 meter itu lahan gambutnya, sehingga kalau terjadi terbakar itu sangat susah untuk dipadamkan, karena kalau lahan gambut itu biasa di permukaannya memang sudah padam, tapi di bawahnya itu biasa masih

0: Zaman ini bisa kita atasi karena terdeteksi semua titik-titik apinya dan bisa kita atasi. Cuman yang menjadi kendala itu adanya beberapa peralatan mungkin ya, peralatan yang kurang memadai itu.
1: Nah, baik. Nah, Pak Kabit, seputar tentang peralatan yang kurang memadai. Ini sampai saat ini itu kan menjadi salah satu ancaman juga kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini. Mengingat perkiraan dari BMKG kemarau di tahun ini bisa panjang, bahkan ada potensi bisa sampai ke awal tahun depan. Nah, ini apakah bisa akan diantisipasi, akan ada pengadaan atau ada strategi yang sudah disiapkan oleh BPBD, Pak?
0: Ya, berdasarkan informasi teman-teman dari BMKG, mudah-mudahan insya Allah tidak ada perubahan ya. Mungkin katanya dari informasi teman-teman ke BMKG itu mudah-mudahan awal atau pertengahan November sudah mulai turun hujan. Jadi bisa meminimalis kejadian terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Terkait tadi masalah keterbatasan sarana dan prasarana, Bapak Gubernur telah menginstruksikan kepada kami BPBD terkait masalah penanganan kekeringan dengan melakukan pendistribusian air yang dikerjasamakan dengan Polda. Sedangkan terkait masalah kebakaran hutan dan lahan, instruksi gubernur, perintah gubernur itu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bekerja sama dengan TNI untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Itu.
1: Nah, baik. Nah, Pak Kabit, nah ini menarik. Kalau kita ngomong dan masyarakat awam termasuk Irsan lah juga nih, Pak Kabit. Kita kalau ngomong tentang BPBD kan semuanya masyarakat pasti mikirnya, "Oh, ini turun tangannya saat bencana aja nih." Ini kalau misalnya benar-benar seperti badai kah atau banjir bandang dan sebagainya. Nah, melihat poin-poin yang sudah kita bicarakan tadi, sebenarnya di mana sih BPBD akhirnya berdiri terutama di tingkat mitigasi tuh, Pak Kabit Tabe?
0: Ya, jadi perlu mungkin saya gambaran mungkin sharing kepada teman-teman dan masyarakat bahwa memang ada paradigma itu mengatakan bahwa BPBD itu nanti turun pada saat terjadi bencana.
1: Betul,
0: iya. Padahal di BPBD itu ada namanya siklus yang pada saat prabencana, ada namanya prabencana. Di situ kita lakukan mitigasi dan edukasi kesiapsiagaan. Terus di fase selanjutnya ada namanya tanggap darurat. Nah, di situ teman-teman turun pada saat terjadi bencana. Dan yang ketiga itu ada fase RR atau rehab rekon, itu fase setelah terjadi bencana. Jadi kalau di saya, Pak, kebetulan diberi amanah sebagai pelaksana tugas di mitigasi, itu di bidang satu. Jadi kami memberikan sosialisasi, edukasi, dan simulasi kepada yang kami lakukan kepada masyarakat-masyarakat, termasuk kerjasama dengan kabupaten, BPBD Kabupaten Kota, di kantor-kantor kecamatan. Terus kita lakukan juga mitigasi di sekolah-sekolah. Dan ada juga beberapa sekolah yang meminta kami untuk melakukan sosialisasi dan simulasi di sekolah-sekolah tersebut. Itu, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Gabit, saya kembali sedikit ke topik kita tadi seputar tentang kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan laporan, apakah sudah ada nih, Pak, fakta yang ditemukan dari tim bersama dengan tim-tim terkait bersama dengan instansi lainnya seputar tentang penyebab dari kebakaran hutan lahan yang ada di Sulawesi Selatan, Pak? Apakah memang murni karena kejadian alam atau ada kesalahan-kesalahan atau human error yang terjadi sebenarnya, Pak?
0: Jadi terima kasih informasi yang kami dapat dari teman-teman di BPBD Kabupaten Kota. yang melakukan kaji cepat.

0: terhadap kejadian kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, hampir rata-rata itu apa terbakar itu disebabkan memang karena suhu yang panas, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa kasus itu karena tanpa sengaja ada ya pembakaran-pembakaran yang kecil, membakar sisa-sisa mungkin sisa-sisa rumput lahan dan meninggalkan bara bara api. Dan pada saat musim kemarau begini kan biasa angin bertiup kencang, itu bara apinya bisa terbang menjalar ke semak-semak atau ke apa hutan-hutan yang lain. Jadi untuk sementara itu yang laporan yang kami terima. Jadi kalau pembukaan lahan apa untuk apa mungkin industri-industri besar mungkin tidak ada ya di Sulawesi Selatan ya. Jadi murni dari apa suhu yang panas dan kelalaian dari masyarakat pada saat membakar lahan itu yang kami dapat.
1: Nah, ya tanda kutip Irsan juga ingin bersyukur karena ini kan sempat media sosial kita sempat cukup ramai ini Pak ya, terutama menyinggung kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah lain. Ini banyak spekulasi yang beredar. Cuman alhamdulillah karena akhirnya kalau di Sulawesi Selatan bisa diklarifikasi nih pendengar ya, bahwa memang faktornya karena kekeringan, karena memang musim kemarau dan memang ada human error, tapi hal yang tidak disengaja. Hal yang tidak sengaja, bukan hal yang disengaja. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Kabit. Nah Pak Kabit, kekeringan nih. Di sini tadi sempat disebutkan ada 14 kabupaten kota ya kekeringan di 2026 ini.
0: Iya.
1: Nah ini yang cukup cukup mengkhawatirkan nih Pak. Di wilayah mana sih kabupaten kotanya yang memang cukup mengkhawatirkan? Dan tindakan apa yang sudah dilakukan untuk itu, Tabe?
0: Jadi untuk kekeringan ini sampai bulan ini kita ada laporan dari apa beberapa kabupaten seperti Nrekang, Baru, Bulukumba, Yeneponto, ada Luwu, ada termasuk Makassar, Makassar juga termasuk parah, ada beberapa kecamatan, Maros, Palopo, Toraja Utara, Parepare, Sidrap, dan Takalar. Jadi sesuai instruksi gubernur, kita melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Dalam hal ini kita dari provinsi bekerja sama dengan kepolisian, Polda, melalui Polres-Polresnya mendata dan memberikan bantuan suplai air kepada penduduk yang terdampak kekeringan. Sedangkan kalau untuk lahan-lahan pertanian yang mengalami kekeringan, Bapak Gubernur juga menyampaikan melalui Dinas Pertanian untuk apa memberikan ada program sumur bor dan pompa melalui Dinas Pertanian. Jadi lahan-lahan sawah yang sudah kering itu bisa mengajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk diusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi untuk dibantu sumur bor dan pompa melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Baik. Nah, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin Anda sampaikan. Kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui line telepon atau mungkin WhatsApp di nomor 0821-3333-9440. Sekali lagi, di 0821-3333-9440 atau Anda dapat mengirimkan komentar Anda di media sosial kami yang saat ini tengah disiarkan secara langsung di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan juga Anda dapat langsung mencantumkan komentar-komentar Anda untuk ditanyakan langsung kepada narasumber kita di hari ini. Nah, Pak Kabit, saya kembali penasaran seputar tentang kekeringan tersebut. Tadi salah satu penanggulangannya yaitu bagaimana adanya bantuan pompanisasi untuk di beberapa wilayah. Nah, untuk mendapatkan bantuan tersebut, apakah memang ada persyaratan tertentu atau mungkin ada cara-cara untuk mendapatkannya? Apa setiap kakak bisa dapat bantuan? Karena sudah lumayan, saya yakin kalau kita ngomong tentang kekeringan, ini bukan hanya tentang lahan saja, tentang sawah atau mungkin tentang kebun, tapi bagaimana kehidupan rumah tangga itu sendiri juga menjadi satu bentuk ancaman karena kekeringan itu. Nah, untuk rumah tangga ini seperti apa akhirnya nih Pak Tabe?
0: Ya, jadi kalau untuk sumur bor dan pompanisasi ini terkait dengan lahan Pak ya, lahan kering yang memang membutuhkan sumber air. Tapi kalau untuk masyarakat, sampai sekarang kami hanya melakukan distribusi air melalui apa yang bekerja sama dengan Polres-Polres, terus damkar dan teman-teman BPBD Kabupaten Kota. Untuk pengeboran mungkin kami belum lakukan, tapi pernah kami lakukan di tahun 2023 kalau tidak salah. Kita kerjasama dengan Kodam itu melakukan pengeboran di beberapa titik di kabupaten, kalau tidak salah ada sekitar 80 atau 100 titik untuk mencari sumber-sumber air baku yang baru. Tapi untuk tahun ini kita ketahui bahwa adanya pengurangan anggaran transfer ke daerah yang berefek pada kegiatan-kegiatan kita juga. Jadi kita selaku pemerintah tidak bisa juga tinggal diam. Jadi yang kami lakukan adalah pendistribusian air pada masyarakat-masyarakat yang terdampak kekeringan. Itu, Pak.
1: Nah, baik. Nah, jadi begitu pendengar ya. Jadi sudah ada beberapa mitigasi yang dilakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut seperti distribusi air dan juga kerjasama dengan Polres-Polres yang ada untuk bisa membantu masyarakat, terutama RT-RW yang memang terdampak kekeringan tersebut. Nah, kembali mengobrol seputar tentang mitigasi nih Pak. 2023 kita juga sempat mengalami hal yang seperti sekarang, cukup serupa di tahun 2023. Nah, apa perbedaannya nih Pak? 2023 kemarin kan sama El Nino juga, terus juga keringnya cukup panjang juga. Sama sekarang di 2026. Ini kan kejadian yang berulang dan berarti kemungkinan 3 tahun ke depan atau mungkin bahkan lebih cepat, mungkin kita bisa merasakan hal yang sama lagi. Nah, memitigasi hal tersebut seperti apa sih Pak?
0: Ya, jadi kalau memitigasi hal ini terkait masalah kekeringan, itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa pada saat sudah ada informasi dari informasi awal dari BMKG bahwa akan terjadi kekeringan, diharapkan masyarakat bisa lebih efisien dalam penggunaan air, terus menampung air, terus mungkin masyarakat petani bisa menyesuaikan jadwal tanamnya dan memilih tanaman alternatif yang lebih tahan terhadap kekeringan. Terus terkait dari mitigasi kami, selain pendistribusian air, pernah kita lakukan juga pengeboran titik pencarian sumber air yang baru, dan bahkan di tahun 2024 kalau tidak salah itu kita pernah juga melakukan namanya TMC atau teknologi modifikasi cuaca, itu bekerja sama dengan BMKG, BRIN dan TNI AU serta BNPB, itu gunanya untuk agar supaya hujan bisa turun, tapi TMC ini bisa dilakukan kalau masih ada bibit-bibit awan hujan. Biasanya pada saat pas selesai dari musim hujan atau mendekati musim hujan itu ada bibit-bibit hujan, baru bisa kita laksanakan gitu.
1: Nah, ini menarik nih, TMC yang dilakukan. Jadi banyak karena kekeringan yang terjadi, terutama hawa panas yang cukup tinggi Pak, terutama di kota Makassar. Ini nggak bisa kayak itu Pak dimodifikasi mungkin cuacanya, atau memang ada persyaratan-persyaratan khusus nih Pak? Panas sekali minimal.
0: Itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk modifikasi cuaca ini pernah kita lakukan
1: Iya.
0: dan alhamdulillah berhasil. Tetapi itu tadi bahwa untuk membuat modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan itu harus diteliti dulu sama BRIN dan BMKG bahwa apakah masih ada bibit-bibit hujan, apa bibit-bibit awan hujan, baru bisa kita laksanakan. Tapi kalau misalnya tidak ada bibit hujan juga itu tidak bisa dilaksanakan. Dan terkait anggarannya juga ini agak besar Pak kalau untuk TMC ini ya.
1: Oh begitu. Jadi tidak bisa di langsung tiba-tiba hujan mi besok begitu. Karena Masya Allah ini panasnya Kota Makassar Pak. Kayak jam 10 rasa jam 12 siang.
0: Iya Pak.
1: Nah Pak, kembali lagi nih di 2023 yang lalu, tapi ini mungkin sedikit apresiasi juga untuk BPBD dan juga tim-tim terkait. Sepertinya di 2026 ini kita lebih siap dibanding 2023. Ini apa yang berbeda sebenarnya Pak Tabe?
0: Ya, jadi apa yang berbeda karena kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi sebelum terjadi bencana itu bisa kita antisipasi lebih awal. Dan ini apa Bapak Gubernur sangat mengatensi, sangat perhatian kepada masyarakat bahwa jangan sampai kekeringan dan kebakaran hutan ini bisa berdampak lebih luas kalau tidak diantisipasi secepatnya. Jadi kami di BPBD memperkuat koordinasi ke teman-teman BPBD Kabupaten Kota untuk mengantisipasi kejadian-kejadian dan kami tidak bisa bekerja sendiri bahwa bencana tidak bisa kita bekerja sendiri tapi multisektoral termasuk teman-teman di Satpol PP, dinas dinas Damkar, dinas Kehutanan semua punya andil dalam mengantisipasi kejadian-kejadian seperti yang terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, jadi memang di bawah arahan gubernur bahwa memang di 2026 ini kita memang lebih siap berarti Pak ya, memang sudah direncanakan memang ini kalau memang terjadi kita sudah punya plan-plan yang akan dilakukan seperti itu Pak.
0: Iya betul. Okay. Jadi Bapak Gubernur sangat menitip pesan kepada kami untuk melaksanakan antisipasi jika terjadi bukan hanya pada saat kekeringan ini ya, jadi pada saat hidrometeorologi basah juga, pada saat misalnya hujan deras itu antisipasi banjir atau banjir bandang serta cuaca ekstrim itu kita bisa lebih antisipasi, lebih kita mitigasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Baik. Nah, jadi seperti itu pendengarnya. Syukurnya karena kalau mungkin mengingat 2023 itu kayaknya baru satu bulan kemarau itu kita sudah cukup kepayahan kemarin Pak ya di 2023. Ya. Listrik udah ganti-gantian padam bergilir dan sebagainya. Ini alhamdulillah sudah kurang lebih 2 bulan kondisi masih ya sedikit lebih stabil lah dibanding 2023 yang lalu. Jadi memang ini apresiasi, terima kasih banyak BPBD bersama dengan seluruh tim yang bekerja sama untuk bisa menjaga agar musim kemarau ini tetap aman. Nah, baik, Pak Kabit, pertanyaan berikutnya nih masih seputar tentang kebencanaan ini. Irsan masih penasaran sebenarnya. Kalau kita ngomong tentang mitigasi dan kesiapsiagaan, sesiap apa sebenarnya BPBD untuk menghadapi hidrometeorologi kering kita kali ini di 2026? Apakah memang dari kemarin-kemarin di awal bulan kita sempat terpapar hujan yang cukup tinggi di awal tahun lebih tepatnya. Nah, sekarang sudah memasuki pertengahan lebih tahun, ini sudah lebih siapkah BPBD Tabe?
0: Siap, jadi insya Allah BPBD selalu siap dalam pelaksanaan tugas menanggulangi bencana. Karena namanya bencana itu kan siklusnya akan berputar terus. Jadi baik itu hidrometeorologi basah dan kering, sehingga kita tetap melakukan fungsi-fungsi kita di tiga fase itu tadi. Ada di fase prabencana dengan melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi, dan simulasi di tahap itu. Terus di fase tanggap darurat, kita perkuat dengan penyediaan-penyediaan logistik. Terus di fase rehab rekon itu kita perkuat di bantuan-bantuan setelah terjadinya bencana. Jadi insya Allah teman-teman di BPBD, tadi saya sampaikan bahwa mengatasi bencana itu tidak mungkin BPBD sendiri, tapi itu melibatkan namanya pentahelix kebencanaan, baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, dari akademisi, termasuk dari media. Dari media itu kami sangat terbantu dari kegiatan-kegiatan dari pentahelix ini. Jadi kita bisa menghandle atau bisa mengatasi bencana ini melalui kerjasama dengan lintas-lintas OPD itu.
1: Baik. Nah, Pak Kabit, tadi sempat disebutkan juga salah satu tahapannya yaitu ada memitigasi, salah satunya ada edukasi juga nih peran dari bidangnya Pak Kabit nih. Nah, sulit nggak sih Pak untuk mengedukasi masyarakat kan seputar tentang mencegah bencana? Kita kan selama ini selalu terbiasa dengan hadapi bencana baru bergerak. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka sadar bahwa bergerak dari sekarang supaya bencananya tidak seburuk itu nanti kita rasakan?
0: Iya, jadi kami kerja memberikan edukasi kepada masyarakat terkait efek-efek yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan, misalnya kayak buang sampah di sembarangan tempat yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir kalau tersumbat, terus penebangan pohon, terus pembakaran hutan. Ini suka duka kami juga memberikan edukasi pelatihan kepada masyarakat, tapi so far selama ini yang kami lakukan di daerah-daerah masyarakat antusias, bahkan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan simulasi seperti simulasi banjir, simulasi gempa bumi, itu masyarakat antusias dan banyak mendapat pengetahuan bahwa apa yang dilakukan pada saat terjadi suatu keadaan darurat atau bencana. Jadi kami lebih banyak melibatkan juga aparat-aparat desa untuk pembuatan misalnya jalur-jalur evakuasi, terus perlengkapan peralatan di tingkat kecamatan, peralatan kayak misalnya perahu karet, pelampung dan lain-lain. Itu, Pak.
1: Nah, baik Pak Kabit. Nah, ini Irsan mungkin sedikit keluar dari topik nih Pak Kabit ya, tapi masih sedikit berhubung. Nah, kalau kita tadi sempat ngobrol bahwa hidrometeorologi kering ini biasanya selalu diiringi dengan yang basah lagi, selalu bergantian. Nah, ini di akhir tahun berarti sempat dicerita tadi bahwa kemungkinan di bulan Oktober ya, di bulan November itu sudah mulai ada hujan. Apakah ini sudah mulai ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan nih Pak Kabit, terutama tentang pencegahan dan juga kesiapsiagaannya kita terutama saat banjir datang nanti? Itu sudah terpikirkan atau belum nih Pak Kabit Tabe?
0: Ya, pasti tetap kita pikirkan dan mengarah ke sana, karena itu tadi yang saya katakan bahwa siklus ini akan berputar kembali. Jadi misalnya setelah terjadi kekeringan ini, pada saat kekeringan yang panjang atau kemarau begini, kadang itu lahan-lahan tebing-tebing itu mengalami keretakan pada tanah, sehingga pada saat musim hujan turun itu akan mengisi celah-celah dan keretakan-keretakan tanah itu yang bisa mengakibatkan terjadinya longsor. Jadi kami pasti tetap menyampaikan kepada teman-teman BPD Kabupaten Kota untuk mengantisipasi pada masyarakat bahwa siklus kering ini pasti nanti akan berputar lagi ke siklus yang basah, bisa mengakibatkan longsor, karena itu tadi retakan-retakan tanah yang terisi air sehingga kekuatan tanah itu menjadi berkurang. Terus terkait masalah banjir, biasanya pada saat musim apa kering begini biasa sampah kan berhamburan apa akibat diterpa angin. Nah, itu kadang di saluran-saluran air itu akan tersumbat. Jadi kami akan menyampaikan bahwa mitigasi untuk kelanjutan dari ya apa hidrometeorologi kering ini ke basah tetap harus diantisipasi. Gitu.
1: Baik, berarti sudah terpikir semua ya Pak ya, terutama untuk setelah dari hidrometeorologi kering ini. Kembali lagi di topik nih Pak, seputar tentang hidrometeorologi kering, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan juga karhutlah, efek dari hidrometeorologi kering ini sendiri. Di Sulawesi Selatan, setelah dilakukan edukasi, terus juga ada simulasi dan sebagainya, masih ditemukan gak sih Pak, masyarakat-masyarakat mungkin yang cukup acuh tentang pencegahan-pencegahan yang sebenarnya jauh lebih bagus pencegahan dibanding nanti ada baru kita setengah mati. Nah ini bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah masih kita temukan masyarakat yang acuh dengan hal tersebut? Ini masih berhubungan juga sama yang disebutkan sama Pak Kabi tadi bahwa sebenarnya BPBD tidak bisa bergerak sendiri. Peran masyarakat sangat besar di dalamnya, Tabe.
0: Ya, jadi terkait masyarakat yang acuh, kita tidak menutup mata, pasti ada. Tapi kita akan berusaha memberikan apa edukasi terus-menerus. Karena pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, perlunya evakuasi mandiri, itu akan berdampak langsung kepada masyarakat tersebut. Jadi ini kembali kepada SDM masing-masing, apakah dia peduli atau tidak, tapi di luar dari itu kami tidak henti-hentinya akan terus memberikan mitigasi, edukasi kepada masyarakat, pentingnya menjaga alam, karena kalau kita jaga alam, pasti alam akan menjaga kita.
1: Menarik sekali nih, kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Nah Pak, selama musim kemarau ini atau hidrometeorologi kering yang kita rasakan di Sulawesi Selatan, kendala apa yang paling terasa di BPBD sendiri untuk bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan yang ada saat ini, Tabe?
0: Jadi kendala yang kami hadapi sekarang ini terkait kebakaran hutan dan lahan itu kurangnya armada dan personil. Kami bincang-bincang dengan teman-teman dari Satpol PP dalam hal ini Damkar, mengatakan bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan itu keterbatasan dari armada mereka itu yang harusnya menurut aturan dari apa Kemendagri itu per kecamatan sudah harus ada alat pemadam kebakaran tiap kecamatan. Di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ada sekitar 313 kecamatan, itu baru seratusan mungkin yang mempunyai alat pemadam kebakaran di kecamatannya. Jadi pada saat terjadi kebakaran hutan atau lahan itu teman-teman agak kerepotan karena keterbatasan peralatan itu tidak bisa menjangkau sampai ke titik api. Jadi mereka hanya pada saat ada kejadian kebakaran dan lahan itu mereka akan mendistribusi air di posisi yang bisa paling dekat dan paling mudah untuk sampai ke titik api tersebut. Jadi kalau ditanya masalah kendala, ya mungkin itu kendala yang paling paling apa yang kita rasakan itu keterbatasan peralatan pendukung.
1: Baik. Itu. Nah, masih ada sedikit pertanyaan nih Pak sebelum mungkin memasuki penghujung perjumpaan kita. BMKG memperkirakan hujan di Sulawesi Selatan mungkin bisa terjadi di sekitar bulan November tadi Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kurang lebih masih ada 2 bulan berarti Pak, masih ada September, Oktober, ini masih di awal bulan September. Sampai mana kesiapan BPBD untuk bisa memitigasi? Otomatis kita 2 bulan, kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini aja, ini sudah sangat terasa nih Pak. Nah, bagaimana dengan bulan-bulan berikutnya sebelum terjadinya hujan? Apakah sudah terpikirkan apa yang harus dilakukan? Terus juga apakah sudah ada mitigasi-mitigasi juga nih Pak untuk mencegah lebih parahnya terjadi karena kekeringan ini, Tabe?
0: Ya, jadi untuk sekarang ini kan kita sudah kondisi kekeringan. Jadi mitigasi yang kami lakukan itu ya itu menyampaikan kepada masyarakat dalam penggunaan air lebih berhemat. Terus di samping itu kita dari provinsi juga masih mungkin masih membicarakan langkah-langkah apa selain pendistribusian air yang kita lakukan ini. Langkah apa lagi yang bisa kita laksanakan? Apakah mungkin pembuatan sumur bor atau yang lain sehingga kita bisa menjaga di beberapa bulan ini sampai masuk di bulan November. Tapi untuk sementara ini yang kami lakukan adalah pendistribusian air ke lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan. Itu, Pak.
1: Berarti bisa saya bilang BPBD Sulawesi Selatan hingga menjelang musim penghujan nanti ini sudah siap Pak ya?
0: Iya, insya Allah kami siap Pak.
1: Insya Allah sudah siap. Terakhir nih Pak, menutup perjumpaan siap. Kita di dialog kita di sore hari ini. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kali ini Pak seputar tentang topik kita dan juga seputar tentang hidrometeorologi kering yang saat ini tengah kita hadapi, Tabe?
0: Iya. Yang perlu saya sampaikan pada pendengar Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM bahwa kita jangan panik dalam menghadapi bencana karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan hadir memberikan bantuan dan solusi terkait masalah kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Marilah kita bijak dalam penggunaan air itu terkait masalah kekeringan dan untuk kebakaran hutan dan lahan untuk kami mohon untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ataukah mungkin yang simpel biasa kita ada saudara-saudara kita mungkin yang merokok atau membuang puntung rokoknya di tanpa mematikan. Yang ketiga kadang juga di daerah-daerah lahan atau perkebunan itu ada istilah kayak memasak kopi apa gitu. Jangan ditinggalkan bara yang betul-betul padam. Karena kita tahu kalau musim kemarau begini, angin kencang, bara yang belum mati itu bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami berharap mari kita sama-sama menjaga alam agar Sulawesi Selatan selalu sejahtera dalam lindungan tanpa adanya bencana yang lebih besar. Itu yang perlu saya sampaikan.
1: Baik, Pak Gabi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk kembali mengedukasi masyarakat bahwa jika kita menjaga alam, alam pun juga akan menjaga kita.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Pak Gabit. Kita pamit undur diri. Terima Semoga kasih. Lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak Gabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, demikianlah telah kami hadirkan untuk Anda di Green Radio untuk edisi hari Minggu ini bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Dodi Rahmat STMM selaku PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan topik mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering yang kita hadapi saat ini. Terima kasih, sampai bertemu di Green Radio pekan depan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Himpunan Gemasari Pati Maju yang dirilai dari RRI Toli-Toli.
1: Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
2: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
3: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1.000 orang.
2: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
1: Tinjau masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial Sinergi Pemerintah Provinsi, Marhadi Umar melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
5: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
4: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
5: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta pada Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat.
6: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA-604 sempat melakukan roll around atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA-604 dalam kondisi aman.
7: Dan alhamdulillah di jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA-604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
6: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kesmalvet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong, Nurlina bersama reporter Alfiansa dari RRI Tolitoli.
8: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
9: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
8: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
9: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
8: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Moutong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
9: Rabies itu untuk Parigi Moutong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Moutong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
8: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
9: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
8: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan

0: tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
1: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insyaallah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
0: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin Alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan Alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
3: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
4: Iya, jadi itu saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan, jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar, seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
3: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QR sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
2: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan

0: ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
1: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau POKTAN. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
2: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik dua kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
1: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor, di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, atau bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit. Itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program Alis Pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mapuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Makassar sore ini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
6: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita buka perterangan saja sampai di tempuh 1 jam. Jalan sambannya yang rusak.
7: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
3: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
8: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Di mana kali ini kita akan menginfokan dari pintu 1 Unhas, terpantau ramai dan lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan untuk itu diharapkan pendengar untuk menjaga kecepatan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Dan untuk Anda ini yang akan menuju jembatan Barombong, diharapkan berhati-hati mengurangi laju kendaraan Anda karena saat ini terpantau padat dan ada pengantrian terhadap pertigaan jalan untuk menuju masuk jembatan Barombong. Nah, untuk Anda yang akan berada di sekitar flyover, saat ini terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar di atas ataupun di underpass. Dan selanjutnya pendengar persatu yang akan melewati perbatasan Makassar Maros terpantau lancar. Jadi diharapkan pendengar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Makassar sore ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
1: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
0: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
1: Oh iya, maaf. Lanjut saja.
0: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
1: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
0: Bukan Ki, tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong.
1: Iya, aku terlalu cepat menebak.
0: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
1: Memangnya mengganggu ya?
0: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
1: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
0: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
1: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
0: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
1: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
0: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
1: Oke, aku ngerti sekarang.
0: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
1: aku hampir motong lagi.
0: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
1: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
0: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
2: Pendengar setiap Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa waktu semakin mendekati kumandang azan di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan menyajikan pengajian untuk menunggu kumandang azan, di mana kami akan sajikan pengajian dan terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5.

اقرأ بسم ربك الذي خلق.

0: Sadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'ats maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih bersama Mori yang akan menghadirkan informasi dan hiburan untuk Anda. Dan untuk menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami masih akan menemani Anda untuk menemani waktu rileks dan waktu santai setelah menjalani ibadah sholat maghrib. Dan untuk ini kita akan hadirkan lagu dari Rita Effendy yang berjudul Dunia Tanpamu, yang menemani pendengar Pro 1 RRI Makassar di saat rileks hari ini.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Kiprah Sulawesi Selatan di edisi akhir pekan Anda, tepatnya Minggu 6 September 2026. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan siaran kami juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini kita menyapa Anda semuanya dalam topik digitalisasi dokumen kependudukan menuju layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar bersama kita saat ini Bapak Irfan SSDP MADM SDA, Kabid PIAK di Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah terhubung juga bersama kita ini Bapak Dr. M. Iqbal SY SEMT, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, ini terhubung melalui link Zoom ya malam hari ini. Saya menyapa Pak Irfan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irfan.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih nih Pak sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita sudah langsung terhubung dengan Pak Dr. M. Iqbal SY. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dr. Iqbal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfan.
1: Apa kabar nih Pak?
3: Selamat malam. Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, baik. Terima kasih Pak. Kita bersama dengan Pak Irfan ini, Pak Kabid PIAK di Dukcapil Provinsi di studio Pro 1 RRI Makassar ini Pak. Ya, live. Baik. Terkait topik kita ini, digitalisasi dokumen kependudukan menuju layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Saya ke Pak Kadis dulu nih ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Kadis, apa sih yang masyarakat perlu tahu nih dengan program digitalisasi dokumen kependudukan ini, dan dokumen-dokumen apa saja yang mungkin perlu kita ketahui juga ini sudah masuk di ranah digitalisasi itu. Silakan Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arfan. Sebenarnya Dukcapil memulai digitalisasi itu sudah cukup lama ya. Sudah lebih dari 5 tahun ya, dengan adanya KTP digital, KTP elektronik. Namun KTP elektronik itu dilanjutkan dengan KTP dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk IKD atau identitas kependudukan digital ya. Ya, identitas kependudukan digital itu kalau kita singkat saja dengan KTP digital ya, itu KTP yang berada di handphone ya. KTP yang berada di handphone yang melalui aplikasinya disebut dengan identitas kependudukan digital. Nah, sebenarnya ini untuk sesuai dengan apa yang diamanakan oleh Bapak Presiden RI ya, di mana Pak Presiden dalam sambutan-sambutannya yang lalu mengatakan bahwa rakyat itu tidak perlu antri berjam-jam, tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor, pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Nah, Pak Presiden pula mengatakan bahwa digitalisasi itu mutlak dilakukan. Nah, kita tidak boleh mempunyai berbagai macam puluhan aplikasi-aplikasi yang tidak saling berbicara, tidak saling berhubung antara satu dengan lainnya, sehingga masyarakat itu harus memasukkan data yang sama pada saat yang sama. Nah, melalui itulah sekarang ini hampir semua layanan pemerintah itu berbasis kepada NIC ya. Dengan berbasis kepada NIC ya, artinya melalui satu informasi yang ada di nomor ya identitas kependudukan di IKD tersebut, KTP digital tersebut, bisa masuk ke mana-mana. Termasuk yang saat ini yang sekarang marak ini adalah layanan perlinsos ya, untuk perlindungan sosial, yaitu untuk PKH ya maupun untuk bantuan tunai ya, untuk bantuan tunai non bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai. Nah, dengan adanya digitalisasi ini melalui satu sistem, tidak ada lagi apa data-data yang bisa dimanipulasi atau ada data-data yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Ya, tadinya memang di dalam IKD itu semua sudah ada data di dalamnya. Di dalam KTP digital itu atau IKD itu tadinya itu selain ada KTP, ada KK, di situ juga ada BPJS, ada kartu kesehatan, bagi PNS ada kartu PNS-nya, bagi yang dulu apa itu COVID juga ada, nu COVID, ya termasuk dengan apa pajak, NPWP dan lain-lain. Namun saat ini dalam proses sekarang semua masuk melalui berbasis kepada digitalisasi, sehingga nantinya pelayanan masyarakat itu lebih mudah dan masyarakat juga itu cukup satu saja identitasnya dapat masuk kepada aplikasi-aplikasi apa kepada pemerintah. Ya, contoh-contoh yang lalu misalnya ya seperti kita-kita semua dulu SIM misalnya ya. SIM dulu pada waktu belum terdigitalisasi, belum terintegrasi dengan KTP, dengan IKD, ya kita lihatlah banyak anak SMP seperti saya juga dulu masih SMP sudah punya SIM ya. Belum 17 tahun sudah punya SIM. Nah, dengan sistem digitalisasi berbasis NIK, nah tidak ada lagi misalnya anak-anak yang bisa ngambil SIM di sebelum umur 17 tahun, sebab semua datanya sudah berbasis digital dan juga satu sumber berbasis NIK. Nah, demikian pula dalam bantuan-bantuan sosial lainnya ya, semua akan bisa dengan mudah terdeteksi mana masyarakat yang bisa yang dua kali atau lebih dari satu kali telah mendapat bantuan, ya bantuan apa saja, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena semua berbasis kepada NIK, nomor induk kependudukan, ya dengan demikian lebih mudah mengetahui yang mana yang lebih dari satu kali atau mana masyarakat yang belum dapat. Saya rasa itu akan mempermudah bagi masyarakat. Demikian.
1: Iya, jadi ini erat kaitannya dengan agar pelayanan publik itu semakin cepat dan terintegrasi, Pak ya. Nah, kemudian sejauh ini, ya mungkin capaian digitalisasi dokumen ini di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, apa sudah berjalan 100% atau mungkin progresifnya seperti apa nih, Pak?
3: Memang saat ini masih di bawah 20%.
1: Masih di bawah 20%.
3: Sekarang, masih di bawah 20% karena pertama yang terkait dengan belum semua masyarakat mampu, karena ini harus pakai smartphone. Harus pakai smartphone untuk dia bisa ber-KTP digital. Artinya kita tahu ya banyak penduduk kita yang belum punya handphone ya atau yang sudah tua ya. Masih belum. Yang kedua, beberapa layanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, anggaplah misalnya perbankan, ya terkadang masih meminta KTP fisik, ya masih meminta KTP fisik, padahal KTP digital itu jauh lebih up to date, ya sebab kalau pada waktu kita buka hari ini jam sekian, jam sekarang ini misalnya jam 19 malam nih, kita buka IKD kita di aplikasi, itu sama dengan pada hari ini jam 19 malam ini dicetak KTP itu. Dari selalu yang terupdate datanya. Nah, namun itu tadi karena baik dari kemampuan masyarakat maupun juga beberapa masih banyak masyarakat yang melek teknologinya masih belum cukup ya, dan berbagai kendala-kendala lainnya yang masih terkadang layanan-layanan yang masih meminta KTP fisik. Nah, ini yang membuat kadang-kadang masyarakat berpikir kenapa harus dipaksakan untuk digitalisasi begitu. Salah satu kendala.
1: Iya, masih salah satu kendala seperti itu ya. Ya, layanan masih menggunakan dokumen fisik Ini. Nah, apakah memang ada perbedaan begitu Pak di mata mungkin misalnya di pelayanan perbankan ya, ataupun mungkin di pelayanan masyarakat lainnya yang memang membutuhkan katanya apa ya, berasumsi bahwa ini lebih berkekuatan hukum yang fisik nih kita pegang nih. Nah, apakah memang ada perbedaannya begitu Pak?
3: Ini soal SOP saja.
1: Oh, soal SOP saja.
3: Ya, SOP-nya di perbankan kadang-kadang terombang swasta. Kalau kekuatan hukumnya justru KTP digital yang paling lebih itu, lebih terbaru, lebih update. Karena kadang-kadang KTP seseorang itu mungkin dia bikinnya 10 tahun yang lalu, nah, setahun yang lalu ya, dan dia tidak pernah ganti-ganti, datanya sudah banyak yang berubah, ya. Ya, dan itu sudah tidak terupdate lagi. Namun SOP-nya kadang-kadang itu di layanan perbankan masih meminta fisik. Nah, ini yang kami selalu dengan di rapat-rapat di tingkat pusat dalam rakornas ini selalu dibahas dengan pihak perbankan. Kami bicarakan dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dan itu sudah ada beberapa surat supaya SOP fisik itu ya sudah tidak perlu ada. Dan yang paling penting begini. Kalau KTP digital kita, KTP fisik itu, KTP itu dikopi oleh staf perbankan misalnya, salah seorang staf atau untuk tempat finansial atau untuk pinjaman apa semua ya, koperasi, itu KTP itu, fotokopi KTP itu bisa disalahgunakan kan? Namun kalau kita menggunakan KTP digital, kalau staf layanan tersebut meminta kopi KTP-nya kita, kita bisa kirim pakai sesama handphone, dari kirim pakai handphone. Nah, kalau kirim pakai handphone ke handphone, KTP digital tersebut, maka kalau misalnya disalahgunakan akan ketahuan siapa yang menyalahgunakannya, siapa yang membocorkannya. Nah, situ kelebihannya gitu kan. Tapi kalau fotokopi yang kita store ke bank, ya, kalau misalnya pihak perbankan atau pihak lembaga-lembaga tersebut menyalahgunakannya, kita tidak tahu siapa yang menyalahgunakannya. Kita tidak tahu bahwa dari mana. Nah, tetapi

0: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan nih ya. Kalau layanan digital untuk di Dukcapil apa saja sih yang bisa diakses masyarakat sekarang?
1: Untuk penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dari sisi administrasi kependudukan itu semua layanan bisa diakses.
0: Semua layanan bisa, sudah bisa diakses
1: secara online bisa juga. Nah, ini ada beberapa kabupaten kota yang sudah membuat layanan secara online ataupun melakukan pelayanan melalui offline, yaitu menyiapkan desk-desk layanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, untuk perluasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dukcapil itu juga melakukan kegiatan jemput bola.
0: Jemput bola.
1: Itu, ya, jemput bola, mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi target sasaran untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, terkhusus untuk digitalisasi karena tema kita terkait digitalisasi dokumen kependudukan saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa ini kami dorong untuk IKD. IKD ini di dalamnya sudah ada menu-menu layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini IKD juga sudah terintegrasi dengan beberapa sektor layanan publik. Nah, jadi misalkan tadi disebutkan oleh Pak Kadis bahwa IKD ini sudah terintegrasi dengan Perlinsos. Nah, oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Republik Indonesia saat ini mendorong perluasan pendaftaran bansos melalui Perlinsos, ya. Jadi tidak lagi masyarakat itu bawa dokumen, kemudian mengunjungi kantor-kantor pemerintah setempat untuk mendaftarkan bansos. Nah, ini sekarang sudah proses digitalisasi. Nah, IKD ini adalah merupakan kunci untuk masuk Perlinsos. Jadi setiap masyarakat yang akan mendaftar bansos itu wajib melakukan aktivasi IKD. Identitas kependudukan digital wajib mereka memiliki IKD. Jadi boleh mereka mendaftar secara mandiri dan boleh juga melalui agen Perlinsos yang sudah terdaftar dan sudah melakukan perekaman IKD. Jadi syarat untuk Perlinsos adalah wajib IKD. Jadi ada dua metode dilakukan, yaitu pendaftaran secara mandiri dan kemudian melalui agen Perlinsos. Ini sudah ada integrasi data dan menjamin keamanan data di dalamnya. Karena sebelum melakukan pendaftaran IKD atau aktivasi IKD ini ada autentifikasi wajah, ada face recognition. Jadi mendeteksi bahwa pemilik identitas ini adalah orang yang tepat, orang yang sebenarnya. Nah, jadi sebelum masuk ke Perlinsos juga ada juga deteksi wajah lagi, memastikan bahwa orang yang terdaftar ini adalah orang yang sama dan memastikan bahwa ini sudah tepat sasaran. Dan perlu kami ketahui disampaikan juga bahwa untuk Perlinsos ini karena sudah saat ini sudah dalam pilotingnya sudah diperluas ke 214 lebih kabupaten kota saat ini, itu sudah terintegrasi dengan beberapa entitas yang ada. Jadi ini tidak ada lagi verifikasi secara manual. Jadi ketika masyarakat sudah mendaftar bansos melalui Perlinsos, itu akan terverifikasi datanya dengan data CN untuk melihat bahwa penduduk ini sudah masuk dalam kategori data desil yang dipersyaratkan untuk menerima bansos. Yang kedua, ini terintegrasi juga dengan PLN, melihat daya listrik yang digunakan oleh calon penerima manfaat ini atau penerima bansos ini. Kemudian terintegrasi juga dengan Korlantas Polri untuk melihat kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh calon penerima manfaat dan beberapa entitas-entitas lainnya yang terintegrasi, sehingga ini akan lebih tepat dalam menentukan penerima manfaat ini. Nah, selain ruang pendaftaran melalui Perlinsos, di web Perlinsos ini juga ini ada ruang sanggah ketika masyarakat sudah terverifikasi dan sudah keluar hasil bahwa ini layak atau tidak layak menerima bantuan sosial, itu ada ruang sanggah. Jadi masyarakat bisa menyanggah ketika oh sebenarnya saya ini miskin bisa dapat bantuan. Jadi itu bisa ada ruang sanggah dengan mengisi formulir-formulir yang sudah disiapkan dalam web Perlinsos ini. Seperti itu untuk gambaran terkait bagaimana masyarakat harus sudah bisa mengakses secara digital untuk melakukan pendaftaran bansos dan sekaligus melakukan sanggahan terhadap ketidaksesuaian jika masyarakat merasa bahwa mereka sesuai atau pantas untuk menerima bantuan. Saat ini ada dua bantuan yang akan diluncurkan dalam Perlinsos ini, yaitu pertama

0: Pertama tadi disampaikan juga Pak Kadis, yaitu bantuan PKH, kemudian bantuan pangan non-tunai. Nah ini Oktober sesuai dengan rencana, mudah-mudahan tidak bergeser dari apa yang sudah disampaikan dalam beberapa pertemuan yang kami lakukan dengan PIC dari Komite Percepatan Transformasi Digital Republik Indonesia. Itu disampaikan bahwa roll out untuk perlinsos ini itu efektif Oktober 2026. Jadi semua data penerima bansos nanti untuk yang mendaftar tahun ini itu akan ditarik dari data perlinsos dan distribusinya itu direncanakan pada TW1 2027. Jadi semua sudah terproses secara digitalisasi untuk pendaftaran bansos ini. Ya, jadi semua harus melalui IKD untuk identifikasi identitas kependudukan calon penerima manfaat. Seperti itu, Pak.
1: Nah, namun tadi baru sekitar 20%-an ya kalau Pak Kadis bilang ya. Berarti harus ngejar nih, Pak.
0: Ya.
1: Udah berapa ini? Target, apa yang dilakukan sekarang, Pak?
0: Target nasional
1: secara masif.
0: Ya, target nasional saat ini itu 30% dari jumlah perekaman penduduk harus IKD. Nah, untuk perluasan perlinsos ini bisa lebih dari itu. Nah, untuk 24 kabupaten kota saat ini ada satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sudah lebih dari target kinerja nasional 30%, yaitu Kota Parepare. Ini sudah terpenuhi dari target kinerja, tetapi lagi-lagi ini kami sampaikan bahwa ini harus juga menyasar kepada calon-calon penerima manfaat. Jadi untuk karena kita konsen juga di perlinsos ini karena IKD adalah merupakan kunci utama masuk ke perlinsos, makanya luas perluasan piloting digitalisasi ini harus kita secara masif juga lakukan. Nah ini juga kami juga sudah merencanakan untuk melakukan persiapan atau jelang roll out perlinsos 2026 ini untuk bisa memastikan bahwa IKD sudah siap untuk melakukan proses digitalisasi atau integrasi dengan perlinsos seperti itu.
1: Jadi yang diutamakan dulu ini adalah untuk integrasi data ke perlinsos tadi ya, untuk program itu ya. Nah, kemudian mungkin bagaimana integrasi dengan data antar instansi ini belum berjalan juga nih, Pak. Misalnya BPJS, Samsat, perbankan atau mungkin sekolah itu kan masih menggunakan fisik semua nih.
0: Baik. Di Dukcapil ada program namanya pemanfaatan data kependudukan. Data by name by address itu tidak boleh sebenarnya tidak boleh diberikan kepada entitas. Tetapi dalam pemanfaatannya boleh. Contoh misalkan ada penerima manfaat misalkan 100 orang. Ini bisa kita sandingkan dengan data yang ada di Dukcapil untuk melihat kesesuaiannya, kevalitan datanya, apakah calon penerima manfaat ini statusnya masih hidup, kemudian masih berdomisili di wilayah tersebut, kemudian NIK-nya valid, karena lagi-lagi kami sampaikan bahwa parameternya adalah melihat dari NIK dan beberapa elemen-elemen data kependudukan yang ada. Kita pastikan bahwa semua peristiwa-peristiwa kependudukan yang terlaporkan itu tercatat di Dukcapil. Saat ini kami mendorong semua OPD untuk bisa melakukan kerjasama pemanfaatan data karena kami tahu bahwa beberapa OPD yang ada di Sulsel punya program yang langsung kepada masyarakat yang sifatnya bantuan dan ini harus terverifikasi data tersebut, jangan sampai ada penerima manfaat yang sudah meninggal tetap masih ada dalam daftar penerima bantuan, kemudian ada penerima manfaat yang tidak valid nick-nya itu masih terdaftar dalam penerima manfaat. Saat ini sudah ada 28 dari perangkat daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil Sulawesi Selatan untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan ini. Jadi mereka bisa mengakses sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan elemen data apa yang ingin dicek, misalkan nama, kemudian NIK, kemudian tanggal lahir, alamat, ataupun tempat tinggal, itu bisa dilakukan pemadanan melalui Dukcapil. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama boleh melakukan pemanfaatan dan melalui web portal. Jadi sudah disiap oleh Dirjen Dukcapil menyiapkan web portal, kemudian diberikan akses secara mandiri, mereka bisa melakukan akses tersebut. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan syaratnya harus kerjasama dulu. Ada PKS antara Dukcapil dan dengan perangkat daerah tersebut. dan persyaratan utama juga harus ada approval dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil untuk pembelakuan atau pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data ini. Nah, dari 28 OPD yang sudah melakukan perjanjian kerjasama, itu sudah ada 18 OPD yang sudah diberikan akses. Jadi aksesnya boleh melalui portal, kemudian boleh melalui web service atau integrasi antara sistem, kemudian boleh juga melalui IKD. Seperti yang saat ini dengan Perlinsos itu melalui IKD ada face recognition, jadi bisa deteksi wajah terhadap calon penerima manfaat. Dan kami berharap bahwa teman-teman di perangkat daerah ini bisa mengoptimalkan, bisa memanfaatkan tools yang diberikan untuk bisa mendapatkan data penerima manfaat yang terverifikasi dan valid. Ya, seperti itu.
1: Oh, luar biasa ya. Berarti sudah ada semakin didorong begitu ya untuk segera gini. Ya, kita ke Pak Kadis dulu.
2: Ya.
1: Ya. Pak, ini tadi dikatakan bahwa bagaimana mendorong Pemkot ini dalam mendukung digitalisasi ya. Kemudian tadi mengejar target yang sebentar lagi nih, Oktober begitu ya, dan juga nanti berlaku di triwulan TW1 2027. Nah, seperti apa nih Pak, komunikasi yang dibangun ke kabupaten kota di Sulawesi Selatan Pak, untuk percepatan pencapaian target ini?
2: Selain dengan kabupaten kota, saat ini melalui Dirjen Dukcapil memang sudah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga. Semua kementerian-kementerian, hampir semua kementerian, lembaga-lembaga, pemerintah, termasuk juga swasta, ya. Sudah ada. Cuman memang selama ini penggunaan, ya, ini penggunaan data yang diberikan ke oleh Dukcapil itu data balikannya masih kurang yang didapatkan oleh Dukcapil, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Nah, demikian pula dengan kabupaten kota, kami saat ini kabupaten kota telah melakukan berbagai macam inovasi-inovasi. Ya, masing-masing punya karakteristik tersendiri dari berbagai kabupaten dalam rangka inovasi-inovasi terkait dengan pelayanan digitalisasi ini. Macam-macam lah namanya, macam-macam namanya. Ada yang misalnya layanan satu pintu, ada yang layanan keluar dari rumah sakit langsung dapat akte kelahiran, ada yang juga begitu diantar ke kubur langsung diantarkan juga akte kematiannya, dan berbagai macam layanannya. Nah, untuk itu memang bagi kabupaten-kabupaten yang aktif untuk IKD seperti tadi, untuk Perlinsos itu juga akan makin banyak nanti masyarakatnya yang bisa ditanggulangi, yang bisa mendapat bantuan dari pemerintah, masyarakat yang kurang mampu. Nah, bagi yang aktif tentu saja, daerah-daerah yang aktif untuk mensosialisasikan program IKD tersebut, ya KTP digital untuk aplikasi Perlinsos tentu juga akan mendapat keuntungan yang banyak, ya, akan lebih banyak masyarakat yang mendapat bantuan. Nah, bagi yang pasif tentu saya juga akan kurang mendapat manfaat dari tersebut. Nah, sebab hampir semua kementerian-kementerian, bantuan-bantuan kementerian sekarang memang sudah berbasis kepada KTP digital IKD, ya, ini, ya. Semua dari nanti justru kalau misalnya Pak Kabupaten Kota ini tidak aktif mensosialisasikan IKD ini, jadinya nanti masyarakatnya juga dalam mendapat bantuan-bantuan program-program pemerintah itu akan mengalami hambatan dari, karena semua ini melalui apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa semua seru harus proses digitalisasi. Nah, itu akan menguntungkan bagi masyarakat kalau bagi makin banyak yang aktif dalam ikut mendaftarkan KTP-nya menjadi KTP digital, menggunakan KTP digital. Selasa begitu.
1: Baik. Nah, kemudian mungkin terkait hal ini mungkin ada juga nih pasti kendala yang mungkin Bapak terima ini terkait mungkin daerah-daerah 3T di Sulawesi Selatan ini Pak ya. Nah, apa mungkin solusi yang ditawarkan bagi kabupaten kota yang mungkin masuk di daerah-daerah yang mungkin agak sulit begitu dengan jaringan dan sebagainya?
2: Ya, memang beberapa daerah yang 3T itu ya, yang kita memang apa masalahkan itu ada beberapa daerah yang masih blank spot.
1: Ya. Blank spot ya.
2: Daerah-daerah yang blank spot ini. Namun sebenarnya daerah-daerah yang blank spot juga sebenarnya ada jaringan sebenarnya. Cuman itu mahal ya. Seperti anggaplah misalnya kalau di kita itu di Sulawesi Selatan, di Luwu Utara ada di Seko, ada di Rampi. Ya memang jaringan telepon tidak ada, tapi jaringan internet itu ada, tetapi mahal ya. Karena di apa diselenggarakan oleh swasta-swasta yang dijual per voucher-voucher begitu. Nah ini memang jauh lebih ini lebih mahal bagi masyarakat dari bagi masyarakat. Nah ini yang sekarang ini kami lagi menjajaki dengan pihak Kominfo. Kominfo itu ada melalui CSR-nya itu membangun untuk memperluas dia punya jaringan di wilayah-wilayah 3T tersebut. Ya saat ini kami sudah mengadakan pembicaraan dengan CSR yang menangani CSR dari Kominfo untuk layanan di daerah-daerah 3T. Itu yang sekarang yang kami usahakan perbanyak jangkauannya di daerah-daerah 3T tersebut.
1: Oke. Jadi langsung beriringan semua nih Pak ya. Bagaimana agar capaian target ini bisa terpenuhi segera ya. Nah, saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin bagi masyarakat yang mungkin mendengarkan atau menonton kita ini baru nih tahu kalau ini memang nanti kita didorong atau masyarakat didorong untuk mengaktifkan IKD-nya ya. Nah, apa yang Pak Irfan bisa sampaikan nih kepada masyarakat di kesempatan malam hari ini, kemana mereka bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi terkait IKD ini?
0: Baik, terima kasih. Terkait untuk IKD, ini sudah ada platformnya siap di Play Store. Nah, ini untuk mengetahui seperti apa IKD ini bisa berkoordinasi dengan perangkat Dukcapil setempat, mulai di tingkat kecamatan, kemudian sampai di tingkat desa dan kelurahan, dan apalagi di tingkat pusat, di tingkat Dukcapil kabupaten kota, itu bisa mendapatkan informasi lebih detail. Nah, terkait edukasi dan sosialisasi terkait IKD ini sejalan dengan program perlinsos seperti yang saya sampaikan tadi, ini masif akan bergerak ke melakukan proses jemput bola dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap aktivasi IKD ini. Ini akan bergerak secara simultan antara Dinsos, kemudian Kominfo, kemudian perangkat desa dan kelurahan dan kecamatan untuk bisa melakukan aktivasi IKD sekaligus melakukan pendaftaran perlinsos di lokasi dilakukan jemput bola tersebut. Dengan demikian ini secara simultan bisa bersama-sama IKD-nya jalan, kemudian perlinsosnya juga bisa terdaftar. Ini bisa seperti itu Pak.
1: Ya karena jangan sampai nanti mereka nunggu nih, biasanya kan masyarakat nunggu nih, kok nama saya nggak ada, ternyata nggak mengaktifkan IKD atau mungkin ini sehingga tidak terakomodir dalam perlinsos. Jadi harus segera membangun komunikasi ke kantor kelurahan, kecamatan begitu bisa ya?
0: Ya,
1: dan bisa. Discapil bisa ya. Langsung.
0: Jadi kami juga di jajaran Dukcapil dengan pemerintah kabupaten kota melalui Dukcapil kabupaten kota ini senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi melalui flyer, kemudian melalui media sosial, kemudian edukasi secara langsung dan beberapa kegiatan-kegiatan jemput bola layanan administrasi kependudukan itu kita menyiapkan des-des layanan untuk aktivasi IKD. Sehingga kami tetap optimis bahwa jelang rollout 2026 ini, saya yakin ini kita bisa optimalkan dan bisa bersama-sama teman-teman jajaran Dukcapil Kabupaten Kota untuk bisa menyiapkan masyarakat kita melalui IKD agar bisa terdaftar dalam perlinsos nantinya.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, sebagai closing statement-nya dan harapannya untuk program ini bisa sukses seperti apa nih Pak? Dipesankan ke kabupaten kota atau mungkin pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pendataan IKD, pelancaran program digitalisasi ini khusus IKD ini.
2: Pada akhirnya nanti kita tidak bisa melepaskan diri dengan digitalisasi. Ya, semakin kita mempercepat diri dalam proses ikut serta dalam proses digitalisasi, masyarakat akan lebih cepat untuk terlayani. Dan digitalisasi yang dilakukan oleh masyarakat, digitalisasi pelayanan itu, jangan takut bahwa datanya bocor. Ya, jangan takut, itu jauh lebih aman dibanding yang non-digital. Ya. Dengan digital itu akan ada lebih aman, pelayanan lebih cepat, dan tentu saja lebih tepat sasaran masyarakat supaya mempercepat mengaktifkan layanan KTP digitalnya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan pemerintah secara cepat dan tepat.
1: Saya rasa itu demikian. Baik. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan malam hari ini, Pak Iqbal. Ada Pak Irfan, mungkin ada yang sampaikan, Pak Irfan.
0: Baik.
1: Ada yang disampaikan dulu, Pak Irfan, Pak Iqbal. Baik, kita mau dengerin apa, Pak Iqbal?
0: Mohon izin di kesempatan kali ini juga saya ingin menitip pesan kepada seluruh masyarakat bahwa untuk layanan IKD ini tidak berbayar.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada oknum-oknum meminta pembayaran untuk aktivasi IKD atau melakukan pendampingan pendaftaran perlinsos, itu tidak dipungut bayaran.
1: Janji-janji seperti itu ya?
0: Tidak ada ya. Jadi ini semua sifatnya gratis dan tidak ada imbalan untuk setiap layanan-layanan yang seperti IKD dan perlinsos ini. Jadi kami garis bawahi bahwa untuk perlinsos, IKD dan perlinsos itu tidak ada pembayaran atau imbalan dalam bentuk apapun, baik melalui pendaftaran secara mandiri nanti, pendampingan untuk pendaftaran secara mandiri, ataupun melalui agen yang bagi masyarakat yang tidak punya smartphone. Jadi masyarakat yang tidak punya smartphone itu bisa didaftarkan melalui agen. Jadi agen ini tidak dipungut bayaran seperti itu.
1: Ya. Di mana ditemukan agennya nih?
0: Jadi nanti ada link juga yang disiapkan oleh melalui Komite Percepatan Transformasi Digital, itu sudah menyiapkan link untuk pendaftaran perlinsos secara mandiri atau melalui agen. Jadi agen ini adalah diupayakanlah orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Kita misalkan ada masyarakat kita tidak punya smartphone, kemudian tidak literasi digitalnya masih lemah, itu bisa didamping oleh agen. Agen dan bisa didaftarkan melalui akunnya agen yang sudah IKD. Okay.
1: Ya. Seperti itu. Agennya dulu yang terverifikasi.
0: Tapi itu gratis.
1: Nah, ini baru mengatasnamakan itu ya.
0: Ya.
1: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Pak Iqbal sudah bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan sukses nih bisa mengakomodir semua digitalisasi dokumen kependudukan layanan ini agar benar-benar bisa cepat dan terintegrasi nantinya. Sampai jumpa di lain kesempatan nih, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga nih saya ucapkan Pak Irfan sudah hadir di kesempatan hari ini langsung di Studio Pro Satari Makassar. Adapun nanti mungkin bila ada pertanyaan nanti akan kami sampaikan ya, Pak Iqbal ya. Dan Pak Irfan ya. Baik. Nah, pendengar, untuk mendapatkan penjelasan tadi bisa Anda dengarkan kembali dan tonton kembali di kanal YouTube Pro Satari Makassar untuk program bagaimana digitalisasi dokumen kependudukan menuju layanan publik yang cepat dan terintegrasi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Ervan dan juga rekan Syahrul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar sore ini.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kali ini Mode akan hadirkan informasi ataupun kabar menarik buat Anda nih, para pecinta musik Indonesia, di mana The Massive akan menutup rangkaian konser Asia Home Run melalui penampilan di Jakarta 5 Desember 2026 mendatang. Dan tersebut, konser tersebut berlangsung di Tennis Indoor Senayan sekaligus menjadi kota terakhir dalam perjalanan The Massive Asia Home Run setelah sebelumnya menyambangi 4 negara di Asia. Nah, pendengar, buat Anda yang ingin menyaksikan langsung penampilan The Massive, penjualan tiket resmi akan dibuka pada 7 September 2026. Dan menariknya, konser ini juga menghadirkan sejumlah kolaborator spesial. Namun siapa saja yang akan tampil bersama The Massive masih dirahasiakan dan menjadi kejutan untuk penonton. Vokalis The Massive, Rian, mengatakan konser Jakarta akan menjadi momen spesial untuk kembali bertemu penggemar sekaligus bernostalgia lewat lagu-lagu The Massive. Untuk harga tiket tersedia beberapa kategori, mulai dari festival Rp325.000 hingga Diamond Rp850.000. Ada juga yang pilihan tiket festival untuk 2 atau 4 orang. Nah, jadi pendengar, buat Anda yang ingin bernyanyi dan bernostalgia bersama The Massive, jangan lupa catat tanggalnya nanti di 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan informasi ini menutup perjumpaan Anda bersama saya, Mori Hermalasari, yang udah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program di Warta Berita yang dirilai dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita dibahas ya terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
2: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Ayo tumbuhlah.
1: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
4: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
5: Sebuah pensil kecil.
1: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
5: Sederhana.
6: Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
1: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
1: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
7: Tapi semuanya sibuk.
8: Aku senang sekali sekarang.
1: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
9: Katanya
1: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main,
1: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya mah.
1: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
12: Kita tanam sama-sama ya.
13: Oke Bu.
1: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
14: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that's going to be the case.
1: Di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xavi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: Where we are now. It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Makassar malam ini.
1: Anda kembali bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Minggu malam, tepatnya 6 September 2026 ini, kembali saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda di rangkaian program kita selanjutnya. Dan menyapa sekaligus pendengar kita, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Akan hadir program Mimbar Agama Katolik malam hari ini yang akan membahas hidup dalam kasih yang benar, dan akan dihantarkan oleh kesempatan malam hari ini ya, ada Ibu Elizabeth Esa, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar, yang akan hadir di kesempatan malam hari ini, dan bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita hadirkan Mimbar Agama Katolik.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth dapat kembali menyapa Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih edisi hari ini Minggu Biasa ke-23 dalam kalender liturgi Gereja Katolik 6 September 2026 yang dirayakan juga sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Mungkin saat ini ada yang sedang bekerja, berada di rumah, dalam perjalanan, sedang istirahat, atau mungkin sedang menghadapi persoalan dalam keluarga. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Dengan tema hidup dalam kasih yang benar. Hidup yang sejati menurut Yesus ternyata bukan hanya tentang bagaimana kita rajin berdoa, pergi ke gereja, atau mengetahui banyak ajaran agama. Hidup yang sejati juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang pernah bersalah kepada kita? Bagaimana kita menegur tanpa mempermalukan? Bagaimana kita mengampuni tanpa menyimpan dendam? Dan bagaimana kita berani memperjuangkan kebaikan, bukan hanya diam ketika melihat sesuatu yang salah? Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau mempertemukan kami kembali dengan sabdamu. Di tengah kehidupan kami yang sering penuh kesibukan, persoalan, konflik, kekecewaan, dan berbagai pergumulan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki kasih yang benar. Kasih yang bukan hanya berkata, aku sayang kepadamu, tetapi kasih yang berani mengingatkan ketika saudara kami melakukan kesalahan. Kasih yang tidak suka mempermalukan. Kasih yang tidak membicarakan keburukan orang di belakangnya, dan kasih yang mau mengampuni. Kasih yang membangun hubungan kembali yang retak. Tuhan, ajarlah kami menggunakan hati, pikiran, perkataan, dan teknologi yang kami miliki untuk membangun, bukan menghancurkan. Semoga melalui renungan ini, kami semakin memahami bahwa hidup yang sejati adalah hidup dalam kasih dan kebenaran. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabdamu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami lakukan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15, Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Perhatikanlah baik-baik. Yesus tidak berkata, "Ceritakanlah kesalahannya kepada semua orang." Yesus tidak berkata, "Sebarkan kesalahannya." Yesus juga tidak berkata, "Buat dia malu supaya kapok." Yesus justru berkata, "Pergilah dan tegurlah dia empat mata." Ini adalah cara yang sangat manusiawi sekaligus rohani. Mengapa? Karena tujuan teguran menurut Yesus bukan untuk menghancurkan harga diri seseorang. Tujuannya, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalimat ini sangat penting. Yesus tidak mengatakan kalau dia salah, kalahkanlah dia. Yesus mengatakan dapatkan dia kembali. Artinya, tujuan koreksi adalah pemulihan hubungan. Tujuan teguran adalah menyelamatkan, bukan mempermalukan. Tujuan kebenaran adalah membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar. Ini salah satu ciri hidup murid yang sejati menurut Yesus. Saudara-saudari, kita perlu jujur. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita sedang menegur, padahal sebenarnya kita sedang bergosip. Misalnya, "Kamu tahu tidak si A begini dan begitu?" Kemudian kita menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Lalu orang lain menceritakan lagi. Akhirnya semakin banyak orang mengetahui masalah tersebut. Padahal orang yang bersangkutan sendiri belum pernah kita ajak bicara. Itu bukanlah semangat Injil. Yesus mengajarkan, bicaralah kepada orangnya, bukan membicarakan orangnya. Ini sangat penting pada zaman media sosial seperti sekarang. Satu komentar bisa dibaca banyak orang. Satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu foto atau video dapat membuat seseorang dipermalukan di depan publik. Karena itu, sebagai orang Katolik, kita perlu bertanya. Apakah apa yang saya katakan tentang orang lain merupakan kebenaran yang membawa keselamatan atau hanya kepuasan karena saya ingin membicarakan kesalahannya? Saudara-saudari, benang merah ini semakin jelas ketika kita melihat bacaan pertama dari kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7-9, Tuhan berfirman, "Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Tuhan menggambarkan Yehezkiel sebagai seorang penjaga atau pengawal bagi umat Israel. Tugas seorang penjaga adalah memperhatikan bahaya. Kalau ia melihat bahaya dan memberi peringatan, tetapi orang itu tidak mau mendengarkan, tanggung jawabnya berbeda. Tetapi kalau penjaga melihat bahaya dan tidak memperingatkan, ia bersalah karena membiarkan orang lain
berjalan menuju kehancuran. Apa hubungannya dengan hidup kita? Artinya, kasih tidak selalu berarti membiarkan. Kadang-kadang, kasih justru berarti berani memperingatkan. Seorang ayah yang mengasihi anaknya tidak akan membiarkan anaknya terus melakukan sesuatu yang merusak dirinya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya tidak akan mengatakan tidak apa-apa ketika anaknya berjalan ke arah yang salah. Seorang sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi kita tidak hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Kadang-kadang sahabat sejati berkata, "Maaf, saya harus jujur kepadamu. Apa yang engkau perbuat itu salah atau tidak benar." Kalimat seperti itu mungkin tidak enak didengar, tetapi bisa menjadi bentuk kasih. Namun, disinilah kita perlu berhati-hati. Tidak semua teguran otomatis merupakan kasih. Kita bisa saja menegur dalam kemarahan. Kita bisa menegur untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik. Kita bisa menegur untuk mempermalukan. Kita bisa menegur karena ego kita terluka. Maka sebelum menegur orang lain, kita perlu bertanya. Saya menegur dia karena saya sungguh mengasihinya atau karena saya ingin melampiaskan kemarahan? Ini pertanyaan yang sangat penting, sebab kata-kata yang benar tetapi disampaikan tanpa kasih dapat melukai. Kebenaran tanpa kasih dapat berubah menjadi kekerasan. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran dapat berubah menjadi pembiaran. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, kebenaran harus disampaikan dalam kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini lewat suratnya kepada umat di Roma pasal 13 ayat 8-10 mengatakan, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih kepada sesama memenuhi hukum. Mengapa? Karena orang yang mengasihi tidak akan dengan sengaja mencelakakan sesamanya. Kasih tidak membunuh. Kasih tidak mencuri, kasih tidak menghina, kasih tidak merusak, kasih tidak mencari kesempatan untuk menjatuhkan. Maka sangat menarik bahwa ketiga bacaan hari ini berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu bagaimana kita hidup bersama dengan sesama dalam kasih yang benar. Nabi Hezkiel berkata, "Beranilah memperingatkan." Rasul Paulus berkata, "Kasih adalah pemenuhan hukum." Tuhan Yesus berkata, "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Jadi, semuanya memiliki satu benang merah, yakni hidup yang sejati adalah hidup yang tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga terhadap keselamatan dan kebaikan sesama.

Pendengar setia, kembali lagi dalam Renungan Rohani Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Nabi Hezkiel mengingatkan bahwa kita juga dipanggil menjadi penjaga bagi sesama. Bukan penjaga yang suka mencari kesalahan, tetapi penjaga yang peduli. Kalau kita melihat teman mulai menjauh dari Tuhan, kita boleh mengingatkan. Kalau kita melihat anak kita terjebak dalam pergaulan yang buruk, kita perlu mendampingi. Kalau kita melihat keluarga mulai kehilangan komunikasi, kita perlu mengambil langkah. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita tidak boleh selalu diam. Tetapi ingat, menjadi penjaga bukan berarti menjadi hakim. Kita memperingatkan karena kasih. Kita berbicara karena kita peduli. Kita mengoreksi karena kita ingin menyelamatkan. Dan kita pun juga harus siap dikoreksi. Kasih bukan sekedar perasaan subjektif. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya perasaan. Kasih adalah keputusan. Kadang kita tidak merasa ingin berbicara dengan orang yang mengecewakan kita. Tetapi kita memilih membuka jalan dialog. Kadang kita ingin membalas, tapi kita memilih berhenti. Kadang kita ingin membicarakan keburukan seseorang, tapi kita memilih menjaga nama baiknya. Itulah kasih Kristiani. Kasih bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni bukan berarti membenarkan kejahatan. Mengasihi bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Kasih berarti kita tetap memperjuangkan kebenaran tanpa menghilangkan martabat manusia. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika Yesus berdiri di hadapan saya saat ini dan berkata, "Pergilah dan dapatkan kembali saudaramu." Siapa yang sedang dia maksud? Siapa orang yang selama ini saya jauhi? Siapa yang belum saya ampuni? Siapa yang sebenarnya perlu saya ajak berbicara? Siapa yang perlu saya tegur dengan kasih? Dan yang mungkin paling sulit adalah siapa yang perlu saya minta maaf? Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa penutup, saya mau mengajak kita semua bersama-sama untuk menemukan satu pesan yang sangat kuat, yakni pengajaran Yesus tentang hidup dalam kasih yang sejati. Hidup dalam kasih yang sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang menghadapi masalah bersama Tuhan. Bukan hidup tanpa konflik, tetapi hidup yang belajar menyelesaikan konflik dengan kasih. Bukan hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang mau bertobat ketika bersalah. Bukan hidup tanpa perbedaan, tetapi hidup yang mampu mengasihi di tengah perbedaan. Mari kita membawa 3 kalimat sederhana sebagai bekal kita hari ini, yaitu pertama, jangan membicarakan orang lain ketika kita bisa berbicara dengan orangnya. Kedua, jangan menegur untuk mempermalukan, tetapi tegurlah untuk menyelamatkan. Ketiga, jangan mencari kemenangan dalam konflik, tetapi carilah kebenaran dan pemulihan. Dan satu lagi yang sangat penting, yaitu
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena menurut Rasul Paulus, kasih adalah pemenuhan hukum. Semoga mulai hari ini keluarga kita menjadi tempat di mana orang berani berbicara dengan jujur. Lingkungan kita menjadi tempat di mana orang boleh dikoreksi tanpa dipermalukan. Komunitas kita menjadi tempat di mana orang yang jatuh dapat dibantu untuk bangkit. Gereja menjadi tempat di mana orang semakin mengalami kehadiran Kristus. Sebab Yesus berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Semoga Yesus sungguh hadir di tengah keluarga kita, hadir di tengah komunitas kita, hadir di tengah persahabatan kita, dan terutama hadir di tengah setiap usaha kita untuk mengasihi dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup yang sejati bukan hanya tentang hubungan kami denganmu, tetapi juga tentang bagaimana hidup bersama saudara-saudari kami. Berikanlah kami keberanian untuk mengambil langkah pertama. Biarlah langkah kecil kami menjadi awal dari pemulihan yang lebih besar. Karena kami percaya bahwa ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Hadir dan tinggallah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan bahwa kasih-Mu nyata di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih malam ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, bersama kru RRI Pro 1 yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga tercinta. Amin.

0: Makassar malam ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita hadirkan tadi program Mimbar Agama Katolik di ruang dengar Anda, dan untuk Anda pecinta drama radio, kembali kami suguhkan cerita malam hari ini dengan judul Aku Juga Ibumu. Ini adalah produksi dari RRI Bandung yang akan menemani Anda. Selamat mendengarkan.
2: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?

0: hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
0: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
0: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
2: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
0: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
0: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ayu, kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
1: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
1: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
1: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
4: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Here's a link.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi akhir pekan ini kembali menyapa ruang dengar Anda. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan tentunya seperti biasa hadir menyapa Anda dengan obrolan-obrolan bersama komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi kita ya, atau memotivasi kita mungkin dengan hal-hal positif yang dilakukan mereka. Dan di kesempatan malam hari ini spesial, kita akan bersama dengan narasumber dari komunitas Pase ya, pecinta serama Sulawesi. Ini untuk penghobi hewan peliharaan ya. Nah, ini mungkin menarik untuk Anda simak juga ya. Dan malam ini saya sayang sekali nih narasumber saya hanya bisa terhubung dengan kita melalui line telepon karena lagi ada kesibukan juga, lagi ada acara keluarga nih. Baik, saya langsung menyapa dulu ada Mas Ervan ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ervan.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh, apa kabar ini? Iya.
4: Alhamdulillah, baju-baju.
3: Baju-baju. Baik, terima kasih sebelumnya ini mau diganggu, mau di ya, mau di sedikit di interview kulak-kulik soal serama Sulawesi ini ya. Baik. Mas Ervan ini sebagai ketua ya dari Pase pecinta serama Sulawesi ya. Iya. Nah, mungkin bisa dicerita dulu nih awal ya. Berdirinya pecinta serama Sulawesi ini itu dimulai kapan ini, Mas Ervan?
4: Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Pada tahun kita nih apa serama ini dulu saya pun begitu cari tahu ayam serama seperti apa. Ternyata ada ayam kecil, tapi lenggak-lenggok di atas meja gitu loh. Ini kan ayam serama asli dari Malaysia tuh. Saya lihat, saya ini. Tapi kita di Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, itu nggak baku kenal semua. Akhirnya 2011 main, 2012. Akhirnya teman-teman ada semacam sosialisasi untuk mempertemukan teman-teman ini dari luar daerah, dari kabupaten kota, datang ke Makassar. Kita biasa adakan ini, adakan sosialisasi di Pantai Losari. Ah, dulu Pantai Losari ketemulah. Akhirnya ngulik-ngulik di Jawa juga udah banyak kontes kan, ngulik-ngulik. Akhirnya bersatu teman-teman, sudah bikin organisasi buat perkenalan ke orang-orang Jawa kan. Akhirnya buat terbentuklah Pase untuk pecinta serama Sulawesi.
3: Iya, itu di tahun berapa tuh, Mas Irfan?
4: Nah, itu tahun 2012 kayaknya. 2012. 2013 lah.
3: 2013. Berarti 13 tahun silam dan, ya.
4: Ya. Wah. Itu pun kita sudah berhasil buat kontes nasional di situ 2013 kemarin.
3: Langsung. Iya. Langsung bikin.
4: Iya, langsung. Langsung buat. Soalnya kan kita dari berbagai apa namanya kabupaten kota kan. Pinrang, Pangkep, Maros bersatu buat komunitas, buat kontes besar di Makassar langsung meledak pak gitu sekalian.
3: Langsung booming ya. Oke, jadi sebenarnya serama ini adalah salah satu jenis ayam mini ya, yang ukurannya mini gitu ya, tapi asalnya dari Malaysia.
4: Ya. Dari Malaysia.
3: Dari negerinya Upin Ipin ya.
4: Iya, negeri Upin Ipin.
3: Nah, apa bedanya ini kalau ada tadi teman yang nanya, ini serama dengan kate apa bedanya sih?
4: Benar. Beda, perbedaan yang mendasar itu Bang Arfan begini. Kalau orang biasa kita sosialisasi kan, biasa pada ibu-ibu, cewek-cewek, oh kok ini dadanya membusung.
3: Wih.
4: Dia berani gini. Oh iya. Akhirnya dia lebih tenggelam, lebih sombong kata dia. Yang penting ayam sombong, orangnya kagak sombong.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Kalau ayam lagi, kata enggak, dia itu menunduk.
3: Oh, justru dia menunduk.
4: Lebih banyak menunduk. Iya, menunduk dia.
3: Kalau yang membusung, yang jenis membusung itu membusung, tegak, serama. Itu serama.
4: Serama.
3: Oh.
4: Nah, itu serama.
3: Ya, ya,
4: serama.
3: Ya, ya, ya.
4: Makanya itu yang perbedaan dasarnya kan.
3: Itu perbedaan.
4: Dan dia lebih kecil daripada kate. Kalau serama itu di bawah 1 kilo ada. Mungkin 500 gram, 300 gram ya. Kalau kate 500 ke atas biasanya.
3: Makin mini. Ya. Hmm.
4: Biasanya.
3: Atau mungkin biasanya orang bilang kalau kate itu identiknya cuma karena dia cebol aja atau pendek gitu ya. Sementara ya, sementara itu serama cebol. Itu ke semuanya. Serba mini. Ya.
4: Dia lebih gayanya lebih,
3: gayanya aja
4: lebih
3: itu
4: luas
3: ya?
4: Oh, menurut saya.
3: Okay.
4: Gayanya lebih luas, dia lebih sombong, dia lebih baru kita itu dilihatnya di atas meja gitu loh. Enggak sama ayam kate kan di bawah itu dia lenggak-lenggok. Kalau kita lenggak-lenggoknya di atas meja.
3: Oh iya. Biasanya di atas meja itu. Iya, biasanya dinaikkan di meja kontak, dibiarkan dia membusung bener, sendiri gitu ya. Keindahannya betul, di situ.
4: Ya, nanti di pan. Iya benar. Gayanya dia dia berkokok, dia makan sayap gitu, dipandu dengan jokinya kan dia hori-hori juga kan.
3: Oh, jadi dia harus
4: beda-beda.
3: Jadi jadi ownernya tuannya nih ya, biasanya sefrekuensi ya dengan itunya ya.
4: Betul. Iya, biasanya kita pakai di reban-reban masing-masing biasanya ketika kontes ya udah. Ya,
3: harus tuannya yang bawa ya. Ya, ya, jadi kayak ibaratnya burung, kayaknya kayak kontes burung tuh biasanya kedengar kode-kode dari tuannya baru dia bersiul indah gitu ya.
4: Betul.
3: Sama ini di ayam.
4: Kalau dia beri kode, dia membusung, dia bergaya, dia berini kan.
3: Sesuai
4: kalau orang lain biasanya enggak mau biasanya sih.
3: Sesuai latihannya gitu ya, karena ini kesehariannya. Jadi itu pure dari ayam impor dari Malaysia, kemudian dibibit di Makassar oleh teman-teman dari Pase ini.
4: Benar. Bahkan kemarin itu 2000 berapa ya? 2013 itu udah teman-teman udah impor itu.
3: Awalnya memang impor
4: kualitas
3: ya.
4: Kualitas ayam udah impor. Bahkan yang juara BOTB pada saat 2013 yang saya cerita tadi kontes awal perdana nasional itu ayam impor itu.
3: Wes.
4: Ayam impor dari Malaysia. Enggak ada lawan.
3: Kalau boleh tahu, tuh di awal 2013 itu kisaran berapa sih seekornya itu yang ya standar kontes lah.
4: Kalau dulu
3: harus ngerogoh kocek berapa tuh?
4: Dulu 2013 itu kalau kita beli mau memiliki kan. Kalau dia sudah dewasa biasanya rogoh kocek sekitar 10 jutaan, 10 sampai 15 jutaan
3: seekor. Wow. Itu pun bahan mentah.
4: Artinya
3: sudah jadi.
4: Sudah spek game belum ada prestasi. Belum ada prestasi, tapi sudah spek game kan, spek kontesnya.
3: Spek kontes.
4: Belum ada prestasi.
3: 10 ya.
4: Tapi kalau anakan kita beli anakan itu main di sejutaan.
3: Sejutaan.
4: Itu umur satu bulanan. Bahkan pernah kawan itu jual itu 1 juta umur sehari.
3: Tapi kayak beli kucing dalam karung mungkin ya, kalau anakan nanti ini jadi berapa gitu ya, biasanya nggak jadi.
4: Soalnya anu juga bang, perawatan juga ini nggak seperti ayam lain.
3: Iya
4: nggak gampang.
3: Mesti khusus tuh.
4: Bahkan iya khusus, apalagi kalau memang dipersiapkan buat spek game kan, lain lagi cerita.
3: Mesti training juga, ini di salon-salon juga ya.
4: Benar. Salon.
3: Wah, kalau 2013-an 10 sampai 15. Nah, sekarang 13 tahun nih kan semakin berat. Itu sudah benar. Itu di angka berapa sekarang itu kan pastinya naik.
4: Iya. Biasanya sih kemarin rekor di Makassar kita ada transaksi itu sekitar seekor itu 30 juta.
3: 30 juta. Wah.
4: Satu ekor.
3: Spek game ya, spek kontes ya.
4: Iya, udah prestasi, udah pernah BOTB kan.
3: Okay.
4: 30 juta tuh.
3: Ini kan sudah 13 tahun, artinya teman-teman Pase ini sudah banyak dong tidak tergantung lagi nih sama ayam impor ya. Artinya sudah ada indukan, sudah bisa breeding sendiri kah? Atau mungkin masih belum bisa nih memperbanyak begitu genetik-genetiknya itu?
4: Awal-awal dulu begitu kan kami ini agak sulit untuk mengembangbiakkan. Karena ternyata ayam-ayam begini ketika dia kepalanya ke belakang, mau kawinnya susah.
3: Oh ya?
4: Ya kan? Dia kan kepalanya ke belakang kan?
3: Iya, iya.
4: Bener kan? Kepalanya ke belakang. Jadi dia kayak ayam cacat gitu kalau gila. Terus kalau mau dikembangbiakkan, mau kawin alami, susah biasanya. Nah sekarang perkembangannya adalah, sekarang saya malah sudah populerkan itu sistem kawin IB namanya, inseminasi buatan.
3: Inseminasi benar. Saya pernah.
4: Sekarang udah pakai begitu semua.
3: Saya pernah lihat tuh Om Irsal Serama Junior tuh. Kirain ngapain bener. Tuh nembak apaan tuh? Katanya di inseminasi
4: saya
3: nih.
4: Saya pengalaman bang. Iya, saya ada pengalaman bang. Saya kawinkan ayam, nggak ada yang fertil, nggak punya anak. Terus saya cobalah sistem IB. Karena di Makassar dulu belum populer kan sistem IB, takut-takut gimana gitu kan. Akhirnya saya coba, bayangkan bang, gak punya anak sama sekali, saya IB, dapat anak 50 ekor bang. Dari beberapa.
3: Bisa itu 50?
4: Iya, soalnya bisa.
3: Dari berapa indukan?
4: Satu induk itu, dari sekitar 12 indukan. Bahkan saya ngatur jadwalnya dia, dengan sistem IB. Nah ini sekarang. Sekarang sudah sistem begitu. Kalaupun ayam pun tidak punya kaki pun, udah masih bisa. Yang penting semennya ada, spermanya ada. Kita pasti boleh ayam betinanya bertelur. Insya Allah pasti.
3: Oke.
4: Okay. Bisa buat lah.
3: Ayam serama. Baik, kalau anggota dari PASSE atau pecinta serama Sulawesi sendiri ini ada berapa orang yang tercatat nih, Mas Irfan?
4: Yang tercatat itu ada mungkin sekitar dari kabupaten kota itu kan, dari Maros, Pangkep, Baru, Sidrap sampai Palopo Utara itu ada semuanya.
3: Ada ya?
4: Iya, sampai saya biasa kontes pun saya juga kan menjuri biasanya. Sampai Gorontalo, Manado, Bitung. Sampai ke sana itu. Mungkin ada sekitar 100-an ada malah.
3: 100-an aktif dan tidak aktif ya. Biasanya kan nanti ada event baru kelihatan semua kan.
4: Iya, biasanya begitu sih. Biasa teman-teman juga kalau nggak punya munisi atau peluru kontes, biasanya dia datang-datang aja.
3: Oh gitu.
4: Soalnya kalau mau kontes kan harus punya gacuan gitu kan. Kalau nggak ada gacuan, nggak bisa unjuk diri kan. Biasanya begitu.
3: Waduh. Jadi ratusan. Tapi kalau di Makassar sendiri biasanya kegiatannya nanti kontes atau ketemu, atau mungkin ada pertemuan bulanan kah? Ada yang mau dibahas-bahas kah? Ketemu lagi di mana gitu?
4: Biasanya saya sama Om Irsal itu setiap minggu biasanya. Dulu-dulu kan kita masih sosialisasi, masih pengenalan. Soalnya ayam spek game juga ini rawan rusak bang.
3: Oh.
4: Makanya kita ada proses penjagaan itu, bahasa saya proses penjagaan biasa itu setiap minggu di warkop biasanya. Kami duduk warkop minum kopi sambil kita sharing, sambil kita kerja ayam, kita sharing, kita edukasi teman-teman kan yang baru-baru yang nggak mengerti. Nah itu yang nggak dia punyai sama orang-orang lain saya lihat. Karena kita di Makassar itu betul-betul kita rangkul pemain-pemain baru, apa yang mereka pengen, keilmuan yang mereka pengen tahu di serama, kita bagi gitu loh. Sayang biasanya beli ayam mahal tapi
3: mati rusak doang. Kan. Rusak atau mati itu ya, terlantar aja gitu. Ya kan biasanya kan banyak yang FOMO ya Mas Irfan ya, banyak yang FOMO artinya. Senang punya duit begitu ya, beli aja yang jadi tapi gak tahu ngerawat.
4: Makanya ada beberapa teman-teman senior juga itu bantu ya udah gimana bantu untuk jaga ayam. Soalnya kalau cuma beli ayam, punya duit beli ayam tapi nggak bisa rawat ayam, sama aja nggak bisa dipakai untuk kontes. Ya kan gitu.
3: Mubasir, nah,
4: itu yang bukan apanya serama ini tingkat kesulitannya tinggi menurut saya. Makanya saya betah.
3: Itu yang jadi tantangannya. Itu jadi tantangannya.
4: Betul. Dia kalau serama itu bang, dua. Satu seni kontes, dia kan kesenian nih, keindahan. Satu seni kontes, satu seni breeding bang. Jadi seni breeding itu lebih susah daripada seni kontes. Kenapa bang saya bilang, ayam kontes ketika dia prestasi, kita breeding, kita ternak punya anak belum tentu bang bisa jadi kontes.
3: Betul.
4: Iya benar, bukan ayam genetik, maksudnya ya, bukan ya, yang ya, menurunkan genetik.
3: Iya, biasanya kan kalau lakinya juara nih pasti nanti bibitnya bagus, belum tentu ya.
4: Oh. Betul, belum tentu. Bahkan ada ayam yang jelek tapi darah bagus bisa keluar ayam gembang. Wih. Nah, di situ keindahan seni breedingnya itu susah ditebak. Makanya ada tuh susah ditebak. Tapi punya keilmuan kan? Tapi tetap punya keilmuan. Lain-lain itu harus apa namanya? Harus kita perkuat kan.
3: Nah, Mas Ervan kan 13-an tahun nih main serama nih. Ya. Kan tentu ngelihat juga nih perkembangan kan, selain di luar Sulawesi, di luar Sulawesi pun gitu ya. Itu nyuri-nyuri ilmunya apa saat ikut-ikut kontes atau ada informan nih? Cari-carinya informasi dari mana nih?
4: Dulu sih kalau kita beli ayam dulu kan kami-kami ini beli ayamnya di Jawa tuh. Soalnya kita belum ada akses keluar kan dari Malaysia. Soalnya impor ayam itu enggak sedikit duit. Akhirnya nyuri-nyuri ilmu, tanya-tanya gitu loh. Sampai sempat saya tuh taruhan jatuh. Saya sempat nanya gini-gini, oh, kok begitulah. Tapi alhamdulillah saya ada momen itu hari saya ada di Jawa tuh. Saya jabarin semua reban-reban besar di situ di Jakarta, di Jawa. Saya studi banding ceritanya bagi saya. Ya. Ternyata gini loh. Akhirnya saya belajar lah di situ.
3: Bawa pulang.
4: Saya bagi tahu semua teman-teman. Gini loh. Itu nggak boleh gini. Nah, dan akhirnya sekarang pun ya bukan saya ngejepelehin orang-orang Jawa itu enggak, tapi sekarang saya lebih banyak juga bercengkrama sama ambil keilmuan dari orang-orang Malaysia malah. Bahkan kita belajar bahasa Upin-Upin untuk bisa terjemahkan kan. Basicnya kan di sana Malaysia.
3: Iya. Membangun itu ya, link-nya ya supaya gampang lah bagi
4: ilmunya. Iya, benar.
3: Gitu ya. Atau dan mungkin selama berdirinya ini sudah banyak tunggu dulu. Kontes-kontesnya itu sendiri apakah itu tahunan atau tunggu momen-momen tertentu dulu nih misalnya dari tunggu pase yang bikin atau komunitas yang sana lagi bikin
4: dulu gitu. Dulu masih ramai, teman-teman juga masih banyak waktu luang kan. Itu hampir setiap bulan bang,
3: hampir setiap bulan
4: buat. Misalnya nih ya Makassar nih buat bulan 5 kan, bulan 6 itu di Pangkep misalnya. Ini terakhir bulan berapa ya kemarin, satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu itu di Makassar. Nanti bulan itu akan di Palopo nanti.
3: Oh, di Palopo. Di Kota Palopo.
4: Kota Palopo.
3: Di sana juga banyak, sudah banyak peternak bang. Juga nih sana.
4: Banyak. Wah. Banyak sana. Sana kan banyak orang-orang besar juga, cuma ya itulah bahwa serama ini enggak semudah orang pikirkan lah. Cuman banyak orang-orang kan pengen populer di serama tapi jalannya enggak menganggap bahwa itu gampang, padahal wah sulit bang. Saya pikir saya banyak bercengkerama sama teman-teman yang punya modal pun, punya duit segepok pun pasti habis bang. kalau nggak ngerti kan, ngerti ini ya, apalagi pakai ego masing-masing mau main, soalnya yang serama ini kan cuma wadah silaturahmi gitu loh. Nah itu banyak kena teman dari berbagai background kan. Nah itu kalau saya sih itu sebenarnya kalau masalah kompetisi ya itu poin plus lah. Kalau itu kan, apalagi teman-teman kalau udah juara di kontes kan, biasanya tuh ada penawaran dari teman-teman, jual nggak itu ayam, berapa duit, gini, ya udah.
3: Biasanya itu segitu ya.
4: Perekonomian serama pun.
3: Iya. Perputaran ekonominya di situ ya.
4: Dan itu berputar. Apalagi jalan kontes itu bang, biasanya ini. Iya kencang.
3: Oh artinya 13-an tahun ini pecinta serama masih tetap eksis, bahkan makin banyak peminat gitu ya. Kalau yang mungkin pemula nih yang mau tanya-tanya atau mau gabung-gabung mau tahu soal serama Sulawesi ini, kemana mereka nih, Mas Ervan?
4: Di Facebook ada.
3: Di Facebook tuh, akunnya grup siapa
4: Makassar nih? Iya. Komunitas, grup komunitas.
3: Grup komunitas.
4: Iya, akunnya
3: Serama apa tuh?
4: Komunitas Serama Makassar.
3: Serama Makassar.
4: Terus Serama Sulawesi banyak loh, Serama Goa gitu loh. Banyak. Jadi nanti terhubungnya ke kami-kami juga.
3: Oh gitu.
4: Nah, cuma teman-teman kan kontrol masing-masing kabupaten kota biasanya. Komunitas Palopo juga ada. Bilupa ada. Banyak tuh. Jadi gampang aja.
3: Jadi kalau
4: Pindrang juga ada.
3: Minat gabung tidak perlu syaratnya mesti punya ayam ya. Nanya-nanya dulu nggak apa-apa gitu ya.
4: Juga iya.
3: Ya,
4: misal, kan nanya-nanya dulu nanti tertarik kok begini gitu. Nanti sudah dapat feel-nya baru
3: dikasih petunjuk gitu ya. Sebaiknya main ini dulu kamunya, jangan langsung yang itu.
4: Ya, benar. Soalnya kalau main langsung yang susah-susah, aduh nanti kok puyeng nanti.
3: Oh, iya.
4: Pelan-pelan dulu lah. Sama aja kita sekolah kan harus kelas 1 dulu.
3: Betul.
4: Jangan langsung perguruan tinggi kan. Pelan-pelan aja. Tapi nah, biasanya kalau ada pemula mau langsung yang berat-berat, ya saya ladenin biasanya. Kalau ketemu saya ladenin. Kau mau yang seperti apa ya?
3: Monggo. Nanya ya, kamu maunya apa nih?
4: Nah,
3: ya.
4: Okay. Tapi jarang ketemu saya, biasanya teman-teman yang nggak langsung ketemu saya susah untuk ketemu, nggak tahu juga.
3: Oke, tapi kalau dari perubahan juga nih ya, perubahan model serama yang mungkin kan biasanya kan tiap tahun atau mungkin beberapa waktu itu agak berubah trennya. Apa bener, seperti itu juga?
4: Bener.
3: Nah, misalnya motif bener. Ini sekarang yang dikejar orang nih.
4: Bener.
3: Motif ini. Oh, gitu
4: kita
3: juga ya
4: sama. Motif ya. Tapi iya benar. Dulu 2013 itu buat ayam berkebas berlenggak-lenggok di atas meja itu sulit. Kita udah berteriak kiri kanan pun sulit. Sekarang kita taruh meja udah kebas. Udah main sendiri, udah enggak perlu susah-susah gini-gini enggak perlu. Nah, itu yang menjadi perbedaan dasar dan kita juga patrennya ke Malaysia juga.
3: Tetap Malaysia ya.
4: Terakhir 2 tahun terakhir ini pun kami itu ngambil baka juga dari sana. Karena udah jauh kan, bedanya udah jauh ke ayam kita dengan orang Malaysia gitu. Makanya terus terang Bang, terus terang kita ini prestasi kita di Makassar nih Serama 2016 itu sudah juara 1 Liga Serama Indonesia.
3: Wih.
4: Itu orang Makassar itu. Itu dari Bapak Samata Serama itu. 2017 juga. Jadi 2 tahun berturut-turut kita itu pakai ada namanya Bang Liga Serama Indonesia, kita pakai poin setiap kontes di seluruh Indonesia kita gabungin itu.
3: Wow.
4: Dan di akhir tahun, kita lah pemenangnya, juara 1. Iya, juara 1 itu. Nah, di situ mulai booming 2016 itu. 2016 mulai booming. 2015 punya orang Jakarta, 16, 17 punya kita, 18 punya kita sama hitamku, anak ayam hitamku sama yang punya orang Palopo itu Mr. Kevin. 2019 akhir itu kita juara 2. Setelah itu COVID, Bang. Ya COVID kan, udah berhenti dulu. Nanti setelah COVID baru kita mulai pelan-pelan. Soalnya kita long distance kan itu hari. Akhirnya di rumah dulu lah saya bilang. Kita prestasi udah lumayan lah. Makanya orang-orang sana juga dia paham lah kita. Mereka juga melirik juga sama kita.
3: Iya. Artinya terbuka juga ya berarti ya kalau misalnya yang beberapa daerah di luar Sulawesi mungkin mau juga tanya-tanya apa sih rahasianya ini anak Makassar kok bisa gitu ya. Enggak sungkan ya, berbagi ilmu ya. Mas Irfan ya.
4: Enggak sungkan. Iya. Saya biasanya sih begitu. Bahkan dulunya kami itu belinya di orang Jawa, Pulau Jawa kan?
3: Iya.
4: Sekarang mereka yang beli sama kita.
3: Oh, gitu.
4: Sekarang mereka beli sama kita. Iya. Okay. Sudah artinya teman-teman, saya memang selalu mau teman-teman sharing dengan pure, jujur ya. Jujur, pure supaya apa? Supaya perkembangan serama itu bisa meningkat dengan satu, quality. Betul-betul quality, bukan ada embel-embel yang lain. Kalau artinya kita fokusnya ke situ. Soalnya kalau kan saya pernah bilang sama teman-teman nih, wah kandang kamu bagus, tapi isinya enggak. Ngapain?
3: Gitu ya? Ya
4: kan? yang mau dinilai bukan kandangnya, isinya. Dari situ saya sentil-sentil teman-teman, tapi kita ketika kita ngopi bareng di hari Minggu misalnya kerja ayam, kita ngulik-ngulik, kita bahas tentang perkembangan, kita bahas tentang jalan bagaimana kita meningkatkan kualiti kita. Dari segi breeding ternak kita, dari segi penjagaan kita. Nah, itu yang memang saya edukasi dan teman-teman sama-sama saya, kita edukasi memang itu supaya kita bisa jadi lebih baik. Akhirnya kita bisa dipandang sama orang-orang di Indonesia, bahkan di Malaysia, Bang. Bahkan di Malaysia. Wow. mereka biasa paham. Oh iya, saya tahu tuh Om Evan di Sulawesi kan, di Indonesia. Oh iya, oke.
3: Iya, apalagi sekarang kan banyak teknologi, kita bisa video call, bisa apa ya, gitu ya. Bisa ya, ngobrol lah sama mereka, sharing-sharingnya gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian mungkin tadi yang tadi ada breeding. Nah, itu memang dijualnya misalnya ya, ada yang minat gitu ya. Misalnya ya. tunggu ini kalau netas nih, ini saya yang ambil. Apa itu lihat dari anggota atau bahkan umum saja? Kan biasanya orang bilang, siapa dulu nih yang mau ngambil? Takutnya kan nanti dia tidak tahu rawat. Apakah ada begitu juga nih?
4: Kalau saya pribadi sih, kalau jual beli di serama hobi ini, itu nilai plus, Bang. Kita hobi ya, hobi aja. Kalau ada pun jual beli di dalamnya, itu plusnya, Bang.
3: Plusnya.
4: Ya kan, siapa sih yang gak mau dihargain dengan hobinya? Ya kan? Tapi kalau jual beli, saya tidak terlalu ke arah jual belinya. Tapi kalau memang ada jual belinya, itu plusnya saya bilang sama teman-teman. Cuma masalah ayamnya, itu tergantung, Bang. Ayam itu tergantung kualitasnya. Harganya biasanya tergantung kualitas. Dengan lain dari darah keturunannya dia. Gitu. Kalau saya.
3: Ya kan kadang biasa bilang, teman-teman, kadang kan biasa yang nawar, pokoknya berapapun saya beli gitu ya. Tapi kan kita lihat, kita kan biasa enggan begitu ya. Sayang banget ini anakan paling bagus ini kalau kamu saya kasih orang tidak tahu apa-apa ini gitu ya. Sayang banget ini, mending saya kasih si Om A walaupun harganya seberapa tapi dia bisa ngerawat, bisa ngelanjutin gitu. Kalaupun nanti saya butuh bibitnya juga bisa ngambil lagi nih.
4: Benar. Biasanya gitu kan. Dulu sebelum kami impor, biasanya dulu sebelum kami impor ke dari Malaysia langsung itu, kita kan ngambilnya di Jawa tuh. Tapi mereka orang Jawa juga ngasih kita ayam, tapi mereka tahu kita buat breeding. Bisa jaga ayam itu.
3: Oh ya. Buat diamanahkan, bisa diamanahkan.
4: Itu ayam kalau misalkan dia kita beli tapi dia tahu bahwa dia bisa jaga ayam ini. Soalnya kalau dia kasih ini si A hancur ayam.
3: Iya.
4: Ujung-ujungnya kalau dia jadi prestasi kan baliknya ke sang breedernya dia kan. Dari mana tuh ayam?
3: Di. Gitu. Kan kadang biasa gitu kan.
4: Sudah banyak saya.
3: Kadang biasa ceritanya teman kayak gitu. Apa sih? Itu ayamnya siapa yang juara di sana? Oh, ayammu kan waktu itu dirawat sama si dia gitu. Lah, kok di saya jelek, di sana bagus gitu.
4: Bahkan ada begitu, Bang.
3: Iya, betul. Ada begitu, Bang. Dia saya mau beli lagi deh kalau.
4: Padahal dia enggak tahu bahwa soal ukurnya paling pentingnya adalah rawatan, Bang.
3: Perawatan
4: lain. Waduh. Bukan hanya turunan, iya rawatan. Nah. Rawat lain penting, tapi rawatan itu lebih penting, Bang. Waduh. Dua-dua enggak boleh dipisahkan.
3: Susah memang kalau sudah
4: rawat hobi. Bagus tapi iya susah, makanya ketika misalkan ada yang nawar juga, saya biasa bilang sama teman kalau ada yang nawar, biasa kan bilang tuh ada tuh mitos, kalau ditawar nggak dikasih mati tuh ayam.
3: Iya betul.
4: Ya kan?
3: Waduh.
4: Kalau saya nggak pakai itu, saya bilang kalau nawar berarti orang tuh apresiasi ke ayam kamu. Kalau kamu nawar, dia nawar, ya udah kasih tahu, gini loh, saya jual ayam ini dengan harga pantas, pantasnya sekian, ini sekian. Kenapa? Jelaskan. Cuma teman-teman biasanya nggak sampai untuk menjelaskan ke situ.
3: Iya.
4: Kalau saya jelaskan, Bang. Kalau apalagi ada orang yang berminat untuk fighter, untuk main di game kontes, udah datang ke reban, saya buatkan ayam kontes, kau cari mana, sudah, kau lihatlah.
3: Oh, gitu. Artinya juga itu saling baku jaga penting. Juga nih ya, agar jangan hanya karena duitnya, lu jual murah juga, ya. Kalau lu jual murah, ya turun ini. Kualitas nanti bisa-bisa.
4: Benar.
3: Okay.
4: Kalau udah banyak pasti turun lah.
3: Ya. Tapi kan.
4: Tapi kalau yang kontesnya susah, Bang. Kalau kontesnya susah, Bang, turun. Sama aja ayam ketawa itu kan susah juga di breeding itu.
3: Betul.
4: Saya dulu, Bang, sebelum seram ayam ketawa, Bang. Cuma saya nggak sampai kontes keluar-keluar, diajak kawan-kawan juga saya. Tapi di serama, Bang, saya ke Jogja, saya ke Surabaya. Saya nggak tahu juga.
3: Enak ya.
4: Mungkin anu saya kan, pin saya di situ.
3: Ya itulah juga namanya kalau hobi dan kecintaan diseriusin, ya pasti ya, ada hasil.
4: Banyak kawan. Saya paling, saya yang paling penting itu bang, banyak kawan.
3: Banyak kawan ya.
4: Setiap daerah ada kawan saya. Serta ada kawan. Ada kawan.
3: Nah, kalau di tahun 2026 ini ada event dekat-dekat ini enggak?
4: Bulan 10 Bang nanti.
3: Gimana tuh rencananya? Di Makassar?
4: Di Palopo.
3: Oh, di Palopo itu. Rencananya. Wah. Jadi Mas Ervan dan kawan-kawan ini akan saling ini ya.
4: Insyaallah.
3: Jumpa-jumpa lagi. Saling support. Wow, luar biasa. Jadi artinya sekarang lagi persiapan ini ya.
4: Ya, harus Iron Game harus lebih siap lah.
3: Tapi kalau ayam serama kayak begitu di cuaca kayak sekarang ini lagi panas-panasnya itu ngaruh juga enggak?
4: Ngaruh sama ayam, enggak pada umumnya sama aja.
3: Oh gitu.
4: Makanya biasanya kan ada orang ngomong, "Loh, kok kepalanya di belakang? Gimana tuh makannya?" Ya sama makan tunduk lah. Ya kan? Sama aja pada umumnya sama. Cuma memang keunikannya di situ bang, dia dia apa namanya? Ya bergaya gitu loh.
3: Ya,
4: dia
3: ya.
4: Membusung.
3: Oh, oke. Okay. Baik, Om Irfan, mungkin kepada seluruh masyarakat nih pendengar, mungkin masih banyak di luar sana yang menyepelekan atau mungkin tidak tahu sebenarnya pernah dengar mungkin sarama ini tapi nganggap itu hobi yang sepele aja ya. Nah, apa nih yang bisa dititipkan pesan nih kepada pemain-pemain sarama yang mungkin baru ya? Apa nih biar nanti dapat hasilnya deh.
4: Kalau saya sih sebenarnya sarama jadikan ajang silaturahmi, perkuat kita punya apa namanya link kan. Terus perbaiki niat lah, kalau masalah jual beli nanti belakang lah itu.
3: Jangan pikir itu dulu ya.
4: Ketemu orang banyak itu dari berbagai background itu rezeki loh.
3: Ya
4: kan, punya kenal teman ini saya rasakan itu bang, saya rasakan itu. Jadi sarama ini cuma wadah. Ajang silaturahmi kita ke Jogja, jembatannya dia. Kalau masalah jual belinya, nilainya, valuenya itu di belakang bang. Itu plusnya lah.
3: Okay. Jadi yang pengen coba-coba, ingin ngerawat, ingin masuk ini nanti banyak di akun FB-nya ya, serama ya, gua, serama Makassar nanti. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama Mas Ervan itu.
4: Iya, lah nanti ketemu di kontes mana. Ya? Pasti ketemu lah itu. Cuma biasanya itu kalau ketemu biasa enggak banyak ngomong orang kan, kalau di kontes agak-agak susah kalau kita fight kan.
3: Lagi fight
4: di kontes
3: itu orang lagi fokus.
4: Istirahat. Ngomong ya boleh.
3: Jadi bukan sombong ya. Bukan sombong ya. Jadi kalau negur Mas Ervan terus enggak dijawab, bukan sombong, dia lagi fokus tuh, dia lagi ini.
4: Ayam boleh sombong, orang enggak boleh.
3: Oke. Nah, biasanya ini biasanya orang berapa ada standarnya enggak sih? Misalnya satu event gitu terus misalnya Mas Ervan ditunjuk jadi juri gitu. Itu standar ukurannya sebagai juri apa nih? Apa sudah dianggap pernah juara nasional kah atau apa gitu?
4: Bukan. Kita dulu 2013, kalau 2013 itu buat event kan, event nasional tuh. Kita kan ada namanya juri Indonesia. Kita bernaung semua seluruh Indonesia, juri serama itu bernaung di situ. Dan itu melalui diklat bang.
3: Oh,
4: kita di diklat.
3: Ada juga diklatnya.
4: Ya, ada. Jadi nggak asal-asal.
3: Nggak asal juga ya.
4: Diklat itu sebenarnya iya. Jadi di situ ada pakemnya. Gimana sih ayam serama itu seperti apa? Dia harus selam kah? Dia harus kebas kah? Harus gimana? Kakinya gimana? Sayapnya gimana? Gitu-gitu. Itu semua sudah ada standarnya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung. Kamu jadi juri nggak boleh. Iya. Nanti pusing, nanti puyeng dia. Mau ramu nilainya gimana? Gitu loh.
3: Tapi
4: harus ada diklat itu pun teman-teman sudah di diklat kita training lagi biasanya. Kalau saya ada beberapa teman-teman 4 orang atau 5 orang saya di diklat sama orang-orang Malaysia dulu. Kita ada kontes ASEAN di Kediri tempo hari. Mau langsung sama orang Malaysia. dia Presiden Serama itu ngundang tuh, ngundang orang-orang Malaysia untuk menjadi juri di Kediri tempo hari kita buat kontes ASEAN itu. Ada orang Malaysia datang kan. Nah, kita didiklat di situ, Bang. Dari situ kita bawa keilmuan pulang, ah, kita coba-cobalah. Kita coba untuk jadi bolakan juga sama juri Indonesia kan, sudah didiklat sama orang-orang Malaysia kan. Dan untuk pengembangannya kita pering, kita laporkan kepada juri Indonesia gitu.
3: Oh, oke.
4: Jadi enggak asal-asal juri.
3: Iya, iya, iya. Iya, jadi
4: apalagi sekarang, Bang. Sekarang lebih ayam itu lebih selektif, kualitinya tambah sangar gitu loh. Tambah ganas dia main di atas meja. Jadi kalau enggak pandai-pandai nilai atau ramu nilai, pasti koslet nantinya. Puyeng nantinya,
3: iya. Iya, iya, gitu. Jangan sampai juga justru merusak ya, salah penilaian justru merusak event itu ya. Oke, iya, nanti banyak yang kecewa ya. Iya,
4: tombaknya kontes
3: ya. Iya, betul. Oke deh. Baik. Senang sekali berbincang soal Serama ini. Saya jadi banyak tahu ya, walaupun saya berteman dengan penghobi, namun baru tahu nih kalau memang seperti itu. Rupanya ada diklatnya juga. Wah, luar biasa.
4: Ada
3: diklatnya. Iya.
4: Dibujuk lah.
3: Ya. Oke, jadi kalau berpikir juga bahwa kecintaannya sama hobi yang satu ini, keluarga tetap nomor satu ya, Mas Irfan ya.
4: Yes, pasti. Biasa kawan-kawanku, kalau misalnya ada event nih, event itu kan sebenarnya bukan hanya ajang kompetisi, tapi ajang silaturahmi. Kalau teman-teman nggak bisa karena number one nomor keluarga, family, mereka kirim ayam tuh, misalnya kita di Palopo nih nggak sempat, aduh, dia kirim ayam tuh untuk partisipasi yeah. Bahwa bukan hanya kirim ayamnya, Bang, terus terang, cuman mau diukur ayam yeah. atau hasil ternakan sampai di mana gitu loh, di kontes dalam kacamata kompetisi ya, yeah. melawan nggak gitu, fight nggak di atas meja, dia bisa dapat juara nggak gitu loh. Dari di situ kan ada barometernya nanti bahwa oh masih kalah ayam kita ini gitu. Nah, nanti ada evaluasi, jadi nanti naik kualitas, akan naik otomatis. Ah, itu tujuannya kontes kan sebenarnya di situ, Bang.
3: Oke deh. Baik, terima kasih sekali obrolannya, Mas Irfan. Ya. Siap, Bang. Mohon maaf ini saya ganggu karena lagi ada acara keluarga ya. Juga nih rupanya di sana. Next kita bisa ngobrol lanjut lagi nanti di episode berikutnya ya.
4: Oke, Bang Irfan.
3: Terima kasih Mas Irfan. Ya. Sampai jumpa. Ya. Sehat selalu. Semangat terus ya, untuk sama-sama. Para pecinta Serama Sulawesi ya. Baik.
4: Siap. Luar pendengar, biasa.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa tonton ya siaran Ngobras malam hari ini di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Saya Arfan Yusri, ada rekan saya Surahman Masur dan juga Mas Irfan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Minggu malam, waktunya kita bernostalgia. Kali ini bersama saya Arvan di ruang dengar Anda, mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu pilihan Anda di ruang rindu spesial Minggu malam lagu nostalgia. Kita punya pilihan beberapa yang sudah disiapkan di sini, ada Antara Benci dan Rindunya Obi Mesak, Singkong dan Keju Ari Wibowo, kemudian Bunga di Tepi Jalan punyanya Kus Plus, kemudian Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga, Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD juga bisa jadi pilihan Anda malam hari ini ya. Caranya gampang, langsung bergabung 082133339440 ataupun juga menggunakan WhatsApp ya di nomor yang sama. Kita coba langsung jawab dulu ini, sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari.
1: Salam. Pak Lupus Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari ya. Oke, apa kabar nih Pak Lupus?
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik ya. Oke. Malam ini bernostalgia di lagu yang mana ini? Ada Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu.
1: Lagu apa di situ? Tidak dengar tadi.
0: Iya. Yeah. Antara Benci dan Rindu Obi Mesak, Singkong dan Keju Ari Wibowo, Bunga di Tepi Jalan Kus Plus, Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga, Berita Kepada Kawan Ebit GAD. Yang mana nih jadi pilihannya?
1: Itu Singkong.
0: Singkong dan Keju. Oke, kalau dikasih pilihan Singkong atau Keju ya. Nih Pak Lupus?
1: Ya. Ada Pak Bunda Sewang, ada Rosdian Nayasir, ada Maya di Gorontalo, ada Tika, ada Siri Sinta, ada Rosdian Nayasir, ada Ubi, ada Sul, ada Aulia, ada Arfah, ada Arjuna, ada semua-semuanya.
0: Gitu aja.
1: Kita tertampar tersekali.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Lupus tadi di Mari-Mari ya. Sudah memilih lagu Singkong dan Kejunya Ari Wibowo katanya. Terima kasih ya Pak Lupus, dinantikan lagunya. Kita ke penelpon berikut, sudah ada lagi nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Lanosta.
0: Lanosta.
2: Lagi ya, Bung Arfan.
0: Dari siapa ini, di mana?
2: Yang Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Ikut di lagunya Singkong dan Keju, Bung Arfan.
0: Singkong dan Keju. Kalau disuruh pilih, di singkong atau keju yang mana?
2: Kalau saya mana di? Saya suka dua-duanya.
0: Suka dua-duanya katanya. Oke.
2: Okay. Iya karena.
0: Sapa dulu kalau
2: singkong
0: begitu.
2: Singkong dan keju. Nah, iya.
0: Karena singkong dan keju kenapa?
2: Kenapa Bung Arfan?
0: Karena singkong dan keju kenapa?
2: Ya, mana dipilih singkong, pilih keju, pilih singkong aja.
0: Oke deh, silakan menyapa.
2: Ya, langsung menyapa buat Andi Anisa, Anisa Hakim, kemudian Pak Gula Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Inda, Tika, Yuda, Ina, Arpa. Kemudian Bunda Sofi, Rosdiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dias, Bang Ali, Bang Rio, Datuk Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opading, Layasari, Aldi Hidayat, ada Serdi Margareta, Madiani Pasmu, Nurmina M. Nur, Maya di Gorontalo, Banset, Tauki, ada juga Ibu Wahida, Kemudian Ibu Sumi, yang harga yang ada di Sinjai. Semuanya, Bu Ngarfan, empat terkecuali.
0: Siap.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby di Polman tadi sudah bergabung ya. Dan boleh gabung lagi, katanya tadi Bobby ikutan di Singkong dan Keju ya. Ini lagunya Ari Wibowo. Sudah ada lagi di belakang Bobby di Polman. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade Aspa.
0: Iya, La Nosta. Ketemu lagi nih Andi Anissa.
3: Nosta, iya.
0: Apa kabar Karibata ini?
3: Apa kabar? Alhamdulillah, sehat dengan mumput.
0: Oke. Malam ini kabar baik, alhamdulillah sehat. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini Andi Anissa?
3: Lagu apa sih itu?
0: Oke. Ari Wibowo, Singkong dan Keju. Ada Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu. Bunga di Tepi Jalan, Kus Plus, Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga. Berita Kepada Kawan, Ebit Gade. Hitam dan Putih. Oke, menyapa dulu buat siapa nih?
3: Buat Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sul, Tantri Indah Sopen, Isai Bone, Buang Gato, Noalam, apalagi ya. Semuanya balen deh, masapan deh.
0: Ucapannya?
3: Pesannya buat Piola Tawa, Piola. Tempat sehat selalu. Pesannya buat Pak Kim, sehat selalu. Selamat istirahat buat Mas Akpan.
0: Iya.
3: Yeah. Suaranya lain-lain.
0: Lain-lain ke suaraku, Di.
3: Iya.
0: Oke,
3: Di. Minum yang hangat, Di.
0: Iya, siap.
3: Selamat tugas, Di. Panjang umur, Di. Sehat selalu, Miku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Andi Anissa di Bantaeng sudah bergabung malam hari ini ya. Ikutan di lagunya Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga yang punya nih ya. Oke, terima kasih Andi Anissa. Di belakang Andi Anissa kita buka atau kita angkat lagi nih teleponnya, kita jawab nih. Halo, assalamualaikum, La Nosta. La Nosta, selamat malam.
4: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
4: Suaranya kecil, Kak.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, La Nosta.
4: Aku nostalgia.
0: Iya. Apa kabarnya ini, Mbak Vio?
4: Alhamdulillah.
0: Apakah reba?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Oh, baji-baji, Ji.
4: Baik,
0: Abang. Kayaknya suaranya mendem itu.
4: Ah, ya. Halo.
0: Iya, kayaknya suaranya lagi mendem.
4: Lagi mendem.
0: Mendem atau mendung?
4: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baji-baji, baik-baik. Malam ini bernostalgia kita.
4: Iya.
0: Iya.
4: Lagunya apa?
0: Iya.
4: Iya.
0: Kayak teman gaul aja ini ya. Iya.
4: Taruhkan lemas, Bang.
0: Kenapa?
4: Taruhkan lemas.
0: Aku lemas. Kok lemas? Kok lemas? Masa sih?
4: Iya.
0: Tepok jidat saya dulu dong kalau begitu.
4: Oga.
0: Itu oga. Iya, oga. Makin gaul ini kayaknya.
4: Apa coba? Lagunya Kak.
0: Ada Singkong dan Keju, Ari Wibowo. Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga. Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak. Bunga di Tepi Jalan, Kos Plus, Berita Kepada Kawan, Ebit G. Ade.
4: Berita Kepada Kawan.
0: Oh, bukan Berita Kepada Aku.
4: ngapain?
0: Ngapain? Wah, makin gaul ini. Aduh. Ini Mbak Viola kah?
4: Bukan.
0: Saya kira dedek-dedek lain ini. Kayaknya ini ABG gitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Kita bungkus sebit GAD ya, berita kepada kawan.
4: Dibungkus. Oke deh.
0: Iya, kayak cemilan dibungkus.
4: Uh-huh.
0: Oke deh. Okay. Suka banget. Wih, oke. Oke. Harus ikut-ikutan juga.
4: Ada yang salah dengan diksinya?
0: Iya, agak berbeda diksinya.
4: Masa sih?
0: Nah, tuh. Aduh, macam sih. Kayak
4: apa coba?
0: Kayak muda seperempat abad gitu. Enggak kebentur nih kan, enggak kejedet di kepalanya kah?
4: Iya, gitu. tadi dicipta sama Kak Arfan.
0: Oke, okay, sapaannya buat siapa aja ini?
4: Sapaannya buat Leo Sari. Siapa lagi ya, Kak? Justin Gurapes, siapa namanya?
0: Saya makin percaya kalau ini kejedot. Kayaknya amnesia banget ini.
4: Lupa. Mbak Tantri, Mbak Hesti, Ibu Farida.
0: Jangan sampai salah sebut nama ya.
4: Bantuin dong, Bang Bobi, Tika di mana itu?
0: Tika di mana? Yo.
4: Ya di mana aja. yang di Gorontalo siapa sih namanya?
0: Ah, yo,
4: Mbak siapa? Maya di Gorontalo.
0: Pinter.
4: Siapa lagi? Semuanya. Oh ini Bunda Sofi.
0: Bunda Sofi.
4: Salam sayang Bunda.
0: Iya.
4: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Yang
4: lebih bentar. Dan gak terkecuali.
0: Oke.
4: Okay. Apa coba? Buat Kak Arfan.
0: Makasih.
4: Selamat.
0: Semungut.
4: Siap ngomong.
0: Itu kan. Keluar deh setelahnya. Iya.
4: Happy terus. Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada yang berbeda jadi anak gaul malam hari ini ya. Saya ke mana nih? Ada Puang Datu. Di Pinrang.
5: Di Pinrang apa ke Kareba, luar rindu Nusantara.
0: Wih.
5: Iya.
0: Nah, balap. Ponda.
5: Bala iya cancang.
0: Nah, cancang. Oke, Ponda tuh saya ki.
5: Madu dan racun.
0: Oh, madu dan racun.
5: Mudah-mudahan dia pan juga sih.
0: Mana madu dan racun? Tidak ada madu dan racun. Singkong dan keju.
5: Itu sing iya sama ya.
0: Oh, sama jadi iya madu. Yes, di tangan iya. Kirimu
5: okay.
0: Bukan iya, kayaknya madu dan racun. Singkong dan keju ini aku suka. Singkong
5: Oh, kau suka.

0: apa Hakim, Parading, Sakir, siapa lagi? Arpa di Selayar, Andi Anisa juga terus dan Nompo semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinra.
1: Okay.
0: Makasih Bang Jarpa, sehat-sehat Ki,
1: yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ahmad Yani Tasmun ya, di Sopeng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arpang.
1: Iya, betul sekali. Agak kareba, Sopeng.
2: Oh, DC-DC, Bung Arpang.
1: Alhamdulillah. Malam ini bernostalgia, Ki, dengan lagunya siapa ini? Ari Wibowo.
2: Lagunya Obi Mesa.
1: Obi Mesa, Antara Benci dan Rindu. Sapaannya buat siapa ini Pak Ahmad Yani?
2: Baru lewat ada Puan Datu,
1: yeah.
2: Ada Bobby, ada Maya, ada Tita, Asar di Bone, ada Layasari, ada Rosnani Yasir, Pak Radi, Pak Arjuna, ada Sri Wotu, ada Aldi Daya, ada Ama Aulia, Pak Dapur, Pak Endro, Pak Pajar, ada Puan Datu, ada Putri Puan Datu, Astri Woto, Aldi Daya, dan semua-semuanya Ibu Bung Arpang.
1: Iya. Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada selanjutnya Sri Sinta di MU ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi ruang rindu memori lewat rindu. Lagu spesial La Nosta.
3: Iya, La Nosta.
1: Iya. Malam ini lagu nostalgia. Yeah. Sehat, Ki?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ikutan di lagu yang mana ini, Mbak Sri Sinta?
3: Bunga di tepi jalan.
1: Bunga di tepi jalan. Oke, okay. Sapaannya buat siapa?
3: Ahmad Yani dan Nurmina Emna, Bang Batu. Ada Kakos dan Yasir, Mbak Dewi, yeah. Mbak Indah, terus Mbak Tika, Mas Tomsya Maesa, Riko, Pak Radin, Pak Gapur, terus ada Bunda Sopi, terus ada lagi tetap Pak Juni di Tantri, Bunda Sopi, Kena Kristalara, Bang Aldi, Bang Aji Daya dan semacam Waida Matawati dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam, salam sehat kaya
1: Pak.
3: Semoga selamat pulang.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Sri Sinta di MU. Kita ke Dayak Makassar ada Mbak Uki. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. La Nosta.
1: La Nosta.
4: Nostalgia.
1: Lagu nostalgia. Gimana kabar, Tak?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke, di Daya ini ya. Bukan di Sopeng.
4: Iya, di Daya.
1: Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Di playlist kita ada Ari Wibowo, Singgung dan Jeju. Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih. Antara Hitam dan Putih itu jadinya apa ya? Abu-abu ya?
4: Jadinya teh cica.
1: Aduh, teh cica. Emang teh cica itu hitam putih ya? Saya enggak pernah lihat itu hitam putih. Kalau kuda zebra hitam putih belang ya. Ya, sapanya buat siapa ini?
4: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Mbak Yani Tasmun, bareng Kak Nurmina, ada Puan Datu, ada Bobby, ada Bu Sumin, ada Yan Hendrawan, Bunda Sopi, Nak Kristalara, ada Indah di Sopeng, ada Maya, ada Vio tadi, ada Andi Anisa bareng Pak Hakim, ada Arga Arfa, ada Pak Gapur, Denompo, ada Dimas Fadil, siapa lagi ya? Ada Ica, ada Andi Anisa, sudah ya, Ama Mahrita, ada.

0: Aldi Hidayat,
1: Iya.
0: satu lagi ada Maimunah Ganing, Nasrani Ansir, ada Wahida Matawati, ada Pak Arjuna, ada Kak Riko, Syamsia Mesa, Rulia, terus Diana Yasir, dan semuanya yang lagi monitor.
1: Dan semua-semua.
0: Buat Ade Arfan,
1: Iya.
0: makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak, kita nikmati dulu lagu pilihan Anda ya. Singkong dan Keju, Ari Wibowo.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu Spesial La Nostra Minggu Malam ya. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon, saya terima dulu ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: La Nostra.
1: Apa itu?
0: Lagu Nostalgia.
1: Oh iya, lagu Nostalgia.
0: Dari Indah di Sopeng. Indo siapa nih?
1: Indo Becek.
0: Oh. Waseng Indo Beteh.
1: Indo Beteh itu. Di rumah tuh awe kasih.
0: Oke, sehat-sehat Moki, Indo.
1: Alhamdulillah. Biar mau menjadi bilang panas sih mobil ini roeso tapi ya alhamdulillah di sini.
0: Oke. Malam ini ikutan di lagu yang mana, Ki?
1: Ada apa di situ, Kak?
0: Yang akan terputar ini Ebit GAD berita kepada kawan antara benci dan rindu Obi Mesak, bunga di tepi jalan Kus Plus. Biar ku sendiri Betaria Sonata, gomlo ku gadaikan cintaku.
1: Mati dia ku gadaikan cintaku. Tidak mau jadi itu, Kak. Masih seniro tahu mereka dek ya kan ya mas cinta tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Tidak ada mau gak ada itu cinta kan
0: nih. Tidak mau gak ada di.
1: Kita lemas ya gampang mengatasi masalah nambah masalah.
0: Berapa limitnya itu ya?
1: Lagunya mana apa di situ itu jika empat.
0: Ada untuk sebuah nama Miriam Belina kemudian.
1: Apa?
0: Untuk sebuah nama.
1: Oh, untuk muka, untuk sebuah nama.
0: Oke. Okay. Menyapa Kipale.
1: Pada bukan dekat cinta.
0: Jangan Kipale.
1: Oke. Lagu Kak, bagaimana caranya itu kalau gue dukung penyiar Kapuri?
0: Penyiar Kapuri?
1: Bukan Pak Puri, Kapuri.
0: Mau menjernihkan berarti ya Kapuri.
1: Nanti aku tulis betul kinang.
0: Lihat Ki di Instagramnya. Prosatu Makassar.
1: RRI Prosatu Makassar. Iya,
0: Prosatu Makassar di IG. Oh, iya. Di situ ada petunjuknya.
1: Bisa juga dikirimkan, Uka?
0: Kalau untuk memilihnya itu bisa dikirim melalui WA.
1: Apa ya. Itu MKS bukan?
0: MKS, iya. Yeah. Ketik Prosatu MKS.
1: Ketik Prosatu titik yeah. MKS titik.
0: Tidak, nyambung ke Prosatu MKS huruf besar semua spasi, ya. Yeah. Spasi nama penyiar yang dipilih, terus kirim lagi ke WA Pro 1.
1: MKS, yeah. RRI, RRI dulu ber-MKS.
0: Pro 1 MKS.
1: Ya, Pro 1 MKS.
0: Spasi, nama penyiar.
1: Favorit, kirim.
0: Iya, yeah, kirim.
1: Oh, ya. Pendengar-dengar kina, kalau saya mau kirim Kak Purik, berarti yang kupilih Kak Andin. Karena dia ngajar. Oke, Kak.
0: Dari mana kita tahu ada pemilihan?
1: Ya lagi bertanya kalau penyiar kalau
0: karena saya baru tahu juga ini masalahnya.
1: Ya lagi bertanya lagi kan di namanya juga fans fanatiknya.
0: Oh, begitu di. Wah, syukur
1: lah. Apapun bentuknya, apapun kegiatannya ditahu semua.
0: Okay.
1: Itu namanya fans fanatik.
0: Panatik.
1: Panatik, panado.
0: Oke, jadi jangan kelupa deh.
1: Enggak kelupa.
0: Kirim WA.
1: Kapan itu berlaku nih sekarang atau?
0: Berlaku mi.
1: Oh ya, tahu aja nih.
0: Ini mulai tanggal 5 sampai tanggal 10.
1: Oh ya, tahu aja nih matuk.
0: Yeah.
1: Berapa satu orang atau dua?
0: Iya, satu orang, satu.
1: Satu orang ini, ya, tahu aja nih.
0: Satu pendengar matuk. Bisa milih satu.
1: Di IG tapi paling bagus barangkali kalau di IG jadi.
0: Iya. Yeah.
1: Sama aja atau tidak?
0: Kalau di Instagram kita ketik saja langsung di komen toh.
1: Ya, langsung dia pasti dia
0: menonton
1: dan sudah kami lagi. Oke, balik ke terima kasih infonya buat semua pendengarnya RRI. Pro 1 Makassar tanpa terkecuali gaya monitor manual RRI digital jangan lupa kiring. Pro 1 MKS pasif Kapolri kiring. Langsung penyiar favorit tak oke, makasih kak Andi. Sukses terus hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri di Parepare. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta.
0: Lanosta.
2: Lagu-lagu nostalgia.
0: Iya, lagu nostalgia. Iya. Saya kira tidur nih orang Pare-Pare kalau begini.
2: Tidak.
0: Belum, Bidi?
2: Belum tidur, karena bukan giliranku mati lampu.
0: Oh, di Pare-Pare kena juga ya?
2: Iya, kena. Tiap hari bergilir.
0: Kalau Makassar katanya tanggal 5 selesai. Mudah-mudahan tidak ada
2: iya,
0: lagi.
2: Iya, tanggal 5 ini sudah tanggal 6.
0: Okay,
2: beritanya deh. Tidak benar.
0: Tidak benar ya? Oke, baik.
2: Iya, soalnya ditunggu tanggal 5 masih padam. Masih ada jadwal
0: masih ada dikirim. Masih ada jadwal?
2: PLN.
0: Okay, iya, mudah-mudahan besok, masih. Mudah-mudahan ada. Besok kena ki lagi. Bercanda ya. Akhirnya iya, Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana kini? Berita kepada kawan Ebit GAD antara benci dan rindu Obi Mesak.
2: Iya, itu saja berita kepada kawan.
0: Oke, okay. Apa beritanya?
2: Oke, okay. Ya.
0: Yeah. Apa beritanya?
2: Beritanya, ya. Berita kepada kawan. Hari ini saya
0: kena giliran pemadaman listrik ya.
2: Pemadaman listrik 4 jam.
0: Aduh. Makape gitu.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay.
2: Kalau begini sampai. Panas tomoki.
0: Panas tomoki.
2: Mati tomi lampu.
0: Yeah.
2: Terpaksa.
0: Terpaksa.
2: Mau diapa?
0: Mau diapa? Menyapa Maki paling dulu. Menyapa Maki
2: dulu. Ya menyapa dulu Bung Arman. Ada tadi Sri Sinta, Mbak Pio, terus ada Bu Andian Nisa, ada Uki Didaya, terus ada Ibu Rosdayana Yasir, ada Pak Abdullah Sewa, ada Pak Asri Dibotu, Bobi, ada Bang Set, ada siapa itu, ada Tika, Lisa Bang, terus lagunya juga buat Ibu Andian Nisa, terus lagunya buat Hesti, ada ini juga, ada Jiko di Bontang. Kalau Jiko, jangan cuma monitor saja. Bilang Tantri, enggak pernah kita sapa. Ih, kita itu yang tidak pernah mau tembus. Cuma, oh, jadi sapa.
0: Jiko di Bontang, di Bontang ya?
2: Di Bontang, ya.
0: Ya, ya,
2: mudah-mudahan sehat ya bersama keluarga di
0: Amin.
2: Sana. Amin. Ya kayaknya itu aja Bung Arman.
0: Okay.
2: Pokoknya buat semuanya deh tanpa terkecuali. Oke. Okay.
0: Yeah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Kita ke atasnya lagi Pare-Pare ke Palopo tepatnya. Ada Pak Fajar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat hari ulang tahun RRI ke-81.
0: Oke, okay. Nanti tanggal 11 September, Pak.
3: Iya, biar nih, Pak.
0: Iya. Mengucapkan lebih awal ya.
3: Singkat waktu saja, Firman.
0: Iya, ikutan di lagu yang
3: punya Mak.
0: Yang mana?
3: Lagunya antara benci dan rindu.
0: Kalau hitam, antara hitam dan putih abu-abu. Kalau antara benci dan rindu apa itu Pak Fajar?
3: Ya kalau ada pacar tak tahu. Kadang juga dia benci kita, kadang juga dia rindu.
0: Iya itu apa namanya?
3: Lagunya aneh sekali kan gak salah Obi.
0: Ini lagunya Obi Mesa. Nah, yang saya tanya, kalau warna hitam, antara warna hitam dan putih itu biasanya abu-abu namanya ya. Kalau antara benci dan rindu, apa itu tip, apa itu anunya? Apa sebutannya itu?
3: Dan rindu.
0: Rasa apa itu?
3: Antara senang dan suka, so.
0: Antara senang dan suka, galau nih. Galau, oke. Oke deh. Menyapa ke buat siapa Pak Fajar?
3: Oke, buat Ibu Sofi, buat Ibu Santri, buat Den Sewang, buat Ika di Sabang, dan semua-semua misalnya.
0: Dan semuanya
3: Mi.
0: Oke deh.
3: suka itu.
0: Siap.
3: Semoga Pak Irfan selalu
0: menyeria. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke line telepon lagi nih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. La Nosta, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam. La Nosta, lagu
0: apa? Nostalgia.
4: Nostalgia.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Papa.
0: Papa di mana?
4: Panjaitan Pasikawa.
0: Iya, di mana ini Pak Panjaitan?
4: Lagi di Pindrang, dekat rumah Puang Datu.
0: Oh, tetangganya Puang Datu.
4: Iya, tetangganya Puang Datu juga ya. Iya, apa kabar Batu Puang Datu?
0: Oke, ikutan di lagu yang mana ini Pak Panjaitan? Ebit GAD, berita kepada kawan, antara benci dan rindu. Ebit GAD, sapaannya buat siapa saja
4: antara
0: ini Pak?
4: Benci dan rindu.
0: Iya. Sapaannya buat siapa Pak Panjaitan?
4: Lagunya Puan Datu. Ada juga Tandri di Pare. Terus ada Indah di Sopeng. Ada Arpa di Palopo. Pokoknya sama-sama saja tanpa dikecualikan. Oke?
0: Okay? Oke.
4: Okay. Salam kenal di luar, akrab di darat.
0: Oke? Iya. Oke, okay? Iya. Okay, terima kasih Pak Panjaitan. Oke, okay, dan kita langsung saja dulu dengarkan ya. Berita kepada kawan, Ebit GAD.

0: Perjalanan kita di program La Nostra malam hari ini sudah hampir berakhir, masih ada tersisa sekitar 10 menit ke depan ya. 08213333944 hanya bisa ikutan di dua lagu yang tersisa ini. Ada Bunga di Tepi Jalan punyanya Kus Plus, dan Untuk Sebuah Nama dari Meriam Bellina ya, yang akan bisa Anda pilih begitu ya di kesempatan atau ikutan di kesempatan malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum, Bung Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nostra.
1: La Nostra.
0: Nih.
1: Lagu nostalgia.
0: Oke, Pak Abdullah Sewang.
1: Betul sekali, Bro.
0: Hampir mie ketinggalan kereta.
1: Hampir ketinggalan lagi. Banyak dulu tamunya bilang.
0: Iya, begitu memang kalau La Nostra tuh banyak sekali pendengarnya.
1: Iya. Baru ada orang berbicara orang lambat loading apa.
0: Gini, Pablo Sewang, dua lagu Mami nih, Bunga di Tepi Jalan dan Untuk Sebuah Nama.
1: Iya, Bunga di Tepi Jalan.
0: Iya. Jalan Faisal di.
1: Iya, Jalan Faisal.
0: Silakan Ki menyapa dulu.
1: Buat Pak Gapur, Radin, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pak Datu, Indah, Ica, Ibu Somi Delomo, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Wobidi, semuanya di Pemang, di Pemang, Andi Tomorakin Antano, Astri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arfa di Silangar, Ismail, Yuda, Aljabar, Tidak, Mbak Pio, Wafajar, Samsia Mahibah di Pantai, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Tagalar. Iya, semuanya di tanpa kecuali Mustahan juga tahu lah. Iya.
0: Yeah.
1: Oke deh. Buat Bung Arfan, saya selalu ki. Semoga.
0: Apa semoga?
1: Nama favorit.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Saya doakan semoga sukses.
0: Siap. Terima kasih Pak.
1: Oke, Bung Arfan. Terima kasih juga ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada Arbi di Antang ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. La Nostra.
0: La Nostra. Mas Arbi di Antang nih.
2: Iya betul.
0: Oke deh Mas Arbi. Tersisa di Bunga di Tepi Jalan dan Untuk Sebuah Nama ini.
2: Bunga di Tepi Jalan saja.
0: Oke. Sapaannya buat siapa?
2: Ini apa buat Arjuna, Aulia, Anwar, Niko, Denompo, Sul, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Semuanya dan tempat terkecuali. Oke, Mas Arbi. Iya, terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, saya harus akhiri kebersamaan kita di malam hari ini untuk program La Nostra, lagu nostalgia. Bisa Anda ikuti di setiap minggu malam ya, hanya di Pro 1 RRI Makassar dari pukul 22 hingga jelang pukul 23. Saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung,
0: sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Sleepaway. Daniel Sahuleka, ya, seorang penyanyi asal Semarang, Jawa Tengah, yang bisa membuat sebuah lagu yang indah dalam lirik berbahasa Inggris ini, yang sangat populer, ya, di belantika musik luar sana. Menyapa Anda dimanapun berada yang sudah memilih waktunya beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat, ya. Dan menemani Anda malam hari ini, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 nanti. Ada beberapa persembahan lainnya yang kami spesial peruntukkan untuk Anda semuanya. Juga ada kisah motivasi dan inspiratif yang akan menemani Anda terus hanya di Jalur Pro 1 RRI Makassar.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Senin 7 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini. Hari ini ya, hari Senin awal pekan di 7 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Asy-Syams ayat 1-14 bersama Muhammad Hidayat dan Darlius.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya masih menghadirkan persembahan lagu-lagu religi untuk Anda melengkapi terus kebersamaan kita saat ini.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

22 menit sudah bergeser dari pukul 5 pagi PR. Dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi. Sebentar juga kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Tetap terus bersama kami.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari Al-Fatihah begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar

0: kita dimeras terus saya dikepung kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
2: Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kita berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Hari ini Senin 7 September 2026 membahas topik kita seputar ilmu faraid atau fikih mawaris, pembagian warisan dalam Islam. Dan kita akan berdiskusi juga. Anda boleh bergabung bersama dengan kami sebentar di acara diskusi kami di 08213339440. Baik itu secara live mendengar atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baiklah Pak Kiai, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada tausiah terlebih dahulu yang akan dihadirkan ke seluruh pendengar kita saat ini. Pak Kiai, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala qiyaman linnas wa fitnatan lahum. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang hadir di Indonesia 21 Nusantara, alhamdulillah pada hari ini tanggal 7 September 2026, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1448, kita kembali berbincang-bincang tentang ilmu faraid tapi semua harus sebelumnya teman-teman. Saya bacakan dulu kompilasi pasal 175 yang menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap waris ada 4. Yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai ke makam jenazah selesai, itu kewajiban pewaris itu. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun tunai hutang. Yang C, menyelesaikan wasiat pewaris. Yang D, membagi harta warisan antara ahli waris yang berhak. Inilah kewajiban ahli waris terhadap waris. Jadi yang pertama diurus bagaimana menyelesaikan sampai ke makaman. Yang kedua menyelesaikan utang-utang dalam agar termasuk biaya pembahasan dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan usiasnya. Sesudah selesai itu, maka langsung masuk dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Kemudian dalam pasal 175 ayat 2 itu dikatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban waris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian pengantar yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai ya, dengan topik kita seputar pembagian warisan dalam Islam. Silakan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 08213339440 secara live boleh, ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita terima dulu nih Pak Kiai. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini Pak?
3: Dari Taslim di Makassar.
1: Pak Taslim di Makassar. Silakan Pak Taslim, ada yang ditanyakan Pak Taslim.
3: Iya. Pernah ada kejadian aneh mengenai harta warisan. Itu dua bersaudara.
1: Iya.
3: Lelaki semua. Tapi ini yang satu kerjanya dia jabatannya profesor.
1: Profesor.
3: Saat, iya.
1: Anak bungsu atau anak sulung ini?
3: Anak pertama.
1: Oh, anak pertama, profesor ya.
3: Yang kedua hanya guru SD. Jadi ini profesor mengatakan bahwa itu harta warisan, dia bilang ambillah semua karena gajiku ini sudah cukup untuk hidup. Jadi pertanyaanku, bagaimana cara apakah adil yang seperti itu? Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah adil ini Pak Kiai kalau seperti itu kasusnya?
2: Ya, itu warisan adalah hak jadi sama saya profesor dan tukang beca.
1: Yeah.
2: Sama saja haknya. Tidak ada bedanya karena itu hak, namanya hak tadi.
1: Yeah.
2: Adapun nanti setelah selesai dia tahu haknya yang ahli waris itu. Karena haknya dua orang laki-laki sama. Tetapi karena yang satu sudah maafkan hidupnya, dia merelakan haknya untuk saudaranya.
1: Yeah.
2: Yang lemah itu.
1: Yeah.
2: Boleh, tapi harus membuat satu pernyataan. Karena bisa saya satu waktu itu profesornya sudah lewat, tapi anak-anaknya nanti menuntut.
1: Menuntut, ya.
2: Yeah. Jadi dia harus membuat satu buat pernyataan, ada saksi, ada tertulis bahwa haknya itu memang dia serahkan kepada
1: saudaranya.
2: Dia, ya, saudaranya.
1: Yeah.
2: Kalau tidak, itu sama haknya. Itu namanya hak tadi.
1: Yeah.
2: Asal orang sama-sama lahir dari satu kandungan.
1: Iya. Yeah. Jadi.
2: Itu harus.
1: Jadi harus dibagi rata dulu ya Pak Kiai. Setelah itu kalau si kakak pertama profesor ini ingin memberikan, silahkan. Yang penting ada hitam di atas putih, ada surat pernyataan dan dibarengi dengan saksi. Baik. Oke, terima kasih Pak Taslim yang ada di Makassar. Kita terima lagi pendengar kita ini Pak Kiai. Kita menyapa ya. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Pak?
4: Aku Andi Tarap di Bone Caming.
1: Andi Tarap di Bone Caming, silakan.
4: Iya. Yeah, yeah. Begini, Pak Ustaz. Aku bisa bertanya di luar tema?
1: Iya, yeah, silakan Pak.
4: Bisa.
1: Iya, yeah, silakan Pak Andi Tarap. Yeah. Nanti coba dijelaskan oleh Pak Kiai.
4: Begini, Pak, banyakkan tentang sholat, tema sholat ini. Saya ini seorang tunanetra. Andi Tarap di Bone Caming. Bila aku saya dengar imam salat misalnya tidak bagus bacaannya, karena imam satu kan dah harus bisa bagus bacaan, bagus suara, bagus rupanya. Tapi ini imam toh bacanya fatihahnya kayak tidak bagus. Apakah bisa diganti seorang tunanetra itu? Kalau saya kan misalnya bagus bacaanku saya tapi seorang tunanetra. Kalau yang dasar dapat misalnya contohnya kalau bilang imam bilang alaihi waladolin itu kan saya rasa bacanya begitu alaihi waladolin oleh itu terdengar itu apakah itu Ustaz bisa di ganti dari saya tanpa disuruh dari imam. Saya cukup sekian, terima kasih.
1: Yeah.
4: Ditarap pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini Pak Kiai? Apakah memang bisa menggantikan imam ini dari seorang tunanetra kalau menurut Anda?
2: Bisa, misalnya tunanetra itu bagus
1: sekali. Iya.
2: baca tadi itu sebelumnya. Belum salah kalau misalnya jamaah menunjuk bahwa ini yang rela. Boleh.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau tidak lewat itu lebih baik. Yang sudah tunanetra itu ikut saja. Tidak ada masalah itu. Karena yang di Nasanawi juga. Itu Abdullah bin Abdul itu jadi yang sekarang dia seorang muda. Tapi bukan di tengah jalan, di Siganti. Tapi dalam proses berjamaah ini ikut saja sebagai makmum. Alapun kekurangannya itu kan sebenarnya imam itu harus pemilihan. Pemilihan jamaah untuk menunjuk siapa yang jadi berhak jadi imam. Kalau sudah ditetapkan jadi imam, maka itu yang berhak menjadi imam.
1: Iya. Yeah.
2: Walaupun kekurangannya itu lain masalah. Jadi sebelum menjadi imam itu perlu tetapkan maka itu. Jangan sampai tengah jalan karena itu menjadi masalah.
1: Iya. Yeah.
2: Dan mengganggu itu berjamaah. Jadi sebelumnya itu kalau memang jamaah sepakat bahwa yang jadi imam ini orang kita netra itu bagus wajahnya dan sepakat untuk memilih itu jadi imam.
1: Yeah. Boleh. Boleh ya Pak Kiai. Tetapi dengan segala kekurangan dari imam ini tetap harus diikuti begitu ya Pak Kiai.
2: Ya harus diikuti ya. Apalagi kalau sudah diikuti di jamaah.
1: Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi Tarap di Bone Camming ini. Sebenarnya tidak ada alasan dan sangat memungkinkan ketika tunanetra ini juga bisa ikut menjadi seorang imam. Tetapi tadi disampaikan juga oleh Pak Kiai, apapun kekurangannya, begitu seorang imam tetap harus diikuti nih dalam sholat. Kita terima lagi nih Pak Kiai, pendengar kita. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
5: Dengan Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah di Bone, silakan Pak Abdullah.
5: Begini Pak Kiai, saya cuma minta pendapat Pak Kiai tentang dari prospek kacamata Pak Kiai. Bagaimana artinya yang terjadi di masyarakat kita seringnya terjadi artinya pertikaian antara dua golongan pihak bersaudara dikarenakan gara-gara harta yang ujung-ujungnya sering ingin lari ke tindak pidana, baik itu pembunuhan, baik itu tindak pidana penganiayaan dan sebagainya, Pak Kiai. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak Kiai, sebagaimanakah kacamata Pak Kiai melihat aturan pemerintah saat ini mengatur tentang hak waris, Pak Kiai? Sebenarnya kan setiap daerah itu kalau tidak ada undang-undangnya seharusnya setiap daerah itu menetapkan sebuah pertemuan daerah untuk kan ya untuk pembagian Pak Kiai, pembagian warisan Pak Kiai. Karena pasti kalau kita buka media massa Pak Kiai pasti setiap hari pasti ada
1: konflik yang terjadi ya, karena
5: konflik yang terjadi
1: pembagian harta baik.
5: Iya, semakin begitu.
1: Iya, terima kasih Pak Abdullah yang ada di Kabupaten Bone ini. Pak Kiai, seperti apa Anda melihat ini? Sering sekali terjadi pertikaian katanya tadi Pak Abdullah di kedua belah pihak bersaudara ini hanya karena harta, bahkan sampai kepada kasus pembunuhan. Lantas bagaimana sebenarnya aturannya ini Pak Kiai, dan apakah memang di tiap-tiap daerah ini bisa berbeda-beda ini untuk pemberian warisan ini kepada hak waris ini Pak Kiai?
2: Ya, itu sudah diatur dalam undang-undang itu bahwa kalau menyangkut warisan dan itu umat Islam yang menangani itu adalah pengadilan agama. Jadi dia harus pengadilan agama, apalagi kalau sudah bersengketa. Dia harus mengadu ke pengadilan agama dan di pengadilan agama proses itu. Karena itu sudah ada aturannya.
1: Yeah.
2: Ada kompilasi itu 44 pasal itu di situ. Merujuk itu pengadilan agama. Itu yang jadi pegangannya itu. Dijadikan pedoman. Karena kalau terlalu sengketa itu sesakitnya jalan hati pengadilan.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau tidak nanti terjadi perusahaan dan pembunuhan.
1: Iya.
2: Yeah. Itu yang lebih besar. Itu sudah diatur itu. Kalau perlu kewasan kompilasi. Dan yang berhak menangani itu soalan kewarisan Kalau umat Islam adalah pengadilan alam yang punya hak. Jadi bukan pengadilan negeri.
1: Iya.
2: Pengadilan agama, jadi harus mengadu ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang mengundang mereka itu proses.
1: Jadi Pak Kiai, alangkah baiknya mungkin sebelum terjadi penganiayaan atau bahkan pembunuhan tadi yang disampaikan oleh pendengar kita ini, langsung saja ketika sudah mulai berselisih langsung ke pengadilan agama untuk menentukan ya, pembagian itu warisan.
2: Artinya kalau saya ada persengketaan ya, harus pengadilannya itu pengadilan agama.
1: Iya.
2: Nanti pengadilan agama yang mengundang mereka proses siapa sebenarnya ahli waris dan sebagainya, berapa bagiannya, ya, seperti itu, tidak ada aturannya.
1: Baik.
2: Itu instruksi Presiden nomor 1 tahun 90.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdullah tadi di Kabupaten Bone sudah bergabung juga. Kita terima lagi nih Pak Kiai. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Bahar di Bone Camning. Silakan Pak Bahar.
6: Iya, iya. Begini Pak Kiai. Saya pemelihara sapi. Kebetulan kalau sapi Pak Kiai kan setelah sawah kalau kambing, kalau sapi berapa ekor baru dikeluarkan satu ke sakapnya, berapa ekor tak pakai, tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahar. Ini terlalu cepat ini ya Pak Bahar yang ada di Bone Camming. Namun terima kasih, ini di luar tema kayaknya nih Pak Kiai, perbedaan antara sapi dan juga kambing tadi yang disampaikan ya. Berapa ekor yang keluar, berapa ekor ini dari sapi yang dikeluarkan untuk zakat ini ya tadi ya, dikaitkan dengan zakat ya Pak Bahar.
2: Ya, jadi kalau kambing Pak Bahar satu tahun itu kalau ada 40 ekor kambingnya itu keluar satu ekor. Keluar satu ekor itu zakatnya.
1: Iya.
2: 40 ekor. Kalau sapi 30 ekor keluar satu ekor. Nah, ya setiap tahun itu.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau ada kambingnya 40 ekor, nanti disesek keluar zakatnya satu ekor. Kalau sapi 30 ekor keluar satu ekor. Seperti itu Pak Bahar.
1: Baik. Cukup jelas ya Pak Bahar tadi, terlalu terburu-buru Pak Bahar. Namun semoga penjelasan dari Pak Kiai ini sudah tersampaikan ya Pak Bahar yang ada di Bone Camming.
2: Katanya di Basnas itu ya.
1: Iya. Baik, Pak Kiai, sudah ada 4 tadi yang bergabung lewat line telepon, kita terima yang dari WhatsApp Pro Satu dari Makassar ya. Di pesan singkat ini ya Pak Kiai, ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam. Ya.
1: Ini ada keluarga yang baru saja meninggal dunia Pak Kiai, dan ternyata ini keluarga kami ini sempat menikah terlebih dahulu yang pertama secara sah ya, namun sudah bercerai. Namun ketika bercerai ini ada anak dalam kandungan, tetapi anak kandung ini laki-laki yang pernah hadir ya dalam kandungan tapi tidak pernah bertemu dengan bapaknya ini Pak Kiai. Dan setelah bapaknya meninggal dunia, anak laki-lakinya ini dari istri saya yang pertama yang sudah cerai ini datang. Dan apakah hak warisnya ini sama dengan anak dari istri sah yang kedua yang dinikahi dan laki-laki juga ini Pak Kiai, atau mungkin ada perbedaannya? Terima kasih. Wassalam.
2: Ya kalau memang anaknya resmi, apalagi dia kawin secara sah, sama. Hanya saja karena masih dalam kandungan, itu ditunggu dulu sampai dia lahir.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dia lahir hidup, itu dapat. Jadi harus tunggu dulu masa kelahirannya. Karena kita belum bisa tentukan apakah hidup atau tidak.
1: Iya.
2: Nanti setelah lahir. Kalau setelah lahir dan hidup, itu dapat. Kalau masih bayi.
1: Ini dari ceritanya Ibu Yuni ini sepertinya anaknya tadi ini hidup Pak Kiai, dan tidak pernah berjumpa dengan bapaknya, sekarang sudah besar, dan ketika mengetahui bapaknya meninggal dunia ini mungkin diceritakan dari pihak ibunya ini dia datang juga ini. Apakah hak yang diterima dari anak kandung dari istri saya pertama yang meskipun tidak pernah bertemu dengan bapaknya semasa hidup ini sama diberikan kepada anak kandung dari istri kedua ini Pak Kiai?
2: Ya, kalau ada bukti-bukti perkawinannya, saya ada surat nikahnya, ada. Dan itu bisa diproses dari dalam itu.
1: Iya.
2: Memang jelas bahwa dia memang anak
1: kandung.
2: Iya, anak semua. Mm-hmm. Ada bukti-buktinya itu, dia tukang dalam warisan.
1: Dan sama ya, Pak Kiai ya?
2: Sama, sama. Kecuali nanti kalau lahir baru meninggal, itu berarti hak anak itu beralih kepada ahli waris yang lain.
1: Iya, baik. Sebenarnya. Baik.
2: Dia hidup, dia mau.
1: Iya. Baik, sangat jelas ini Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru, terima kasih. Dan baiklah Pak Kiai, mungkin karena waktu kita juga terbatas, kita akan akhir kebersamaan kita di Dialog Interaktif Mutiara Pagi saat ini. Dan next minggu depan ini kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai, silakan.
2: Terima kasih para pendengar yang saya muliakan. Mulai kita akhiri pembicaraan kita tentang warisan ini karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita harus mempelajari itu warisan. Dan kalau perlu nanti tiap daerah itu mengadakan pengajian-pengajian tentang warisan supaya jangan sampai jadi masalah. Karena itu adalah satu kewajiban dari kaum muslimin yang menjadi sebab persekusian kita. Ini salah satu hikmah dari para ayat itu, warisan adalah supaya jangan terjadi persekusian antara keluarga, antara saudara. Maka harus diketahui tugas wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan supaya dipelajari itu para alamun para itu alim Muhammad pelajari para itu dan ajarkan kepada orang lainnya ini sulit karena itu baru ilmu bahwa yang saya dan itu nanti akan disesuaikan orang bahwa awal usia ini jauh bin umat ini berkara yang pertama-tama tersetahu dari itu. Artinya di sekitar bidang orang tidak melihat. Jadi itu adalah salah satu kewajiban dari kaum muslimin. Kurang-kurangnya ya, tidak tahu itu. Atau kalau tidak, ditanya kepada ahlinya. Maka datang ke pengadilan Allah untuk minta penjelasan kalau tidak diketahui. Masa lu Allah zikri kuntum la ta'lam. Tanya lah orang yang mengerti kalau tidak tahu. Dia demikian. Allah kita tutup. Mari usaha salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Mina Muhammadin wa ala ala sahabat jenayin. Allahumma ati amku sama taqwa ha. Azakiya anta hayri wa antaka anta alihi wa maha. Allahumma asfir lana dinana lahi wa ismatu amrina. Fasbillana dunyana lati fiha ma'asyuna. Fasbillana akhiratana lati ilaiha ma'adina. Ujalin hayatan fiyala terlana sikul hayat. Ujalin mautara terlana miklusa. Rabbana hablana munadunka rahmah hamdulana minah minasya. Rabbana atina fi dunia hasana. Ila akhirat lakana kuna. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin 7 September 2026. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita tuntaskan. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Saya selalu mengatakan, sebelum mereka tamat, mereka sudah tahu bahwa saya mau kerja ini. Apakah dia mempersiapkan dirinya?
2: Kita harapkan memang Pak tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK di Sulsel mencapai 9,60%. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulsel segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK di Sulsel mencapai 9,60%. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kompetensi para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Sulawesi Selatan dalam menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sulsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Selatan, mencatat TPT pada Mei 2026 lalu, khusus lulusan sekolah menengah kejuruan capai 9,60% atau lebih tinggi dibandingkan TPT SMA 5,74%, susul diploma 1, 2, dan 3 7,73%. Sedangkan untuk diploma 4, S1, S2, S3 tercatat 7,61%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan untuk menjawab persoalan tingkat pengangguran terbuka untuk alumni SMK yang masih cukup tinggi. Di antaranya memberikan kemampuan, keterampilan, skill yang baik sebelum mereka lulus. Sehingga saat lulus para alumni SMK dapat mengetahui tujuan kerja mereka.
5: Nah sekarang kita berharap insya Allah dua hal. Yang pertama, anak SMK harus diberikan kemampuan, keterampilan, skill yang baik sebelum mereka keluar. Sehingga ketika mereka keluar, itu dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Bahkan saya selalu mengatakan, sebelum mereka tamat, mereka sudah tahu bahwa saya mau kerja ini. Apakah dia mempersiapkan dirinya memasuki dunia usaha dan dunia industri, atau dia, ini yang paling kami harapkan, dia mandiri dengan cara menciptakan lapangan kerja karena keterampilan yang dia miliki. Apakah di bidang misalnya otomotif, di bidang perbengkelan, di bidang misalnya teknologi pertanian, atau mungkin misalnya di dunia industri lainnya.
4: Untuk itu Jayadi berharap ke depan para lulusan ini SMK tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui keterampilan yang dimiliki. Selain itu Jayadi menambahkan bagi lulusan yang memilih bekerja ke luar negeri harus memperhatikan proses keberangkatan dengan melalui jalur legal sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3: Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibanding lulusan SMA. Praktisi pendidikan Dr. Adi Sumandiar meminta evaluasi kurikulum SMK. Simak dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Danu.
6: Baik, angka pengangguran ini untuk tingkat SMK mencapai 9% lebih. Dan ini lebih tinggi dibanding pengangguran untuk tingkat SMA ya bagi lulusan SMK ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai SMK, ini adalah sebuah sekolah kejuruan. Apa yang masih kurang dari kompetensi yang dimiliki oleh lulusan sekolah kejuruan ini sehingga mereka sulit untuk mendapat pekerjaan? Nah, kalau dibandingkan dengan tingkat SMA, SMA ini kan boleh dikata mereka tidak dibekali oleh keterampilan dengan skill seperti dengan tingkat SMA, Pak.
7: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan pagi hari ini, khususnya ya dari Kota Makassar, di mana pun berada ya, bagi pendengarnya juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan SMK, masih kategorinya penyumbang pengangguran, tentunya ini juga menjadi hal yang prihatin ya, khususnya bagi kita kalangan akademisi, di mana kita mengingat bahwa hakikat daripada SMK itu merupakan sekolah menengah kejuruan di mana lulusannya itu merupakan siap untuk dipakai. Nah, ketika kita mendengar atau mendapati data seperti yang Ibu Dan sampaikan tadi, tentunya hal yang mendasar menjadi faktor utama itu adalah kemampuan daripada lulusannya itu, apakah dia sudah mampu beradaptasi di era digital saat ini. Nah, yang kedua adalah apakah kurikulum yang diberlakukan saat ini, khususnya di lingkungan SMK itu, sudah betul-betul dapat diaplikasikan ke dalam dunia kerja, khususnya di era digitalisasi. Dan yang memang orientasinya hanya untuk kepada istilahnya pekerjaan yang formal. Dia tidak mampu untuk menciptakan sebuah prakarya atau pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini perlu dievaluasi khususnya di Dinas Pendidikan ya, yang di Provinsi Selatan, ketika indikator-indikator ini menjadi sebuah hambatan ketika alumni SMK itu diharapkan mampu bersaing untuk menjadi sebuah pengetahuan, tetapi hal ini berbanding terbalik sehingga dia juga mampu menjadi penyebab pengangguran sebagaimana yang kita diskusikan di pagi hari ini. Seperti itu, Bu Dan.
6: Baik, nah apakah memang ya, kalau tadi Anda berbicara mengenai kurikulum, apakah kurikulum SMK saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri atau belum, sehingga ya tinggi ya tingkat angka penganggurannya nih, Pak?
7: Iya, nah kita melihat bahwa jumlah alumni dari SMK itu sendiri kita melihat semakin tahun juga semakin meningkat ya. Nah, ini juga perlu disesuaikan oleh kurikulum yang saat ini diterapkan di dunia sekolah menengah kejuruan. Nah, ketika kurikulum itu tidak berbasis, misalnya berbasis OB dan lain sebagainya, digital dan lain sebagainya, hal ini menjadi hambatan khususnya dalam hal penyerapan lapangan kerja. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, kembali lagi, apakah kurikulum yang digunakan SMK itu sudah betul-betul sesuai dengan tupoksi yang kita harapkan, yaitu menjadi seorang atau individu yang siap untuk dipakai atau tenaga terampil. Nah, ini kembali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Selatan untuk melakukan analisis dan evaluasi.
6: Baik.
7: Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, kita bisa melihat kembali apakah kurikulumnya itu betul-betul sesuai dengan penyerapan lapangan kerja yang dibutuhkan saat ini. Ya, seperti itu, Bu Dani.
6: Nah, kalau menurut Pak Adi sendiri, apakah lulusan SMK itu sebaiknya diarahkan untuk menjadi wirausahawan saja daripada hanya mencari pekerjaan, Pak?
7: Ya, hakikat daripada mencari lapangan kerja itu bukan hanya kita siap untuk diserap, tetapi kita juga siap untuk menyerap. Dalam hal ini, siap untuk menyerap adalah kita siap untuk membuka lapangan kerja. Nah, pertanyaannya, apakah di SMK itu sudah mengajarkan sistem-sistem kewirausahaan untuk memandirikan alumni ataukah individu SMK di kemudian hari dia siap dan terampil untuk membuka usaha dengan tidak mengandalkan pekerjaan sektor formal. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dasar kepada kita, kepada dunia pendidikan maupun dunia usaha. Nah, ketika ini mismatch dilakukan, tentunya kita harapkan alumni SMK itu dapat betul-betul bersaing, bukan hanya menjadi tenaga profesional yang terampil, tetapi dia juga menjadi wirausahaan yang akan mampu memberikan sumbangan khususnya di sektor ekonomi di wilayah Provinsi Selatan. Seperti itu, Bu Dan.
6: Baik, Pak Adi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulsel segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
2: Insert. Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dijen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu. Insert.
8: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada surat, ada di sini.
4: Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.
3: Bupati Sidrap Syahrudin menyaksikan panen padi dan ikan di Kecamatan Kulo. Informasinya bersama Hairudin Murahim.
9: Bupati Sidrap Syahrudin Adri menghadiri panen padi dan ikan sekaligus meresmikan kantor desa Bokongang di Kecamatan Kulo Sabtu lalu, 5 September 2026. Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Sidrap Takyuk Dinmase serta jajaran OPD dan Camat Se Kecamatan Kulo. Dari lahan 14 are, petani berhasil memanen sekitar 9 karung gabah. Syahrudin Arif menilai hasil tersebut menunjukkan potensi besar yang masih dapat ditingkatkan hingga mencapai 10 hingga 12 ton per hektar. Usai panen padi, Bupati juga meninjau kolam budidaya ikan nila milik warga yang menghasilkan sekitar 1 ton ikan. Dikatakan pertanian dan perikanan dapat berjalan berdampingan menjadi kekuatan ekonomi warga.
10: Kita tidak boleh pandang enteng hasil pertanian. Saya mau orang Sidrap bertani, bekerja di sawah, dan ini menjadi kebanggaan orang Sidrap. Manka makarizuki makgalu mamanu masapi mabale manka nasi kijemote malek manka nasi kijemote masalah. Tidak, orang Sidrap itu pekerjaannya pekerja keras, bertani, bekerja di sawah dengan pertanian modern.
9: Bupati berharap masyarakat terus menjaga semangat kerja dan berinovasi sehingga berbagai potensi yang dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan bersama.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Sebanyak 36 jaringan irigasi di 7 kecamatan di Sinjai akan direhabilitasi melalui program Sipuri Tahap 1 Tahun Anggaran 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi rehabilitasi 36 jaringan irigasi yang tersebar di 7 kecamatan melalui usulan Sipuri Tahap 1 Tahun Anggaran 2026. Kepala Dinas PUPR Sinjai Haris Ahmad dalam sosialisasi persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi belum lama ini menyebut program tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah yang mendapat dukungan Bupati Sinjai dan ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Ceneperang. Menurut Haris, sekitar 95% usulan jaringan irigasi yang diajukan Dinas PUPR Sinjai dapat diterima dan direalisasikan. Diharapkan, rehabilitasi ini meningkatkan kualitas layanan irigasi serta memperluas manfaat infrastruktur pertanian bagi masyarakat.
12: Sekitar 36 daerah irigasi yang tersebar di 7 kecamatan dan kalau tidak salah anggarannya sekitar 200 miliar. Rupiah. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sinjai, karena apa yang kita usulkan, apa yang diusulkan di kementerian, alhamdulillah semuanya diwujudkan oleh Kementerian PUPR.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap rehabilitasi tersebut dapat mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
3: Situasi politik di Kabupaten Goa menghambat program dan realisasi anggaran sejumlah SKPD. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
13: Siti Husna Talendrang mengungkap realisasi program dan anggaran di sejumlah SKPD Goa belum berjalan baik. Hal ini disampaikan dalam diskusi forum yang berlangsung di Makassar baru-baru ini. Husna menyebut persoalan politik turut menghambat kinerja pemerintahan dan menjadi salah satu alasan sejumlah kepala OPD dibebas tugaskan. Ia mengaku rutin mengevaluasi progres bersama para kepala SKPD, namun saat diminta kepada SKPD masih ada beberapa yang belum terrealisasi. Menurutnya, persoalan politik turut menghambat jalan pemerintahan. Ia mengatakan SKPD ada yang bermain politik.
14: Sudah berapa persen anggaran tak yang sudah terrealisasi gitu. Cuman sepertinya memang situasinya semakin tidak baik-baik saja, sehingga ASN ini belajar berpolitik. Jadi mereka putus komunikasi dengan saya seperti itu. Padahal niat saya ini mau nanya baik-baik, berapa persen. Apa yang menjadi penghalang, hambatan kalian tidak bisa menjalankan, merealisasikan ini? Sedangkan uang sudah di kantong masing-masing loh, ya kan? Uang sudah di kantong masing-masing, kenapa tidak jalan? Tapi kan jawabannya itu lagi tadi, politik yang menyebabkan semuanya ini menjadi sedikit terhambat. Namun, begitu saya melakukan bagi kepala daerah, kalau hanya sekedar manggil lisan tidak dengar, ya saya pakai ini dong, pakai apa namanya, nota dinas tertulis semuanya. Jadi itu bagian daripada saya melakukan punishment ketika mereka bebal terhadap pimpinan.
13: Husna menambahkan persoalan itu pula yang disebut menjadi salah satu alasan Husna Talendrang membebas tugaskan sejumlah kepala OPD. Ia mengambil langkah tersebut setelah memberikan surat kepada pejabat yang dinilai tidak menjalankan arahan pimpinan. Husna Talendrang tak ingin persoalan pengelolaan pemerintahan dan anggaran di daerah lain terjadi di Kabupaten Goa. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Kodairal 6 Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Pelabuhan Pawotere, Kota Makassar, dilaporkan Sarifuddin.
15: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui Bakti Sosial. Penyelenggaraan Bakti Sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pawotere, Kota Makassar kemarin. Rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokki TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pawotere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan kepala staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
16: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
15: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodak RL 6, Mirna menyatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
17: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodak RL 6. Semoga kedepannya Kodak RL 6 makin sukses, makin jaya selalu.
18: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
17: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodak RL 6 yang ke-81. Jaya selalu.
15: Komandan Kodak RL 6 Laksamana Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, bakti sosial Kodak RL 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Informasi cuaca.
1: Dan baiklah pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Seperti apa informasinya? Selengkapnya bersama dengan perakirawan UPI. UPI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo pendengar setia Pro 1 RI Makassar, dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 7 September 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu dan Luwu Utara. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, dan Luwu Utara. Pada malam hari cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur, dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk hari ini kami sampaikan peringatan dini. Yang pertama, waspada akan potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sopeng, dan Takalar, serta waspada akan potensi udara panas yang dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda yang sudah kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda.
1: Informasi media Pro 1.
0: Berdasar informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Hadir juga informasi untuk Anda, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun ia menghimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Hadir juga informasi untuk Anda, sebanyak 6 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau minggu kemarin 6 September 2026. Dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa jumlah bandara yang tutup bertambah dari 5 menjadi 6. Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi tambahan terbaru setelah hasil paper test menunjukkan abu vulkanik. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Berhenti dulu, jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
1: Wah, maaf Bu, saya pikir tadi jalannya sepi.
0: Ya tetap aja, jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
1: Iya, ngerti Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
0: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
1: Iya Bu, mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan kirinya, baru saya jalan.
2: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.

Dengar Pro 1 RRI Makassar, selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang juga sudah beraktivitas sama seperti saya, Arti dan Sahrul sudah ada di studio subuh-subuh ya. Ataupun juga Anda yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke tempat aktivitas masing-masing, antar anak sekolah mungkin terlebih dahulu kemudian lanjut ke tempat aktivitas. Apapun kegiatan Anda, kiranya persembahan dari Pro 1 RRI Makassar terus menemani suasana santai Anda, memberikan Anda semangat untuk menikmati pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perkaraan ini saja sampai di tempusan hujan. Jalan sambangnya air rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi. Hari ini hari Senin awal pekan di 7 September 2026. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Makassar. Salam sehat, selamat beraktivitas dan semoga hari ini penuh dengan keberkahan. Amin. Kita selalu dilimpahi sukacita, semangat, kesehatan ya. Pokoknya semua yang terbaik lah datang menghampiri kita. Oke, pagi hari ini seperti biasanya satu topik akan kami hadirkan. Menantikan Anda juga untuk bergabung bersama dengan kami di 0821333339440. Baik itu secara live ataupun juga langsung ke aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar untuk saat ini. Saya gak sendiri, ada rekan Sahrul yang setia menemani Anda juga hingga pukul 8 nanti di meja operator yang akan menyapa Anda semua pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi pendengar terkait tingkat pengangguran terbuka atau TPT lulusan SMK di Sulsel mencapai 9,60%. Hadir informasinya bersama reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kompetensi para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Sulawesi Selatan dalam menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sulsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Selatan, mencatat TPT pada Mei 2026 lalu khusus lulusan sekolah menengah kejuruan capai 9,60% atau lebih tinggi dibandingkan TPT SMA 5,74%, susul diploma 1, 2, dan 3 7,73%. Sedangkan untuk diploma 4, S1, S2, S3 tercatat 7,61%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan untuk menjawab persoalan tingkat pengangguran terbuka untuk alumni SMK yang masih cukup tinggi. Di antaranya memberikan kemampuan, keterampilan, skill yang baik sebelum mereka lulus. Sehingga saat lulus para alumni SMK dapat mengetahui tujuan kerja mereka.
8: Nah sekarang kita berharap insya Allah dua hal. Yang pertama, anak SMK harus diberikan kemampuan, keterampilan, skill yang baik sebelum mereka keluar. Sehingga ketika mereka keluar, itu dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Bahkan saya selalu mengatakan, sebelum mereka tamat, mereka sudah tahu bahwa saya mau kerja ini. Apakah dia mempersiapkan dirinya memasuki dunia usaha dan dunia industri, atau dia, ini yang paling kami harapkan, dia mandiri dengan cara menciptakan lapangan kerja karena keterampilan yang dia miliki. Apakah di bidang misalnya otomotif, di bidang perbengkelan, di bidang misalnya teknologi pertanian, atau mungkin misalnya di dunia industri lainnya.
7: Untuk itu Jayadi berharap ke depan para lulusan ini SMK tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui keterampilan yang dimiliki. Selain itu Jayadi menambahkan bagi lulusan yang memilih bekerja ke luar negeri harus memperhatikan proses keberangkatan dengan melalui jalur legal sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini. Dan dari hasil informasinya kita mengetahui ya, ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Selatan yang mencatat bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan ini mencatat untuk khusus lulusan sekolah menengah kejuruan ini capai 9,60% atau lebih tinggi dibandingkan dengan TPT SMA 5,74%, disusul diploma 1, 2, dan 3 7,73%. Sedangkan untuk diploma 4, S1, S2, S3 ini tercatat 7,61%. Nah, pendengar, dari data yang ada yang sudah dihadirkan oleh BPS Sulawesi Selatan ini, mengapa lulusan SMK ini lebih banyak yang menganggur? Silakan 08213333 9440, kita terima terlebih dahulu. Ada pendengar kita, Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti, selamat menyambut hari radio ya.
6: Ya, siap Pak Iwan.
9: 11 September ya, walaupun barangkali mohon maaf ini Mbak Arti, karena ada saya lihat ini penilaian-penilaian award ya.
6: Oh, okay.
9: Kemudian memberikan nominasi, kalau saya mohon maaf sekali lagi, baik penyiar maupun pendengar aktif, mungkin saya sulit memberikan penilaian seperti itu dan memberikan ini Mbak. Karena saya anggap semua masuk nominasi lah kalau penyiar Mbak itu. Terus terang saya kalau semuanya masuk nominasi. Yang kedua, semua penelpon aktif masuk nominasi. Jadi
6: Arti juga baru lihat ini subuh harinya ya, tapi nanti kita coba lihat ini.
9: Jadi
6: yang
9: jelasnya sama tidak santil satu nama ini Mbak Arti, mohon maaf ini karena saya semua favoritkan ya. Jadi dalam penilaian nominasi ini ya bukan juga mengotak-ngotakkan orang, tetapi ya
6: betul.
9: Intinya saya tidak bisa memberikan semuanya masuk nominasi, dan semuanya kalau saya nilai ya masuk semua kategori layak dapat award ya.
6: Arti juga setuju itu. Sih semua penyiar maupun juga pendengar semua sama kalau versinya Arti ya. Oke deh, baik kalau menjurus ke topik kita pagi hari ini Pak Iwan, mengapa lulusan SMK ini lebih banyak yang menganggur? Padahal kita ketahui bersama kan kalau SMK itu kan kejuruan, biasanya ini dipersiapkan untuk mandiri atau membuat lapangan kerja, atau dari perspektif Anda ini seperti apa?
9: Ya ini yang membuat saya tertarik masuk lebih duluan ini Mbak Arti ya, terkait dengan data yang disampaikan dalam berita ini bahwa tingkat pengangguran alumni SMK itu 9% ya, kalau tidak salah
6: 9,6% ya, 9,60%.
9: Intinya saya prihatin dengan hal itu. Di sisi lain SMK ini kan dibekali dengan skill Mbak Arti ya, keterampilan. Jadi kalau saya ya, versi penilaian saya Mbak Arti begini. Terkadang sebenarnya ketika anak seseorang itu selesai SMK dan dia sebenarnya kerja, walaupun dia belum mampu barangkali membuat lapangan kerja ya Mbak. Tapi ketika tim pendata turun, apakah mitra statistik atau yang lainnya, itu terkadang begini kalau temuan saya lihat. Terkadang gengsi orang itu menyampaikan ketika dipertanyakan anaknya ini sekolah si A ini pendidikannya apa? Oh ini pendidikannya tamat SMK. Oh ini lanjut kuliah atau ini? Dia bilang ini belum ada pekerjaan. Padahal ini anak sudah masuk di tempat ini. Cuma gengsi kadang memberikan penyampaian ketika menganggap anaknya ini bukan pekerja kantoran berarti. Ada satu temukan seperti itu. Ini masalahnya ini. Makanya ini masalahnya. Saya tahu sendiri ya. Kemarin 2025 berarti begini. Saya punya anak ini cewek tamat SMK. Dia mohon maaf ya agak panjang sedikit ini berarti karena saya mau kasih contoh. Tamat SMK, kalau Parepare ini SMK 3 banyak cewek. Dia ambil jurusan menjahit. Ya, langsung itu tim apa istilahnya itu dari statistik itu adakan susenas yang berarti survei sosial ekonomi nasional. Itu ada memang berapa orang dalam KK, berapa ini pendidikannya apa, apa lanjut kuliah atau apa. Ya kita gentleman mengatakan ini anak tidak kuliah, saya mau kuliahkan, tapi dia cenderung mau asah ilmunya melalui, ya bukan juga bilang disuruh kerja, tetapi ini kan sudah berpendapatan sebenarnya Mbak.
6: Baik.
9: Ya masuk di ini, jadi saya katakan bahwa nganggur atau apa yang saya bilang, ya tidak nganggur. Yang jelas dia ada suatu ini perusahaan konvensi dia tempati.
6: Oke.
9: Okay. Ya konvensi ya yang tukang jahit itu ada dia tempati. Nah, karena apa? Kita tidak mau merusak data sebenarnya. Nah ini kadang orang ketika anaknya seperti itu biasa gengsi itu mengatakan karena dia bukan di kantoran.
6: Oke, jadi ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial di kehidupan masyarakat
9: kondisi
6: ini.
9: Kondisi sosial sama kayak ya, saya ini mohon maaf ya Mbak, ya ada dua ada tiga kendaraan ini Mbak.
6: Iya. Yeah.
9: Ada di ada mohon maaf saya merek, ada yang saya punya merek Daihatsu, ada merek Toyota, ada merek Suzuki, semua dealernya saya tempati masuk untuk servis ganti oli, ya mobil ya. Yang saya dapatkan di situ alumni SMK di situ Mbak. Jadi heran juga lah. Tapi orang ini sepertinya kadang orang tuanya itu mengatakan anak saya nganggur.
6: Oh, oke, baik.
9: Belum punya pekerjaan.
6: Padahal
9: masalahnya gengsi karena bukan kantoran ini. Padahal ini anak ini luar biasa. Dia terjun di otomotif. Di perbengkelan atau otomotif kerja di las bengkel las bikin pagar apa kan masih dianggap nganggur ini anak. Ini siapa yang coba seandainya bilang pertanyaannya di situ anaknya ada di sini atau tidak, ini kan tidak ada begitu. Padahal dia bilang anak nganggur, padahal tidak ada di rumahnya.
6: Baik.
9: Dia sudah ada di bengkel, dia sudah ada di konvensi. Jadi ini semua ya, artinya saya heran ya. Saya tidak percaya ya, mohon maaf. Kalau tamatan SMK dianggap menganggur ya, betul-betul orang malas itu. Karena saya juga pernah di SMK, walaupun saya tidak tamat. Di situ memang banyak ilmu, skill di situ kalau SMK. Di SMK dulu,
6: yang masih diajarkan dulu, ya di Pak
9: Iwan. Saya pernah di STM Parepare, walaupun tidak lulus itu, Mbak. Itu kan di situ ada namanya kerja bangunan, ada kerja listrik, ada kerja otomotif itu. Iya. Di situ skill-nya luar biasa, Mbak.
6: Oke. Okay.
9: Kerja listrik itu bisa saja ikut-ikut di ininya, kalau ada kontrak pemasangan instalasi. Yeah. Saya di kerja bangunan dulu banyak. Kerja kayu, kerja batu. Banyak, Mbak. Di situ kita bisa
6: baik.
9: Ini. Ilmu ini.
6: Jadi intinya sebenarnya sudah banyak lulusan SMK ini yang bekerja hanya dipengaruhi dari rasa gengsi dari orang tua ketika menyampaikan informasi rasa mungkin gengsi. Ketika melakukan
9: adakah
6: survei.
9: Adakah yang dilakukan wawancara ini anak ini dalam tim mitra itu? Paling orang tuanya. Berapa
6: baik.
9: Orang Bu? Berapa orang Pak dalam kakaknya ini? Pendidikannya ini apa?
6: Baik Pak Iwan.
9: Ya ini semua, ini semua sebenarnya bagian daripada ini. Ya walaupun memang harus perlu memang ada peningkatan dan penguatan ya dalam kurikulum ini. Tentu juga kita ini supaya apa mengikuti perkembangan dan kebutuhan perkembangan ya yang ada ini di sektor industri. Saya kira memang itu harus ada penyesuaiannya itu. Saya kira hanya itu.
6: Baik, terima kasih Pak Iwan yang ada di Kota Parepare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dari pengalamannya Pak Iwan tadi nih, ketika anak-anak disekolahkan di SMK banyak skill yang didapatkan. Dan harapan bersama ini juga dengan adanya skill tersebut mereka bisa hidup mandiri. Dan siapa tahu mereka ini akhirnya bisa membuat lapangan pekerjaan begitu ya. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi Opini Publik Makassar Pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Abdullah Sewang di Makassar.
10: Iya. Yeah.
6: Iya, yeah, Pak Abdullah Sewang, bagaimana tanggapan tak ini dari hasil data BPS ternyata lulusan SMK yang lebih banyak menganggur ini. Mengapa kira-kira kalau menurut Anda?
10: Maaf Mbak, sebelum kita masuk di acara inti ini, saya juga kemukakan saya punya isi hati.
6: Ih, ada apa itu Pak Abdullah Sewang?
10: Tidak sampai hati, hanya memilih satu penyiar RRI yang terbaik, kan? Semua yang terbaik. Tapi kita
6: disuruh
10: memilih oleh RRI.
6: Okay.
10: Jadi kita harus memilih salah satunya. Iya, bukan memilih satu yang lain tidak baik, tidak. Semuanya baik, tapi kita disuruh RRI memilih salah satunya. Oke saja kalau kita disuruh, kan? Bukan kita punya mau, RRI punya mau, toh? Iya. Jadi kita masih di inti ini. Saya sebenarnya memang saya pertanyakan kepada kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan ini, tamatan SMK ini.
6: Yeah.
10: Di mana sebenarnya mau ditempatkan ini sebenarnya? Iya. Karena dia tamat ambil jurusan apa-apa, seperti saya punya anak ini ambil jurusan perhotelan. Ya.
6: Yeah.
10: Iya. Teori praktiknya berapa bulan itu? Iya, di hotel. Ya, ada juga yang panggil tapi dibilang hanya satu hari. Mana kedunggu satu hari yang penting. Datang ke pandangan itu satu hari kita dekat. Ini kan kita mau pekerjaan yang rutin, yang panjang, itu karena kita hidup mau panjang. Iya. Dan yeah. Apakah memang teman-teman SMK tidak bisa kerja di kantoran?
6: Mm-hmm.
10: Iya, inilah ya. Kita pertanyakan kepada pendidikan dan kebudayaan ini, beritakanlah bahwa semua SMA-SMK sama,
6: yeah.
10: Ya, dimanapun dia mau melamar, kita terima semua. Tetapi kalau hari ini kan di SMK pendidikan formalnya juga yang ada, pendidikan yang harus juga mau diterima, bilang kau jurusan begini dari di sini, sekolah anaknya di SMK.
6: Iya.
10: Iya. Iya. Jadi sebaiknya ada informasi yang lebih baik dari pendidikan dan kebudayaan iya. ini.
6: Baik.
10: Untuk anak sekolah SMK.
6: Mm-hmm.
10: Saya kira itu berarti.
6: Baik, terima kasih.
10: Selamat ulang tahunnya dari yang ke-81. Lanjut juga sehat selalu, banyak rezeki.
6: Amin.
10: Panjang umur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Sudah ada Pak Iwan dan juga Pak Abdullah Sewang. Kalau versinya arti semuanya ini arti menjadikan para pendengar yang terbaik ya. Oke, kita terima pendengar kita kembali. Ada Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aldi.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semangat Pak Aldi.
11: Iya, lagi mendung di sini.
6: Oh, akhirnya kebagian mau hujan kayaknya Pindrang ya. Semoga keterusan sampai Makassar iya. ini. Oke.
11: Tadi juga Pindrang tepatnya.
6: Nah, Pak Aldi, dari data yang ada di BPS Sulawesi Selatan, ternyata lulusan SMK ini lebih banyak yang menganggur. Mengapa kira-kira kalau menurut Anda?
11: Ya, masih terkait dengan bulan tahun RRI yang ke-81.
6: Oke.
11: Senada ada dengan yang Bapak-bapak tadi bahwa semua yang lagi ya apa kru-krunya RRI ya bagus semua.
6: Semua ya kalau dari arti pun juga ya, semuanya.
11: Mm-hmm. Semuanya ya. Karena mereka itu kan ya orang-orang pilihan sebelum bertugas berikan pengarahan. Cuma kita sebagai pendengar ada tuh apa di kita di memilih untuk yang terbaik. Cuman saya sedikit menanggapi bahwa kalau ada yang dikatakan penyiar terbaik sedikit agak bagaimana
6: ya, menanggapi diri sendiri arti paham ini begini. Pak Aldi
11: makanya waktunya kemarin ini bilang pendengar terbaik saya belum terbaik ya kan
6: okay.
11: Saya belum terbaik
6: arti sangat paham ini
11: itu ya, jadi saya sedikit menanggap bahwa kalau masalah jenderal surprise untuk pendengar kalau saya berikan saja surprise atau apa ya jenderal mata yeah. dari itu pendengarnya sebagai kenangan-kenangan bahwa inilah yang ini ku dapat ini minimal apa itu yang sering diperbincangkan di apa itu di apa namanya di grup itu seragamnya itu ya lumayan lah itu kan pendengarnya RRI itu sebagai pendengar juga kalau mengenakan baju ini sudah pendengarnya RRI ya apalagi saya kan satu-satunya di Lembang kan bukan yeah. satu-satunya bagaimana banyak saya mendengar tapi yang ikut apa namanya memberikan komentar tahu ya. Ya saya selalu ada insya Allah ya.
6: Mm-hmm. Oke. Okay.
11: Jadi kalau ada cendera mata ya begitu bangganya, begitu senangnya ya. Ya seperti itu. Jadi kalau merata ya ya bagus ya kalau merata. Ya kembali ke laptop.
6: Ya baik, tanggapannya seperti apa?
11: Inilah karena SMK ini kan kejuruan, ada semua bidang-bidang di situ. Ini mempersoalannya, ini kan sebagian masyarakat bisa

0: diajukan oleh pemerintah itu petani milenial menggarap lahan sendiri itu bagus juga ya. Karena mungkin ada bantuan dari pemerintah atau bagaimana. Karena kalau pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang ya agak-agak gimana ya. Banyak sekali antrian orang ya. Kayak RSPBU banyak antrian ya. Cuman ya biasa kalau ada orang si Yanu anaknya si Yanu sudah jadi ini jadi PNS misalnya yang tidak PNS kadang kamu sekolah tinggi-tinggi kerjanya cuma kebun rumah tangga ini jadi seolah-olah jadi gengsi juga ya di tengah-tengah masyarakat kalau saya seperti ini. Jadi kembali ke menggarap lahan sendiri kalau ada ini bagus juga ya hanya untuk pekerjaan apalagi kalau dari kota dari desa ke kota ya seperti apa kondisinya di sana bagaimana mencari pekerjaan begitu susah apa namanya tuntutan ekonomi semakin bagaimana ya gengsi yang luar biasa seperti itu jadi menurut saya sih bagusnya kalau kalau punya lahan sendiri garap ya lebih bagus juga mungkin menurut saya gitu jadi itu yang ada di apa namanya di dikirim melalui WA atau bagaimana gitu ya.
1: Oke. Bisa di WA kayaknya dengan Instagram ya. Kalau Arti baru lihat tadi subuh ini pengirimannya di situ.
0: Ya masuk di grup ya, masuk di nomor WA pendengar itu terhapus sih.
1: Ada ya? Oke. Okay.
0: Maksudnya terhapus sendiri di ya.
1: Baik, baik.
0: Yang saya lihat ini grup ya. Ya, kurang lebih
1: seperti
0: itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldi yang ada di Desa Pengaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Intinya Arti bawakan opini publik pagi hari ini ya menganggap semuanya pendengar adalah terbaik di hatinya Arti. Oke, kita terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum opini publik.
2: Ya, halo, selamat pagi. Kalau saya sih saranku kalau memang itu punya favorit mau kasih sendiri kok hadiah sama dia. Saya begitu, Ji. Tunggu, Mi. Kalau penyiar favoritku masuk ke WA ya, kirim ke nutak, saya mau kasih hadiah karena kita terbaik buat saya. Mm-hmm. Kenapa nih mesti dipilih di sini? Tapi di sini masalahnya itu kompetisi, kak. Atau kirim dia, kan memang semua terbaik, tapi ada yang lebih baik menurut kalian semua pendengar.
1: Saya kok bawa acara ini kayak merasa gimana ya? Agak-agak sedihnya nyampe, serius sedihnya nyampe juga sampai di hatinya Arti ini.
2: Ini kan masukan juga, ya kan? Tapi kalau masukan saya itu jangan satu orang, jadi harus ada tuh penyiar favorit 1, 2, dan 3 kak toh supaya adil merata gitu kan. Karena kan kalau satu orang gimana satu orang ji.
1: Oke, nanti Arti sampaikan ini ke tim pengelola semoga semuanya atau bahkan mungkin dihilangkan ya. Arti nggak tahu tapi cobalah kita sebentar ini.
2: Ya, kalau dihilangkan tapi ini pun diam pemerintah saya kalau memang fans fanatiknya itu RRI itu memang sama. Tidak nyebut nama ya, Pak Masia. Menurut kalian yang terbaik, netral, bukan karena nelayani, konat, siapa kan tidak. Yang kita nilai di sini dalam kenetralannya sebagai penyiar, ya kan? Dia tidak pilih ini, pilih itu. Ya, di situ dinilai. Kasih sendiri hadiah itu buat dia. Nanti, Pi, tunggu tanggal mainnya buat saya, penyiar favorit
1: baik,
2: di
1: baik.
2: RRI Pro 1. Kalau menurut tema hari ini, Kak Toh, jangankan dibilang SMK kak banyak sarjana saja banyak nganggur karena kenapa Karti kebanyakan gengsi dan tidak adanya faktor pekerjaan atau lapangan kerja yang kurang juga sesuai dengan jurusannya karena kan kita tidak mungkin kan masuk kerja tanpa jurusan itu kita tidak tahu ya kan kayak penyiar masa kita jadi penyiar padahal bukan ke jurusan sesuai penyiar nanti nah pitikan anak-anak jina bilang orang Makassar kak tuh sembarang jadi bilang karena bukan jurusan kak kalau umpama contoh kecilnya kak sarjana pendidikan otomatis kan dia jadi pendidik kak tuh sarjana teknik pergi mau kok di situ teknik apa masa sarjana pendidikan pergi jadi lurah atau apa cuman tidak nyambungnya ya kan jadi lebih pikir kak di sini nih pemerintah kita itu diuji kemampuannya kak atau gimana caranya itu menciptakan lapangan kerja buat semua jurusan-jurusan yang ada di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan kak, supaya tidak ada lagi namanya pengangguran. kadang

0: orang tua juga gengsi, anak apa kerjaannya, ini kerjanya yang makin jelasnya itu halal. Daripada di bilang anak setiap hari naik mobil mewah, tapi hasil apa dulu, titik-titik kekartiran dan nyebut. Ah itu, jadi kalau menurut saya kak, apapun bentuk ijazah kayak itu apa tak, yang jelasnya itu ada kerjaan tak kak, yang makin gengsi, itu yang efek faktor utama itu kak, pengangguran itu gengsi kak, arti dan kurangnya lapangan kerja, mungkin seperti itu di pendapat saya kak. Lanjut gitu kak, karena saya selalu sukses terus dan selamat menyambut hari radio ke-81
1: juga
0: RRI. Tetap ya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, selamat pagi kakak cantik.
1: Terima kasih, ada Indah yang ada di Sopeng ya. Pokoknya untuk semua pendengar dari versinya Arti Semua yang terbaik. Sahrul juga ya, untuk semua pendengar kita, pokoknya semua keren-keren ini ya. Tidak ada pengkotak-kotakan, dari hatinya Arti yang paling tulus ini menyampaikan untuk semuanya. Nah, ada yang bergabung di aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar ini dari Ramdorgos, wah, saya juga anak SMK tapi lapangan kerja kami itu dibantu oleh sekolah pada saat kami sudah lulus. Baik, ini menjadi bahan masukan juga nanti ya, untuk bahan diskusi kami dan menjadi bahan informasi juga kepada semua pendengar kita. Baiklah pendengar, kita rehat sejenak, ada sejumlah informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kanal informasi dan
2: inspirasi ku satu. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Artikelnya tadi nggak konsen ya, mohon maaf, tadi udah pamit padahal sebenarnya belum begitu. Ini mungkin sebagai bentuk apa ya, pokoknya dari hati arti yang paling tulus, begitu pun juga Sahrul di studio, semua pendengar kita adalah pendengar yang terbaik ini. Oke. Di Opini Publik Makassar pagi kita masih akan membahas topik kita seputar mengapa lulusan SMK lebih banyak menganggur. Kami akan nantikan juga untuk Anda yang juga ingin memberikan komentarnya pagi hari ini. Ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
1: Selamat pagi Arti. Kukira tidak an, berhenti tadi an.
0: Percayalah, Arti juga kayak kaget. Lo kok udah mau ditutup? Mungkin ini bentuk kayak agak apa ya? Ya, nggak bisa Arti ungkapkan kata-katanya. Iya. Tetapi yang jelasnya kalau dari versinya Arti semua yang terbaik ini, termasuk Pak Jono.
1: Tidak usah dipikirkan itu. Kita itu sebagai pendengar tidak pernah mikirkan itu. Iya. Dapat semua sama semua.
0: Semua sama kan?
1: Iya, kira tadi mau secara langsung itu upacara pembukaan olahraga itu.
0: Pak Jono mau datang lagi sebentar, Pak Jono.
1: Insyaallah kalau ada kesempatan. Jadi mungkin secara langsung ini kapan jadi.
0: Enggak. Arti mungkin tadi yang tidak sempat tidak konsentrasi tadi karena agak sedih. Ini lebih kepada Arti juga dari hatinya, Arti ini paham betul ya dari pendengar begitu. Nah, oke, kita tinggalkan itu kalau pendapatnya Pak Jono gimana nih? Mengapa lulusan SMK ini lebih banyak yang menganggur sesuai dengan data dari BPS Sulawesi Selatan ini? Kalau dari Anda Pak Jono.
1: Mungkin juga kesempatan kerja terungkap juga yang tersedia tidak sesuai dengan jurusan mereka, atau memang atau kebanyakan apa namanya lulusan SMK itu ya mungkin kaliannya juga tidak terlalu apa ya sesuai dengan jurusannya. Iya, jadi
0: skill yang memang, diperoleh di ketika duduk di SMK begitu.
1: Iya betul. Jadi memang antara lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja itu memang terbatas. Tidak sesuai, jadi itulah yang terjadi sekarang. Kadang ada anak SMK mungkin sudah secara skill dia siap, tetapi yang tersedia di lapangan tidak sesuai dengan jurusan mereka. Jadi kemudian jadi menganggur lah seperti itu. Jadi memang kadang-kadang sekarang memang pemberi itu tidak fair ya. Kadang di perbankan pelatihan tim yang kerja kan tidak sesuai jurusan itu. Apa hubungannya orang teknik dengan ekonomi? Hanya seperti itu. Jadi terus kalau pemerintah ke depannya, kalau kita membuka sebuah pengangkatan itu, mesti disesuaikan di jurusan yang ada. Jangan orang tidak sesuai ditempatkan di situ, diterima di situ. Ya kan, jadi kita yang membuat sekarang, apalagi sekarang lulusan SMK kan setiap tahun bertambah, sedangkan lapangan kerja terbatas. Itu yang membuat mereka, atau mungkin ada kalau selesai untuk teman-teman apa gitu, lulusan sarjana apa SMK tapi punya keahlian, ya kalau ada modal lebih baik buka pengangkatan sendiri lah. Ya kan, seperti teknik mesin kan bisa, bisa buka, yang penting ada modal. Ini yang penting pemerintah membantu mereka, kasih modal mereka supaya dia bisa buka kerja. Kalau dia buka kerja kan dia otomatis ada lapangan kerja di situ. Bisa mengerjakan teman-teman yang lain di situ. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah lah. Dan memang sekarang kita jangan karena memang ada anak sekolah itu, tim yang tujuannya mau jadi ASN. Itu yang membuat sekarang itu kenapa banyak yang menganggur, karena itu tadi tujuan itu utamanya itu mau jadi ASN. Jadi ASN kan ada jaminan. Jadi kalau kita cuma berpikir kita harus dirubah. Bahwa sekolah itu ada sebagai modal. Bukan hanya uang sebagai modal. Tapi sekolah adalah sebagai modal baik bukan bekerja atau mau sebagai pedagang. Itu merupakan semua sekolah.
0: Baik.
1: Petani saja sekarang itu perlu sekolah. Karena mau meracun itu harus ada anunisi petunjuk sih tapi baca. Jadi kita harus sekolah tidak bisa juga. Jadi orang tua anak-anak itu perlu dirubah mindset berpikirnya itu, bahwa sekolah itu bukan untuk jadi ASN, tetapi sebagai modal untuk bekerja. Gimana bisa? Yang penting sekarang itu saya lihat itu adalah keahlian, terutama dalam bahasa ya.
0: Siapa tahu mereka juga akhirnya yang membuat lapangan pekerjaan gitu Pak Jono ya.
1: Iya, iya. Ini saya bilang tadi, kalau ada punya keahlian, ada punya modal, satu ya Anda buka sendiri.
0: Iya.
1: Lapangan pekerjaan itu, jangan bertumpu kepada pemerintah. Itu yang harus dilakukan lah. Kita harus merubah cara berpikir kita seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi jangan selalu berfokus kepada saya selesai, saya harus kerja di sini.
0: Baik.
1: Ya itu yang biasa membuat orang kecewa.
0: Iya.
1: Akhirnya ya sudahlah seperti itu. Jadi memang harus dirubah cara berpikir kita mulai dari sekarang, baik dari orang tua maupun dari anak kita semua.
0: Oke.
1: Dan pemerintah memang perlu berpikir keras bagaimana cara ini setiap tahun alumni setiap tahun di SMK ataupun universitas itu. Bagaimana cara supaya mereka itu mendapat pekerjaan lah,
0: iya,
1: atau tidak menganggur seperti itu.
0: Baik.
1: Ya saya kira seperti itu.
0: Terima kasih Pak Jono.
1: Ya lanjut tugas ya selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini, yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kami juga lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan intinya dari Arti dan juga Syahrul dan semua kru Prosatu RRI Makassar, dari RRI Makassar, Angkasawan dan Angkasawati, semuanya pendengar terbaik. Jadi terima kasih tentunya kami ucapkan untuk Anda semua tetap setia bersama dengan RRI Makassar. Saya Arti Alfier bersama dengan rekan Syahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kita tuntaskan menghadirkan lagu hiburan di ruang dengar Anda, dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami